0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses embarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain termasuk
5: PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kepulauan Riau akan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan, termasuk fasilitas ya di Arafah, di Muzdalifah juga. Dulu di Muzdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang sudah banyak, sehingga jemaah terbantu. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana. Pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah itu jemaah.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batu pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Haram ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Yayasan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Indayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Indayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Jaksa Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi, dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke
3: penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat, Badan Gizi Nasional Masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, Nana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik pagi hari ini. Baik, pendengar, di Opini Publik hari ini kita akan membahas terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, besok ya, 5 Juni 2026. Bagaimana komentar Anda? Nana nantikan di line telepon kami di 0811 6707 8850. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ini mengajak masyarakat berperan aktif mengelola sampah dari sumbernya sebagai langkah nyata mengurangi dampak perubahan iklim.

Pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tahun ini yang diperingati setiap 5 Juni mengusung tema Saatnya Kita Bekerja Untuk Iklim. Berkaitan dengan hal ini, ya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu upaya penting dalam menekan laju perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat. Komentar Anda sendiri bagaimana? Boleh bergabung bersama saya tentunya di line telepon 0811-670-78850 dan di pesan singkat kita di 0813-1744-0803.

bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan timbunan sampah, khususnya menghasilkan gas metana, ini menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengolah sampah masing-masing agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan iklim.

Dan menurut Nelly, berbagai program pengurangan sampah sebenarnya telah lama dijalankan ya. Seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan membawa tas belanja sendiri. Namun, efektivitas program ini masih tergolong rendah karena volume sampah yang terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas masyarakat. Silakan untuk Anda pendengar, saya nantikan yang ingin bergabung di 08116707850 dan juga di pesan singkat kita yang ingin berkirim pesan singkat di 08131744 0803.

0: Baik, silakan untuk Anda semua di line telepon kami, kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik. Selamat pagi. Belum diangkat ya. Selamat pagi. Halo, pagi. Apa kabar, ya. Bang J?
1: Alhamdulillah, sehat ya. Bang Nana sehat juga ya.
0: Sehat. Bang J, silakan gimana komentarnya nih terkait sampah lagi nih. Kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia besok.
1: Karena kalau aku sendiri ini kayak pengalihan. Pengalihan itu begini ya. Pengalihan sampah ini kan gini. Opini ini sudah dalam sebulan ini baru kali mengenai sampah terus kan.
0: Iya.
1: Ada perlu lagi opini dari masyarakat itu sudah ada. Artinya begini saran kritik dari masyarakat dengan pemerintah mencatat dan melaksanakannya. Arti kita ini opini masyarakat ini setiap hari ini bukan main-main, maksudnya itu memang memberi masukan kepada pemerintah.
0: Iya.
1: Nah artinya tentang hari lingkungan hidup diarahkan tentang sampah-sampah. Sebenarnya lingkungan hidup itu bukan sampah saja, yang terakhir itu masalah di uluan lagi.
0: Seperti
1: dompeng, emas-emas, ilegal segala macam itu, batu bara. Kayaknya bagi aku masih pengalihan soal yang di atas ya. Sampah ini sebenarnya program pemerintah sudah lama. Kalau aku sendiri tidak mau membahas sampah ini. Sampahnya sudah, macam mana ya, tidak perlu lagi kita memberi masuk pandangan pemerintah dasar program sudah ada. Rencana mau dijadikan sampah menjadi ini, jadi itu terserah pemerintah lah. Yang penting kita bahas sekarang ini mengenai lingkungan di ulu-ulu sana. Di mudik-mudik sana itu banyak lingkungan hancur lebur. Seperti tambang emas daerah Kamar Bungoni, dompeng, segala macam, batu bara. Nah, yang perlu lingkungan hidup yang ini. Karena ini fakta nyata. Air kami ini di sungai Pasang Bungo Terbuang ini sekarang bukan bukan lautan, apa kata lagu Kusurso, air ini kolam susu jadinya. Nah, yang di sini perlu hati lingkungan hidup bukan arti sampah saja. Kita alihkan ke kota Madia, sedangkan di sini hancur. Nah, kalau bagi aku sendiri, ini kayaknya untuk lingkungan hidup lebih baiknya kalau bisa berhadap ini pengalihan saja, sampah-sampah di kota, sedangkan di desa-desa macam di daerah Merbungo, di Sarlang untuk penuh dan kehancuran. Karena air ini dari atas semua baru turun ke Jambi. Mbak Nana kan gak mau berenang kan, anak-anak kita, anak cucu kita bisa besoknya. Kita hidup di atas air, maka saya rasa lebih sampah ini sudah ini program pemerintah. Tidak perlu dibahas lagi, itu kerja pemerintah. Yang penting kita di atas mengenai tamat-tamat semacam mana bisa ditutup semua. Karena ini pencemarannya bukan main-main, nyata fakta yang kami rasakan di desa-desa di Merbungo. Itu aja, sebelumnya pemerintah sekali juga. Sudah mas sampah ini sudah balikan aja lah ke, tidak perlu begitu dibesar-besarkan. Makasih Manana ya.
0: Yuk, makasih kembali.
1: Saya Talu Manana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampah di sana gimana nih?
1: Sampah di sini ya, ini sampah ini momok bagi kita semua ya, Mbak Nana ya.
0: Iya.
1: Momok yang sangat menakutkan, selagi ada manusia pasti ada sampahnya ya.
0: Mm-mm.
1: Apalagi sampah yang diurainya susah itu, Mbak Nana, itu yang bikin kita pusing ya. Ini tergantung kita semua, tergantung masyarakat juga, pemerintah, Mbak Nana ya. Kemarin kan juga ada dibahas. Ini sampah ini berulang-ulang kali pasti dibahas terus ya, Mbak Nana ya.
0: Okay.
1: Karena kita manusia ini penyumbang sampah terbanyak di bumi ini, sentara ini di bumi ini ya. Ya ini kalau dapat itu ya, mana naya seperti di mana itu negaranya itu bebas sampah itu bagus sekali ya, di kita kalau dapat dicontoh itu ya. Tapi kita ini orangnya banyak, mana naya macam-macam orang, macam-macam juga kita cara untuk mengelola sampahnya. Tapi kalau dapat itu sampah ini, kalau kita kreatif bisa dikelola juga, bisa jadi uang juga di situ dia ya. Tapi sekarang ini ya juga lah susah dia, akhirnya ada sampah buang aja ke kali, akhirnya balik kita juga akhirnya banjir juga itu mau instan juga orang sekarang itu. Tapi itulah, semua ini tergantung manusianya aja lah. Kalau manusianya mau menikmati lingkungnya baik itu ya, jagalah lingkungannya. Ya itu aja lah. Oke, makasih.
0: Oke. Okay.
1: Pada mana pagi ini ya?
0: Iya, semangat.
1: Iya, mungkin lagi sarapan, apalagi sudah berangkat kerja, nggak tahu juga
0: lagi
1: ya.
0: Tidur.
1: Lagi tidur. Hai. Jangan tidur terlalu siang, nanti rezeki dipatok ayam itu banyak.
0: Iya, enak dong dipatok ayam, langsung disembelih.
1: Iya, emang. Emang ayam bisa masuk uang, nggak bisa juga ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Nana, nantikan untuk Anda yang mau bergabung di nomor telepon kami ya, di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mas Pur. Halo. Aduh, ngapain harus gabung. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Ini yang lain jangan telepon dulu ya, biar Pak Mas Pur bisa kedengeran suaranya. Silakan Pak Mas Pur.
2: Ya, alhamdulillah kabarnya bagus, di pompa air ceria nampaknya ya. Agak kabut dikit-dikit nih, Pak.
0: Iya. Gimana nih terkait sampah kalau di Bajubang sendiri, gimana nih Pak Mas Pur?
3: Oke, thank you.
2: Ya, sehubungan dengan lingkungan itu, Mbak ya?
0: Iya.
2: Kalau kita harus bisa menjaga bersama-sama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Kalau saya lebih menyoroti terhadap kebijakan pemerintah, Mbak ya.
0: Nah, gimana tuh?
2: Jadi pemerintah sangat mudah sekali untuk memberi izin ya, buka lahan, tambahan dan lain kan harus mempelajari sekali kan begitu loh. Jatuhnya kayak Sungai Batanghari ya, dulunya jernih sekarang kan keruh gitu, saking banyak pertambangan di atas sana kan mungkin. Itu permasalahan juga ya. Jadi ya tidak bagus untuk lingkungannya kan, kalau terus menerus kayak gitu. Makanya kalau saya ngerti pemerintah yang punya kebijakan gitu, harus misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ilegal, misalnya pertambangan dan lain-lainnya, itu sangat parah sekali kan. Pertambangan hutan untuk alih fungsi perkebunan kan gitu. Kalau memang daerah-daerah di aliran sungai ya, itu harus ada radius berapa meter kan gitu, jangan sampai mepet nian akhirnya terjadi longsor, banjir kan begitu. Jadi kan lingkungan kita akan terancam untuk kedepannya gitu lah Mbak. Ya harapan kita mudah-mudahan kita saling menjaga untuk lingkungan, terutama ya lingkungan kita masing-masing lah, di lingkungan rumah dengan secara luas kan begitu, yang sesuai dengan kemampuan kita Mbak. Mbak Nana, udah sarapan belum nih?
0: Saya lagi puasa insyaallah.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Oke,
2: kita cuma banyak tersebutnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas Pur Nasuha di pompa air. Kemarin udah normal ini ya, jadi nggak ada apa yang nelpon, jadi nggak ketimpa gitu. Ini sekarang balik lagi nih. Silakan yang lainnya yang mau ikutan. Nih tadi banyak yang ingin ikutan ya. Silakan ya untuk yang lainnya. Selamat pagi, Pak Abdullah.
4: Ya,
0: silakan. Gimana nih sampah?
4: Iya, Pak. Emang jadi kemarin untuk di sana pasti akan kecauin ini sampah ini. Kita nggak diurahin ini Mbak Nana.
0: Iya.
4: Sampah berceceran di pinggir jalan sudah marah-marah kita, nakal sama tanah. yang tadi tutup di dua tempat nih, depan LP sama di sini terbangunan, ditutup. Orang buang enggak ada lagi situ. Buangnya di pinggir-pinggir jalan, sepanjang jalan kosong dibuat sampah itu. Sampah semua di tengah-tengah jalan juga ada dibuang sampah.
0: Memang ya, sebenarnya itu kesadaran dari pribadi kita masing-masing ya.
4: Nah,
0: kalau kita sehat, kalau kita sehat pikirannya nggak bakal buang sampah sembarangan.
4: Itu orang pinter-pinter mbak pegawai apa buang gitu.
0: Nah makanya Nana bilang kalau pikiran mereka sehat, mereka nggak akan buang sampah sembarangan. Mau dia pegawai, mau dia pejabat siapapun, gitu aja sih.
4: Pejabat pinter-pinter tapi macam itu, cuman buang di ujung-ujung jalan, persimpangan jalan situ buang, lemparnya ditaruh. Kadang dilaruh sambil cecek apa ditaruhnya sasoi-sasoi gitu. Nah macam apa jelek gitu. Aturannya macam mana? Aturannya yang di apa dulu, warganya dulu, tata dulu, jangan tempatnya dulu tutup gitu. Ini tutup dulu, jadi ya buang kemana dia? Buang kemana-mana, jadi misalkan petugas itu jadi bingung, jadi ini sampah, kita berhenti ngambil sampah. Kalau dibuka dulu lagi, kenapa mulai ditutup gitu, biar itu. Jadi tata dulu masyarakat RT-nya dulu dipanggil gitu, temuin gitu di Umbu itu di mana warganya gitu, sampahnya mana gitu, mobilnya armada ada berapa gitu.
0: Iya, kan? Okay.
4: Kalau gitu cuma tutup-tutup ya, payah mana-mana.
0: Betul.
4: Pokoknya di kotor, cuma di dalam, bukan di luar ya, bersih di dalamnya kotor, jadi berat dulu ya.
0: Oke.
4: Okay. Sudah pemerintah bisa lebih menyikapi lah masalah sampah ini, memang susah sampah ini. Nanti masyarakat itu, warga itu, mengapunya sampah yang susah, apa namanya tuh. Perilakunya susah diatur gitu, namanya Indonesia itu pasal gak maju-maju gitu lah, susah ngeyel gitu, salah tapi tetap benar gitu, jadi susah ngototnya itu kayaknya.
0: Oke, siap.
4: Ya, itu aja mana, makasih.
0: Yuk, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, nanti di informasi 8 juga akan diperbincangkan ya bersama narasumber yang berkompeten. Jadi untuk Anda tetap bersama Pro Satria di Jambi. Dan undur diri sementara waktu, tapi saya akan kembali hari di sesi berikutnya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz untuk edisi Jambi pagi ini.

0: Baik, untuk Anda semua pendengar, terima kasih yang tetap bersama Perwisata Radio Jambi. Dan selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Sri Wahyuni.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jambi dimanapun Anda berada. Kembali dalam sajian Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan membahas topik berkaitan dengan menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Ini merupakan aksi nyata untuk lingkungan yang berkelanjutan. Dan sebenarnya topik yang kami angkat pagi ini berkaitan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang memang diperingati setiap tanggal 5 Juni ya. Dan tahun ini kami mengangkat tema berkaitan hal tersebut. Dan kita ketahui bahwa memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni ini, kita diingatkan kembali akan pentingnya menjaga kelestarian bumi sebagai tempat hidup bersama. Dan tahun ini isu lingkungan perhatian terutama terkait upaya menjaga kelestarian hutan serta mengurangi penggunaan dan pencemaran sampah plastik yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Dan di samping itu, hutan juga memiliki peran penting sebagai paru-paru dunia, penyimpanan keanekaragaman hayati serta penyangga kehidupan masyarakat. Di sisi lain, sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, sungai hingga lautan serta mengancam kesehatan lingkungan dan manusia. Lalu bagaimana kondisi hutan saat ini, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestariannya, dan sejauh mana peran masyarakat dalam mengurangi sampah plastik demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan? Kami akan membahas topik ini bersama nantinya tiga narasumber kami yang akan kami komunikasikan melalui lontarkan kami. Nah, di awal kami sudah terhubung bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Asneli Rida Daulay di ujung telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nili.
3: Assalamualaikum, pagi Mbak Yuni.
2: Iya, apa kabar Ibu, sehat?
3: Alhamdulillah, walaupun ada flu sedikit ini.
2: Alhamdulillah, tapi tetap semangat. Dan terima kasih masih berkesempatan untuk bergabung memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan menjaga lingkungan di momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pagi ini, dan tentunya akan diperingati setiap tanggal 5 Juni ya Bu ya.
3: Iya.
2: Baik, Ibu, kita ketahui bahwa memang untuk menjaga lingkungan ini banyak faktor yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan sampah plastik, karena kita ketahui sampah plastik ini sangat sulit sekali terurainya, dan ini bisa berdampak terhadap perubahan iklim juga. Dan mungkin kami ingin mengetahui terlebih dahulu pandangan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang memang menangani hal tersebut, bagaimana kondisi permasalahan persampah plastik di daerah saat ini, khususnya di Provinsi Jambi, Bu, dan seberapa besar kontribusi terhadap pencemaran lingkungan jika dilakukan analisanya. Begitu, Bu Nelly, silakan.
3: Baik, Mbak Yuni, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya sampah plastik ini memang problem dunia ya. Problem dunia, artinya semua negara menghadapi problem bagaimana memusnahkan atau menekan polusi yang disebabkan oleh sampah plastik. Bedanya adalah di negara-negara yang baik pemahaman iklimnya atau pemahaman lingkungannya, mereka sudah disiplin dalam pemanfaatan atau penggunaan sampah plastik. Jadi mereka berusaha untuk menghindarinya. Namun di negara kita yang masih negara berkembang, kedisiplinan itu yang belum tumbuh dengan baik. Akibatnya memang sampah plastik menjadi momok untuk semua wilayah kabupaten kota di Indonesia termasuk di Provinsi Jambi. Yeah. Mungkin narasinya begini, kalau saya bisa bayangkan seperti ini, bahwa jumlah penduduk Provinsi Jambi ini sekarang kan 3,7 juta jiwa. Jika setiap orang menghasilkan sampah 0,5 kg per hari, maka satu hari itu akan terdapat timbulan sampah sebanyak sekitar 2.000 lebih ton per hari. Dan di antaranya itu 18%-nya merupakan sampah plastik atau sekitar 366 ton per hari. Itu yang harus dikelola dengan baik. Saat ini kalau saya melihat bahwa karena kesadaran yang rendah itu, sampah plastik itu masih merupakan sampah yang tidak bisa diapa-apakan. Artinya memang ada sedikit para pengrajin yang berusaha untuk merubahnya, fisik sampah plastik itu menjadi sesuatu yang bernilai seni. namun jumlahnya sedikit. Kemudian juga ada bank sampah TPS3R yang mengelola sampah plastik itu menjadi sampah yang bernilai guna jual, tapi jumlahnya juga sedikit. Lebih banyak lagi sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dan akhirnya berujung ke TPA, dan itulah terjadi penumpukan sampah plastik di TPA. Jadi begitu kira-kira gambarannya di Provinsi Jambi, Mbak Yuni.
2: Baik, baik. Lantas

0: 110.000.
1: Oke. Mungkin kebijakan yang lama ya, seperti kampanye-kampanye masih tetap disuarakan. Kampanye-kampanye masih tetap disuarakan itu lewat jalur-jalur media sosial maupun lewat pertemuan-pertemuan tadi dengan kelompok-kelompok masyarakat.
2: Yeah.
1: Yang kedua, kami juga sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Artinya dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kami melibatkan sekolah-sekolah secara SMA ya, lanjutan atas. Mm-hmm. Untuk ikut berkontribusi atau ikut aware terhadap masalah-masalah persampahan.
2: Yeah.
1: Kemudian yang ketiga mungkin yang juga penting untuk inisiasi, dan saat ini memang masih dalam proses awal ya, menggunakan teknologi.
2: Mm-hmm.
1: Pendekatan teknologi artinya sampah ini karena susah untuk merubah mindset masyarakat dengan cepat, maka kita butuh teknologi yang tepat guna yang bisa memusnahkan sampah atau mencetaknya menjadi biji plastik dan produk lain dengan menggunakan mesin-mesin teknologi sederhana.
2: Hmm.
1: Dan yang terakhir, yang kebijakan yang tetap pemerintah adalah sekarang ini lagi menginisiasi pembangunan instalasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
2: Yeah.
1: Jadi itu, jadi kayaknya solusi finalnya memang haruslah dengan menggunakan pendekatan teknologi selain tetap menyebarkan kampanye-kampanye kepada masyarakat.
2: Baik.

0: sebenarnya sudah dijalankan?
1: Baik, Mbak. Ya, ini pertanyaan yang dilematik ya. Pertanyaan dilematik artinya memang kita terus terang ya, sumber daya yang kita miliki untuk menjalankan program-program itu sangat minimal. Dengan keterbatasan anggaran juga ya, menurut kami memang efektivitasnya masih perlu sangat banyak didorong. Jadi untuk mendorong itu tidak bisa diandalkan ke pemerintah saja. Kenapa? Karena pemerintah saat ini juga mengalami kesulitan penganggaran. Jadi kami juga mengimbau atau merangkul juga dalam kegiatan-kegiatan kami, juga dalam kampanye-kampanye kami, merangkul juga pihak-pihak lain. Dalam hal ini akademisi ya, universitas, kemudian juga pihak swasta. Karena kita tahu swasta selalu menyisihkan keuntungannya untuk kontribusi lingkungan. Jadi kami berharap memang swasta terlibat lebih aktif lagi dalam mengelola sampah di lingkungan perusahaannya masing-masing. Artinya tidak di lingkungan perusahaannya itu saja, tapi juga masyarakat yang berada di ring satu perusahaan tersebut. Dengan bantuan mereka, insya Allah bank sampah TPS3R itu bisa bekerja lebih optimal, karena mereka lah ujung tombak pengelolaan sampah di lapangan pada saat ini.
0: Baik. Kemudian Bu, sejauh ini kan memang intinya untuk pengelolaan sampah ini bukan hanya dari pihak-pihak terkait, tapi yang terpenting adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, begitu ya Bu Nirlia. Tapi sejauh ini kita masih melihat bahwa masih ada masyarakat yang terkadang membuang sampah sembarangan, kemudian apalagi untuk memilah sampah ya, itu sangat jarang sekali masyarakat yang sadar akan hal tersebut. Kemudian apakah DLH memiliki program khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu Bu, dengan memberikan edukasi maupun sosialisasi berkaitan mungkin pengelolaan sampah plastik dan lain sebagainya, begitu Bu Nelly?
1: Baik Mbak, jadi begini Mbak, kami kan ada perbedaan untuk tugas pokok dan fungsi ya antara DLH Provinsi Jambi dengan DLH Kabupaten Kota.
0: Baik.
1: DLH Provinsi Jambi bertugas padanya menyusun strategi-strategi yang bersifat menggerakkan, kemudian juga mengeluarkan regulasi. Dan eksekusinya dilakukan di DLH Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Untuk level kewenangan kami, kami sudah banyak mengeluarkan regulasi ataupun juga mengeluarkan surat dari Gubernur Jambi kepada kepala daerah untuk memperhatikan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Yang terakhir yang kami lakukan adalah mengirim semacam surat edaran kepada Bupati Wali Kota tentang pengelolaan TPA. Agar TPA itu dikelola dengan baik lagi, menerapkan open dumping yang selama ini banyak dilakukan di TPA. Itu. Kemudian kami juga ingat bahwa pernah kami juga menginisiasi himbauan kepada Bupati dan Wali Kota agar menertibkan pembuangan sampah ke badan sungai atau ke perairan. Karena ini juga merupakan sampah yang problem yang menjadi concern kami, sebab kita tahu semua bahwa kualitas Sungai Batanghari menjadi sangat menurun disebabkan limbah domestik, sampah rumah tangga yang dibuang ke badan sungai. Kemudian juga kami melakukan himbauan juga kepada daerah-daerah gambut. Ini kami melakukan sosialisasi langsung ke daerah-daerah gambut bahwa janganlah sampah itu dibakar. Karena kalau dibakar resikonya menjadi lebih besar untuk terjadinya kebakaran lahan, dan ini tentu dari satu sampah dan satu persoalan, yaitu persoalan sampah, akan menjalar menjadi persoalan polusi udara. Jadi seperti itu Mbak. Jadi ada keterbatasan kewenangan yang kami lakukan, tapi kewenangan kami untuk skala provinsi sudah banyak kami lakukan, walaupun memang kami mengerti bahwa kami harus bekerja lebih keras lagi untuk menjalankan tugas kami tersebut. Begitu Mbak Yuni.
0: Baik. Bu Nelly, timbulnya sampah plastik ini kan bukan hanya dari konsumen, ada juga dari produsen, perusahaan-perusahaan yang memang menjual produk-produk mereka menggunakan sampah plastik ya. Kemudian mungkin DLH sendiri melakukan pengawasan atau tidak terhadap pelaku usaha yang masih menggunakan sampah plastik sekali pakai, terutama ini Bu, yang terutama yang ini menimbulkan sampah yang berlebihan, begitu Bu Nelly. Apa upaya yang kita lakukan ini?
1: Oh, kami menghimbaunya lewat apa Mbak? Lewat DLH Kabupaten Kota, sebab itu merupakan wilayah operasional mereka. Memang kami perhatikan bahwa kontribusi sampah banyak juga diberikan oleh UKM-UKM yang bergerak di bidang makanan ya, sebab mereka masih menggunakan misalnya styrofoam ataupun plastik untuk ataupun gelas plastik untuk produk jualan mereka. Jadi kami melakukan himbauannya lewat itu. Lalu untuk kemasan pabrik, memang kami melihat bahwa tidak banyak produsen yang peduli bahwa kemasan-kemasan pabrikan itu mestinya adalah kemasan yang lebih ramah lingkungan. Hmm. Jadi masih seperti yang dulu saja, tidak ada progres yang lebih baik tentang itu. Walaupun Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya sudah mengeluarkan banyak sekali regulasi ataupun aturan ataupun himbauan kepada produsen-produsen agar menggunakan packaging yang lebih ramah lingkungan. Hmm. Namun karena mempertimbangkan mungkin ya, karena mempertimbangkan daya tahan produk di pasaran, mereka lebih banyak menggunakan ramah plastik yang lebih tahan lama, artinya yang bukan ramah lingkungan.
0: Yeah.
1: Ada problem lah, ada problem dalam hal ini, tapi kami berusaha memperbaikinya itu di masa yang akan datang.
0: Mm-hmm. Baik, baik Bu Nelly, tapi mungkin ini masyarakat masih ada yang belum tahu barangkali, dan ini mungkin menjadi salah satu upaya kita untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Sebenarnya langkah apa nih yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari rumah tangga khususnya untuk membantu mengurangi sampah plastik itu sendiri nih Bu? Mungkin bisa disampaikan.
1: Oke, baik Mbak. Sebenarnya ilmu basic dari sampah pengelolaan sampah itu adalah reduce, reuse, recycle. 3R itulah ilmu dasarnya. Jika setiap rumah tangga melakukan itu sangat optimis bahwa persoalan sampah tidak lagi menjadi momok kita bersama. Masalahnya adalah banyak sampah, banyak masyarakat kita hanya paradigmanya masih sampah dikumpul lalu dibuang. Biarlah menjadi tanggung jawab petugas sampah. Itulah yang menyebabkan problem sampah itu tidak bergerak-gerak naiknya, artinya tidak bergerak-gerak pemulihannya seperti itu. Nah, kalau saran saya sih kepada masyarakat, apalagi dengan kebijakan Kota Jambi saat ini yang sudah meruntuhkan beberapa TPS di pinggir jalan ya, itu merupakan sebuah pemaksaan dalam tanda kutip supaya masyarakat segeralah menerapkan 3R di rumah masing-masing. Jika 3R diterapkan dengan baik, sampah yang akan dibawa oleh para petugas sampah itu hanya sekitar 10% saja Mbak.
0: Yeah.
1: 10% yaitu sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Misalnya sampah bekas-bekas sen bekas misalnya, atau bekas pecahan kaca. Hanya itu saja tipe yang akan diserahkan ke petugas sampah. Sementara sampah organiknya bisa dijadikan kompos di rumah masing-masing. Lalu sampah plastiknya bisa dijual kepada pemulung seperti itu. Jadi hanya 10% saja kalau kita mau konsisten menerapkan prinsip 3R tersebut di setiap rumah tangga. Begitu Mbak.
0: Baik, baik. Baik, karena kita dibatasi waktu, terakhir mungkin Bu dalam momen Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun ini, mungkin pesan apa yang ingin Bu Nelly sampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya mengurangi sampah plastik dan ini menjadi upaya kita untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Silakan Bu Nelly.
1: Oke. Baik, Mbak. Tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini adalah saat inilah bekerja untuk iklim. Artinya jika dikaitkan dengan sampah, sampah memiliki kontribusi terhadap perubahan iklim. Kenapa? Karena penumpukan sampah itu bisa menimbulkan gas metan, kemudian juga sampah itu, plastik terutama, itu dibuat dari unsur-unsur minyak bumi. Jadi ada gas rumah kaca yang akan naik ke permukaan bumi. Makanya kepedulian dalam mengelola sampah sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim. Kami menghimbau atau berharap kepada masyarakat bahwa momentum ini marilah kita gunakan bersama-sama untuk mendisiplinkan diri kita masing-masing agar menerapkan prinsip 3R di rumah tangga ataupun komunitas masing-masing.
0: Okay.
1: Jika itu bisa dilaksanakan, maka problem sampah tidak akan sebesar saat ini lagi. Demikian Mbak.
0: Baik, baik. Baik Bu Nelly, terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung di dialog yang menyapa pagi ini Bu.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya. Baik, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, ada Ibu Dr. Asneli Rida Daulay. Dan nanti kami akan mencoba bergabung bersama Senior Advisor KKI Warsi ya, ada Pak Insinyur Rudi Shaf. Nanti kita akan coba melalui line telepon dan tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang lewat berikut ini.
2: Cinta itu cinta.

0: So, mari bercinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Tadi kita sudah berbincang bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan saat ini kami sudah terhubung dengan Senior Advisor KKI Warsi, ada Bang Insinyur Rudi Saf di ujung telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rudi. Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
3: Sehat ya, masih sempat jalan pagi tadi.
2: Aduh, mudah-mudahan selalu sehat. Baik, terima kasih nih di setengah kesibukannya masih berkesempatan bergabung bersama kami RRI Jambi. Dan pagi ini kami membahas berkaitan dengan topik kita, yakni sebenarnya terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang memang seharusnya diperingati setiap besok ya, tanggal 5 Juni. Dan di pagi ini kami mengangkat tema berkaitan menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Di KKI Warsi sendiri nih, Bang Pak Rudi, memaknainya seperti apa dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, khususnya dalam konteks pelestarian hutan di Jambi?
3: Iya, jadi kami melakukan kampanye serial ini sebetulnya dimulai dari minggu lalu terkait dengan upaya-upaya untuk menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam tersisa gitu ya. Karena sebenarnya secara umum kita itu sering salah gitu. Contoh Provinsi Jambi itu kan selalu disebutkan kawasan hutannya itu sekitar 2,1 juta hektar, gitu ya. Tapi ternyata hutan alamnya itu dari kajian kami hanya tinggal 900 ribu hektar. Nah itu kan bisa mengaburkan, gitu ya, mengaburkan upaya-upaya pembangunan atau upaya-upaya untuk menghentikan deforestasi atau mempertahankan hutan alam tersebut. Jadi yang tersisa 900 ribu itu yang merupakan hutan alam. Nah, berarti ada sekitar 1,2 juta hektar itu di kawasan hutan, tapi yang tumbuh di situ sudah bukan hutan alam, gitu ya. Bisa jadi yang tumbuh itu malah sawit. Dan akasia ya, dan sebagainya lah yang sebenarnya bukan hutan alam. Nah kami melakukan itu untuk kampanye upaya-upaya penyelamatan gitu ya. Karena menurut kami dengan menyelamatkan hutan itu punya dampak besar terhadap kehidupan manusia di muka bumi gitu Mbak.
2: Iya, tapi kalau kita melihat ini sejauh mana kondisi hutan di Provinsi Jambi saat ini dan memang sebenarnya tantangan apa yang paling besar dalam upaya pelestariannya nih, Pak Bang Rudi?
3: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang tersisanya 900 ribu dan itu sebagian besar statusnya adalah taman nasional, hutan lindung, gitu ya, dan sebagian ada hutan restorasi, gitu. Tapi kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi
2: perambahan
3: atau penghancuran hutan gitu. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, penambangan emas tanpa izin itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan gitu. Karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi. Jadi beda kalau pertambangannya dilakukan dengan

0: provinsi itu.
1: Baik. Bang Rudi, yang menjadi sorotan adalah masih banyaknya peti, dan ini jadi di opini publik kita juga tadi dibuka bahwa ini ada opini dari masyarakat di Bungo khususnya ya, yang menyampaikan bahwa memang aktivitas peti ini masih marak dan kemudian ini dampaknya bisa sangat tidak baik sekali untuk lingkungan kita. Contohnya aja kita lihat suhu matahari sudah mulai sangat keruh dan ini menjadi PR sebenarnya. Dan kemudian apakah Kakak Iwarsi apa ya sejauh ini sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberantas peti itu sendiri atau seperti apa nih konteksnya Bang Rudi?
0: Ya, kami melakukan kampanye sebetulnya untuk mengangkat terus persoalan itu supaya semua stakeholder yang terkaitan yang berkepentingan itu menjadi peduli dan mulai melakukan upaya-upaya. Tapi selain itu Warsi juga secara mandiri melakukan pendampingan, tapi ya, kami tentunya terbatas kalau kita dengan pemerintah. Contoh kami melakukan pendampingan di Kabupaten Bungo di kawasan yang kami namakan Ujang Raba ya, Panjang Rato Bayur, itu lanskap hutan lindung. Ada 5 desa di situ, kita fasilitasi sehingga mereka mendapatkan izin hutan desa untuk mengelola hutan gitu. Dan terbukti sejak terakhir awal mereka mendapatkan izin di tahun 2012 sampai dengan sekarang itu zero deforestasi. Tidak terjadi pengurangan luasan hutan atau perambahan. Dan itu berarti masyarakat ketika diberi hak untuk mengelola, mereka mampu menjaga. Bisa kita bandingkan contoh hutan lindung taman nasional, berapa angka deforestasinya. Di Bukit Panjang Rato Bayur itu nol gitu kan. Tapi tetap problem belakang ini, ancaman yang mencemaskan adalah peti ya, karena kegiatan itu mulai banyak di wilayah Bukit Panjang dan Tebayu tersebut. Dan kita ya sampai hari ini bersama masyarakat terus menjaga bahwa hutan desa tidak terokupasi oleh peti. Tapi ya seberapa lama ya, sampai dengan hari ini mampu masyarakat menjaganya, tapi ya seberapa lama ketika tekanan itu terus bahkan semakin kuat gitu ya. Nah itu memang menurut kami butuh kebijakan dari pemerintah yang lebih jelas untuk menangani hal-hal yang bersifat ilegal itu.
1: Baik. Tapi kemudian bagaimana ini keterkaitan antara apa langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat khususnya untuk ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan itu sendiri, Pak Bobby?
0: Yang paling sederhana adalah menjaga, ya, menghormati kawasan itu, karena secara adat ada aturan-aturan penghormatan terhadap kawasan hutan. Ya, contoh paling sederhana kalau di tadi yang saya contohkan Mujara apa, itu hutan hulu air istilahnya. Jadi hutan itu dari dulu di kandang merupakan sumber air, dan airnya mengaliri sawah, juga mengaliri digunakan untuk pembangkit listrik mikrohidro, jadi menghasilkan listrik. Dan itu makanya masyarakat berkomitmen menjaga. Dan belakangan ini kami mengembangkan skema perdagangan karbon. Jadi hutan yang dijaga itu bisa dihitung menyimpan karbon berapa banyak. Contoh di Bujang Raba tadi, rata-rata per hektarnya itu sekitar 300 ton karbon. Dan harga yang bisa pernah didapat oleh masyarakat desa itu $6 per ton. Sehingga sejak 2018 ya, masyarakat di sana itu mendapatkan dukungan pendanaan dari perdagangan karbon. Nah itu dampaknya sangat nyata gitu ya. Jadi masyarakat melihat mereka menjaga hutan, mereka dapat air, dapat listrik, sekarang dengan karbon dapat uang gitu. Nah itu

0: menurut saya sangat nyata ya kalau konteksnya hutan. Sebenarnya secara lebih luas, kadang kan kita sering dengar orang atau pejabat gitu ngomong, wah ini kita mikirin hutan, paru-paru dunia, paru-paru masyarakat nggak kita pikirin, mereka lapar dan sebagainya, gitu kan? Sehingga seolah-olah menjadi sah saja masyarakat menghancurkan hutan, padahal itu sangat salah. Kenapa salah? Karena ketika hutan dihancurkan, yang duluan dapat bencana itu masyarakat itu, dan yang paling berat menerima bebannya adalah masyarakat yang paling miskin. Ya, karena mereka tidak mampu ketika terkena bencana. Kalau masyarakat yang kelas menengah ke atas, mereka masih punya modal untuk membangun hidup baru ketika terkena bencana. Tapi yang miskin itu mereka akan semakin miskin sehingga bisa saja tidak ada pilihan hidup gitu. Nah, jadi salah menurut saya kalau berpikir upaya-upaya mah contoh kecil masyarakat di Bujang Raba jaga hutan gitu ya, itu dilihat sepele gitu, bahkan dilihat wah ini untuk kepentingan barat gitu atau kepentingan negara maju. Salah, itu kepentingan kita sendiri yang paling duluan dapat bencana itu kita. Kalau dari kita ini mah kita di Jambi, kota Jambi, masyarakat Bujang Raba di pinggir hutan yang paling dulu kena bencana yang di pinggir hutan, baru kemudian kita yang di kota Jambi kan gitu ya. Nah itu yang harus menurut saya kampanye paling penting hari ini. Karena apa? Kan dari dulu kita terbiasa mendengar para pemimpin sering mengeluh bahwa ini kita jaga hutan hanya untuk kepentingan paru-paru dunia, paru-paru kita. Salah sekali menurut saya.
1: Baik. Kemudian bagaimana nih Bang, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi lingkungan dan masyarakat yang bisa diperkuat untuk menjaga hutan sebenarnya, Bang Rudi?
0: Sebenarnya itu apa ya, kalau bahasa saya itu business as usual ya, jadi berjalan seperti biasanya. Jadi tetap ada pengusaha yang hari ini serakah memikirkan keuntungan sendiri gitu ya. Tapi juga ada pengusaha yang berpikir seimbang gitu ya, balance, dan kemudian dia juga melihat bahwa dia mengembangkan usaha untuk berkelanjutan, sudah diwariskan usahanya ke anak atau cucu bahkan gitu ya. Contoh kalau pembelajaran kita dari Jambi saja, kita tahu dari tahun 70-an itu Jambi itu penghasil kayu terbesar ya. Mbak mungkin masih ingat di sepanjang Sungai Batanghari itu ada berapa pabrik sawmill, gitu kan? Ada berapa sawmill, ada berapa pabrik plywood, pokok yang semua berhubungan dengan kayu, gitu kan? Berjejer di sepanjang Sungai Batanghari. Dan coba lihat di tahun 2000, paling hanya tinggal 2-3, gitu kan? Karena apa? Karena para pengusaha kayu kita dari dulu di tahun 70-an sampai kemudian di medio awal 2000 itu tidak berpikir berkelanjutan. Dia hanya serakah saja, ambil kayu sebanyak-banyaknya, jual secepatnya dan kemudian dapat uang. Padahal kalau dia mengelola konsesi dia, izin dia untuk mengambil kayu tadi secara berkelanjutan, maka dia bisa sampai hari ini menjadi pengusaha kayu, kan harusnya begitu. Nah itu yang terjadi, itu yang menurut saya pengusaha yang tidak cerdas gitu ya. Nah walaupun sebenarnya ada beberapa, tapi ya ini minoritas sedikit yang punya perspektif panjang gitu. Kalau bicara kebijakan, aturan kita itu sangat jelas, sangat sustainable. Contoh ya, tebang pilih gitu kan, TPDI, Bank Pilih Tanam Indonesia, itu kan kebijakan pemerintah kita di sekitar tahun 80-an. Jadi yang ditebang itu pohon yang besar saja, kemudian ditanam setelah nebang. Kalau pengusaha yang melakukan itu, hari ini kita masih punya pohon, masih punya hutan alam kan, gitu ya. Nah tapi seperti saya bilang tadi, hari ini hutan alam kita hanya di hutan lindung, hanya di hutan yang dijaga. Seluruh hutan produksi kita sudah hancur, sudah hilang hutan alamnya. Gitu, Mbak.
1: Baik, baik. Baik, Bang, karena kita

0: kurang. Silakan.
1: Ya, jadi kalau imbauannya kalau terkait hutan, kita masyarakat di kota, di perkotaan tidak kenal hutan sebetulnya, tapi kita bisa
0: Halo? Halo? Terputus. Dan pendengar, sepertinya perbincangan

Selanjutnya nanti kita akan coba mendengarkan pengalaman salah satu penggiat lingkungan hidup yang mengelola sampah plastik ya di kebersamaan kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir setelah jeda yang lewat berikut ini.

esensi buku Rich Dad Poor Dad adalah buku yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki pada tahun 1997.

0: menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk mengubah pola pikir finansial serta mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam mengelola uang dan mencapai kemandirian finansial. Kutipan terbaik dari buku ini, ketika Anda menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta berkonspirasi untuk membantu Anda mencapainya. Demikian esensi buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan tahun 1997. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi. Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa Pagi ini ya. Dan tadi sudah kita berbincang bersama ada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian disusul dengan ada Senior Advisor KKI Warsi, ada Bang Rudi Saf, dan terakhir kami sudah terhubung bersama salah satu penggiat lingkungan ya, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci, ada Bu Kaliem. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kaliem. Halo. Assalamualaikum. Bu Kaliem. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi kembali Mbak Ini.
3: Iya, ini tadi agak sedikit ada kesalahan teknis. Ya, halo.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Ibu, sehat? Halo. Ibu, iya terputus ya. Dan pendengar, kita akan coba menghubungi Ibu Kaliem kembali ya, berkaitan dengan dialog kita pada pagi ini tentang upaya mengurangi sampah plastik di kebersamaan kita untuk pagi ini ya. Kami masih coba melalui line telepon kami di line WhatsApp ya, bersama Bu Kaliem di kebersamaan kita untuk pagi ini. Bahwa memang kita ketahui Bu Kaliem ini salah satu pengrajin olahan plastik ya, daur ulang plastik di wilayah Kabupaten Kerinci yang memang sudah tidak kita ragukan ya, lagi. Iya, halo, selamat pagi Bu Kaliem.
4: Selamat pagi kembali.
3: Iya, apa kabar Ibu, sehat?
4: Alhamdulillah sehat berkat doa Bu RRI.
3: Alhamdulillah. Ini tadi sedikit ada kesalahan teknis jadi agak sedikit terhambat, tapi terima kasih di tengah kesibukan sudah berkesempatan bergabung di sajian dialog kami pagi ini. Bu Kaliem, di pagi ini kita membahas terkait dengan sebenarnya memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang memang jatuh tiap tanggal 5 Juni ya, tapi kita bahasnya di hari ini tanggal 4 Juni yang lebih terfokus dalam menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Dan kita ketahui bahwa Bu Kaliem ini merupakan salah satu penggiat lingkungan yang memang mungkin sudah beberapa tahun belakangan berkecimpung di kreativitas mengolah atau mendaur ulang apa namanya sampah plastik nih, khususnya di wilayah Kayu Aro Kabupaten Kerinci. Kami ingin mendengar dari mana inisiasi Bu Kaliem sehingga ini menjadi suatu hal yang hingga saat ini masih digeluti oleh Bu Kaliem ini. Awalnya kok bisa gitu jadi salah satu penggiat yang rajin mengumpulkan sampah plastik kemudian didaur ulang sehingga bisa bernilai ekonomis. Silakan, mungkin bisa diceritakan Bu Kaliem.
4: Baik, Mbak Yuni. Saya kebetulan saya adalah seorang kader kesehatan, kader posyandu di desa. Nah, jadi itu merupakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tentu kita harus menjaga kebersihan lingkungan gitu. Jadi dengan demikian saya berinisiatif untuk mengurangi sampah plastik yang berserakan, bagaimana untuk menjadi sebuah barang berharga, menjadi sebuah kerajinan yang bisa bernilai dan bagus untuk dipandang, dipakai gitu Bu.
3: Iya, Bu Kaliem, mungkin ada beberapa anggota yang mungkin ikut bergabung sebagai penggiat ini, Bu. Mungkin bisa diceritakan.
4: Iya, kami kelompok KWT Jaya Lestari Makmur ini beranggotakan 16 orang. Tetapi untuk sebagai donatur penggiat kerajinan sampah ini banyak, Bu. Dari ibu-ibu rumah tangga sekitar, baik desa setempat maupun desa tetangga yang sudah menjadi donatur menyumbangkan sampahnya, tentu sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga untuk disetor ke bank sampah KWT Jaya Lestari untuk didaur ulang.
3: Iya, artinya Ibu Kaliem ini sudah punya mitra gitu ya Bu ya, yang bisa memberikan sampah-sampahnya kemudian dikumpulkan di KWT Jaya Lestari ini sehingga ini menjadi produk yang bernilai begitu ya Bu?
4: Iya. Jadi kita kan punya slogan begini Bu, bahwa sedekah itu tidak harus dengan rupiah. Sedekah bisa dengan sampah yang sudah dipilah, untuk kita jadikan sebuah karya yang bisa menjadi indah gitu Bu.
3: Iya, artinya Bu Kaliem ini menjadi salah satu upaya juga sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengurangi sampah plastik terlebih khusus. Karena kita ketahui bahwa sampah plastik ini kan merupakan sampah yang sangat sulit didaur, yang sangat sulit terurai, bahkan bertahun-tahun, dan dampaknya juga sangat tidak baik sekali bagi iklim kita. Begitu ya Bu Kaliem ya?
4: Iya, itu adalah tujuan utama kami gitu.
3: Ya, bukannya, tapi kami ingin mengetahui nih produk-produk apa saja yang telah dihasilkan dari apa namanya kreativitas yang dilakukan oleh kelompok KWT Jaya Lestari ini dari hasil mengumpulkan sampah-sampah dari para apa ya donatur, bisa kita katakan seperti itu, donatur sampah. Bagaimana? Iya. Apa saja?
4: Kita udah memproduksi tas ataupun keranjang belanja, tempat tisu, tikar, topi, juga pakaian ataupun gaun untuk fashion show, untuk kegiatan-kegiatan seremonial ketika ada acara di desa maupun di kabupaten itu.
3: Iya, produknya sudah sampai kemana saja nih Bu?
4: Alhamdulillah, untuk KWT Jaya Lestari ini terkadang sudah menjadi pusat kunjungan dari mancanegara, tentunya tasnya sudah dipinang ya Bu ya, tentunya sudah sampai ke luar daerah juga gitu, luar negeri juga. Tapi meskipun tak banyak, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap berkarya dengan sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah merupakan permasalahan yang belum teruraikan sampai sekarang gitu.
3: Baik, tapi Bu Kaliem sejauh menggeluti apa ya, usaha atau kreativitas lah untuk mengelola sampah plastik menjadi tas dan produk-produk lainnya. Apa sebenarnya yang sejauh ini masih menjadi kendala dihadapi oleh KWT Jaya Lestari ini untuk bisa lebih mengembangkan pengelolaan sampah plastik itu sendiri, Bu Kaliem?
4: Baik, untuk kendala di sini sebenarnya bisa dikatakan tidak ada ya Bu ya, karena untuk sumber bahan bakunya itu kami dapatkan dengan secara mudah dari masyarakat. Cuman PR terberat kami adalah untuk merubah pola pikir masyarakat bagaimana tidak membuang sampah plastik sembarangan. Yeah. Karena sampah plastik jika dibuang sembarangan itu dampaknya sangat buruk sekali terhadap lingkungan, mm-hmm. baik itu di daratan maupun di lautan. Memang kita yang di area pegunungan mungkin jauh dari lautan, tapi kalau sampah itu kita buang dengan sembarangan, tentu dia akan bertebaran, akan masuk ke drainase-drainase, akan dibawa arus air, gitu ya, tentu akan bermuara ke laut. Nah, kita kan tahu bahwa di laut itu banyak biota-biota laut, mm-hmm. juga banyak nelayan-nelayan, yang mana kadang baling-baling kapal itu akan terganggu oleh sampah plastik. Sedangkan kita tahu sampah plastik tidak akan terurai dalam kurun waktu ratusan tahun.
3: Baik. Tapi kami ingin sedikit mendengarkan cerita dari Bu Kaliem bahwa Bu Kaliem ini kan merupakan salah satu penggiat lingkungan, bahkan sempat ini dibawa ke Vietnam. Ini ceritanya seperti apa nih, Bu?
4: Baik, karena saya tergabung dengan koperasi Alko, jadi kami ke sana itu berangkat dengan acara kopi juga. Mm-hmm. Oh, ternyata di sana itu adalah negara-negara proklim, mm-hmm. yang saya sangat salut di sana bahwa sesampainya kami di sana itu terlebih dahulu disambut itu ternyata sampah, Bu. Mm-hmm. Dan dari sanalah sampah itu sudah dipilah dari rumah tangga gitu, Bu.
3: Yeah.
4: Dan untuk penghijauannya juga sungguh sangat luar biasa. Dan saya juga membawa produk daur ulang sampah dari Indonesia ke Vietnam. Ternyata di sana disambut dengan haru, Bu, gitu. Ternyata di Indonesia ada yang mau mengelola, menggeluti sampah sehingga menjadi sebuah karya yang demikian rupa. Sehingga beliau itu di sana sangat terharu.
3: Iya. Yeah. Baik, baik Bu Kaliem, karena kita memang dibatasi oleh waktu, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita perbincangkan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam sajian dialog di tema lainnya. Tapi mungkin satu terakhir, singkat saja, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan? Silahkan Bu Kaliem.
4: Baik, baik. Mari para pendengar semua, kita jadikan rumah tangga sebagai titik awal penyelamatan lingkungan, ya. Persoalan tidak dimulai dari truk, ya, untuk pengakhiran pengelolaan sampah, melainkan dari dapur, halaman, dan juga mungkin dari individu-individu. Marilah kita bertanggung jawab terhadap sampah kita masing-masing, gitu.
3: Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Kaliem atas kesempatannya sudah bergabung di sajian dialog Jambi Menyapa. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bersama kembali di topik dan tema yang berbeda tentunya.
4: Baik.
3: Baik,
4: terima
3: salam.
4: Terima kasih kembali.
3: Iya. Salam sehat dan sukses selalu. Iya, baik, baik. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama penggiat lingkungan hidup, ada Ibu Kaliem ya di Kabupaten Kerinci, dan menutup kebersamaan kita dalam sajian dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian dialog Jambi Menyapa pagi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya, saya masih hadir menemani Anda semua tentunya hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Dan pendengar, untuk Anda semua, ada satu info atau berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B. Panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk Surayah binti H. Usman Hamid, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ya, pendengar, itu dia satu info berita panggilan yang saya sampaikan untuk menemani kebersamaan kita di Jambi pagi ini. Dan saya akan terus hadir untuk Anda tentunya ya. Jadi untuk Anda semua yang baru saja stay tune di sini, selamat pagi untuk semuanya. Dan kali ini ada satu gita yang akan dilantunkan oleh T5.
1: Kau.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Baik, untuk kalian semua yang masih mendengarkan Proposal Terapi Jambi tentang aku, Bayi Jingga, hadir untuk kebersamaan kita ya. Saat sekarang pukul 9.32 menit, saya masih hadir dengan informasi yang akan coba saya hadirkan untuk pagi hari ini.

jajarannya dalam menyukseskan rangkaian acara peringatan bersejarah di Sumatera Barat. Apresiasi tinggi juga datang dari Ketua Internasional Minangkabau Literasi Festival keempat Sastri Bakri yang mengucapkan terima kasih atas partisipasi terutama kepada perusahaan kereta api dalam menyambut para tamu. Dan Duta Besar Bosnia dari Herzegovina Armin Limo turut menyampaikan apresiasi mendalam terhadap sambutan hangat tersebut. Ia juga memuji perkembangan transportasi kereta api cepat yang berjalan sangat nyaman saat berkunjung ke Indonesia. Satu informasi, saya kutip dari laman rri.co.id.

0: menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga Kota Jambi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, kebersamaan kita di Jambi Pagi ini harus berakhir. Anda juga harus undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Pro 1 RRI Jambi, peringkat di mana saja Anda berada, kita masih bersama tentunya di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Bersama saya Astri Wulandari di segmen Jambi siang ini, edisi hari ini Kamis ya, di tanggal 4 Juni 2026, menemani kebersamaan Anda semua yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan, atau juga yang sedang menikmati waktu santai di rumah ya. Baiklah pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini, saya temani Anda di musik dan informasi, formasi 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dinamika olahraga akan hadir ke ruang dengar Anda untuk informasi-informasi di bidang dunia olahraga ya, baik di dalam maupun di mancanegara. Dan kemudian musik dan informasi kembali hadir serta obrolan siang ini, dan juga tanda waktu beduk azan sholat zuhur hari ini jam 12.07 menit, dan dilanjutkan setelahnya dengan nuansa lagu-lagu religi. Kemudian pas jam 13 tepat waktu Indonesia Barat, warta berita daerah akan hadir ke ruang dengar Anda. Kemudian request dan sharing informasi, formasi 30, 13.30 hingga 15 waktu Indonesia menemani kita dan sekaligus mengakhiri kebersamaan di segmen Jambi siang ini. Baik pendengar, untuk itulah program acara Pro 1 RRI Jambi untuk edisi hari ini. Selamat siang dan selamat menikmati hari Anda, menikmati hari ini dengan dimudahkan dan dilancarkan segala pekerjaan dan urusan Anda dan kita semua. Baik pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekedar program penyediaan makanan bagi anak-anak Indonesia. Dan menurutnya program tersebut merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Dan Presiden mengatakan program MBG berangkat dari fakta masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Nah, kondisi ini dinilai berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak ya. Oleh karena itu pendengar, makan bergizi gratis ini konsepnya sangat sederhana. Kenyataannya kita menemukan sebagian anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi ya. Dan menurut Presiden, kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius juga di sejumlah daerah ya. Bahkan terdapat wilayah yang angka kekurangan gizinya itu mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Ya, informasi selanjutnya pendengar masih dari portal berita rri.co.id, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan terkait informasi soal MBG yang mana sedang viral di media sosial dan berbagai platform ya, yang mengungkapkan daripada MBG ini diduga raup insentif miliaran ya. Nah, kemarin sudah kita dengar dan sudah kita dapatkan juga informasinya terkait kepala BGN yang ditangkap ya. Dan tentunya juga pendengar disebutkan oleh Kejaksaan Agung yang mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah, yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewi Pusung sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis 2025-2026. Dan Direktur Penyidikan Jampitsus Sarip Sulaiman Nahdi mengatakan yayasan mitra tersebut memperoleh insentif sangat besar, nilainya mencapai miliaran rupiah setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, nilai tersebut diperoleh dari pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Dan pendengar, penyidik menemukan sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai Badan Gizi Nasional. Dan yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan. Yayasan tersebut terafiliasi dengan pejabat ataupun pegawai MBGN yang tidak memenuhi syarat menjadi mitra. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Di informasi berikutnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tentunya masih dari portal berita rri.co.id.

Baik, berikan informasi dari portal berita rri.co.id untuk edisi hari ini, yang mana Korlantas Polri gelar operasi patuh 2026 ya. Optimalkan penegakan hukum elektronik. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar operasi patuh 2026 selama 14 hari ya, terhitung pada tanggal 8 Juni nanti hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu juga operasi juga bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026.

Ya, pendengar, operasi patuh akan digelar pada tanggal 8 Juni hingga 21 Juni secara serentak di seluruh Indonesia. Kemudian penegakan hukum menjadi prioritas dengan komposisi 60% etle, 30% non-etle, dan 10% teguran. Korlantas menegaskan penindakan harus profesional, transparan, akuntabel, dan bebas praktik transaksional. Informasi ini lebih lengkap dan jelasnya, silakan Anda membuka dan membaca di portal berita kami, rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.
2: Bro, pinjam duit dong.
3: Buat apaan?
2: Aku mau bisnis parfum.
3: Aku nggak percaya.
4: Serius aku nih?
3: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
2: Ya udah, buat depo.
3: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
2: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
3: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
4: Ntar aku ganti dua kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin dua kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
4: Katanya kalau jujur dikasih.
3: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasi.

Pendengar, program Kartu Bahagia yang digagas pemerintah Kota Jambi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan terus menunjukkan hasil positif dalam memperluas perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat. Nah, program tersebut bahkan menjadi salah satu dari 11 program unggulan yang dipaparkan Wali Kota Jambi dalam momentum peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-80 pemerintah Kota Jambi dan hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua ke-625 yang berlangsung di Paripurna Suwarna Bumi DPRD Kota Jambi kemarin. Peningkatan cakupan kepesertaan tersebut menjadi bukti daripada komitmen pemerintah Kota Jambi dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang selama ini memiliki resiko kerja tinggi namun belum sepenuhnya terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya memperluas jumlah peserta, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyalurkan berbagai manfaat program kepada peserta maupun ahli waris yang berhak menerima santunan. Jadi sejak Februari 2025 hingga saat ini, total manfaat yang telah disalurkan itu mencapai lebih dari 3,46 miliar kepada 76 penerima manfaat. Baik, beralih ke informasi lainnya, pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id Jambi. Ya, terkait mengenai tahun ajaran baru dan ini mengenai daripada sekolah rakyat ya, yang mana Gubernur Jambi tinjau pembangunan sekolah rakyat di Tanjab Tim. Gubernur Jambi Al Haris meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, dalam kunjungan tersebut, Al Haris meminta pihak manajemen proyek untuk mempercepat pekerjaan agar sekolah dapat segera difungsikan menjelang penerimaan peserta didik baru. Meski progres pembangunan telah mencapai sekitar 70%, proyek tersebut sempat menghadapi tantangan cukup besar pada tahap awal akibat kondisi lahan rawa yang membutuhkan proses pematangan tanah lebih lama sebelum pembangunan fisik dilakukan. Pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca di portal berita kami rri.co.id. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat bekerja dan selamat melakukan semua aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, Sinergi Pembangunan Tanjung Jabung Barat Kota Jambi sepakati kerjasama strategis ya, dan himpun masukan daerah untuk penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kemudian Ombudsman Jambi dorong pelaksanaan SPMB lebih berintegritas.

Baik pendengar, informasi perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi menghadiri kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru untuk tahun ajaran 2026-2027 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kemarin. Nah, kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Provinsi Jambi, Panitia SPMB seluruh SMA, SMK, SLB se-Provinsi Jambi, dan stakeholder yang hadir tentunya. Dalam kegiatan ini, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi Abdul Rohim memberikan pengarahan kepada seluruh peserta terkait pelaksanaan SPMB tahun ini di Provinsi Jambi. Dan ia menyebutkan atau menyampaikan bahwa Ombudsman secara nasional selalu memberikan atensi khusus pada pelaksanaan SPMB tiap tahunnya. Ombudsman Pusat selalu meminta perwakilan untuk mengawasi SPMB di daerah masing-masing. Karena pelaksanaan program ini langsung bersinggungan dengan masyarakat banyak dan hak asasi manusia. Selain itu, Abdul Rohim juga menyampaikan apresiasinya kepada Disdik Provinsi Jambi yang menyelenggarakan SPMB secara digital, khususnya di wilayah Kota Jambi. Dengan pelaksanaan SPMB secara digital, akan membuat pelaksanaannya lebih transparan dan juga akuntabel. Lebih lanjut, Ombudsman Jambi juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengikut proses SPMB ini. Jika ada dugaan maladministrasi terhadap pelaksanaannya, silakan lapor ke Ombudsman Jambi.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan untuk Anda semuanya. Dan di siang hari ini, selepas beberapa lagu berikut ini, kita akan mengikuti dinamika olahraga ya, tepat di jam 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, dan pastikan Anda tetap bersama kami mendengarkan seluruh program acara kami dari sejak subuh hingga tutup siaran jam 00 waktu Indonesia Barat ya. Untuk itu Anda yang saat ini tengah bekerja dengan semangat dan giatnya, selamat bekerja dan pastikan Anda selalu dalam keadaan sehat. Kemudian yakinkan diri untuk lebih berpikir positif, dan tentunya untuk Anda semuanya semakin diberkahi ya, apapun yang Anda lakukan hari ini. Selamat menjalankan tugas Anda semuanya. Saya Astu Landari masih temani Anda. Satu tembang lagu dari ST12 dengan Rasa Yang Tertinggal.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

0: Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam, harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Daniel Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Dalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk merebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap performa tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Pengalaman saya ini kayaknya heboh banget ya, dan kayaknya di mana-mana nih, di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjauhkan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow! Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi. Tim asuhan Stelson Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland. Pembagian monetisasi pembagian tugasnya itu udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Sarah Jamie Ravitz, Judy Bichado, Kudita Ambassar, and Medica Sedekat di Jakarta. Medica Sedekat Sangha Enthusiast Manjari, Tuan Rima, Bersama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapuru, and Nam, Tournament Sepak Bola, Turi Besar di Dunia Yang, Menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini nomor untuk mendukung team favorite dengan Semangat Fair Play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

di Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di First Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Syifa Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek to the turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa dikondisi atau tidak di seperti itu. Tapi memang hari ini lawan dengan sangat baik dan ya kami juga pemain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya katakan sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah kalau bermain keluar gitu, keluar dari kandang lawan ya. Jadi menurut saya ini akan untuk pemain yang berusaha secara pikir selama saya berusaha.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Fiera Bergen dengan skor 21-13, 17-21, 21-14.

hasil tersebut. Dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau channel YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara.

dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Syairendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
2: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
1: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
2: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
1: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
3: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar, di siang hari ini cuaca yang cukup cerah untuk kita semuanya menjalankan semua aktivitas ataupun rutinitas kita ya. Namun di beberapa informasi menarik hari ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya menemani kebersamaan Anda di siang hari ini. Apresiasi tertinggi terhadap akuntabilitas anggaran diserahkan langsung dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Dan pendengar, dokumen LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Muara Jambi Bapak Bambang Bayu Suseno, yang prosesi penyerahan ini juga disaksikan oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Muara Jambi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, serta deretan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait. Dan untuk kesekian kalinya, pemerintah Kabupaten Muara Jambi meraih opini WTP ke-10 secara berturut-turut dari BPK.

Baik pendengar, kondisi cuaca di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi diprediksi bervariasi ya untuk hari ini 4 Juni 2026. Yang mana untuk wilayah Jambi bagian barat itu berpotensi diselimuti kabut asap dan udara kabur, sementara kawasan tengah hingga timur akan didominasi oleh langit berawan.

Untuk wilayah barat khususnya daerah pegunungan dipantau adanya potensi kabut asap dan udara kabur yang bisa memengaruhi jarak pandang, terutama pada pagi hari ya. Dan secara rinci Kabupaten Kerinci diperkirakan mengalami kabut asap dengan suhu udaranya berkisar 17 hingga 26 derajat Celcius.

Informasi berikutnya pendengar terkait Harganas, Hari Keluarga Nasional, yang mana BKKBN Jambi siapkan pelayanan KB serentak ya menyambut Hari Keluarga Nasional untuk tahun 2026. BKKBN Provinsi Jambi menyiapkan sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026. Salah satu agenda utama yang akan dilaksanakan itu adalah pelayanan keluarga berencana AKB serentak yang menyasar daerah khusus hingga wilayah perbatasan antar provinsi. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan sekaligus meningkatkan edukasi masyarakat terkait program pembangunan keluarga, kependudukan, dan juga keluarga berencana. Nah, menurutnya dukungan media termasuk juga RRI ini sangatlah dibutuhkan sekali untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat agar manfaat program-program BKKBN itu dapat diketahui secara luas.

Informasi berikutnya, pendengar, ini terkait daripada momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi. Organisasi lingkungan tersebut menilai penghentian deforestasi dan perlindungan hutan menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mencegah bencana ekologis. Senior Advisor KKI Warsi, Bang Rudi Sap, yang mengatakan masih banyak kesalahpahaman terkait kondisi hutan di Jambi. Menurutnya dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang selama ini sering disebut hutan alam yang benar-benar tersisa itu hanya sekitar 900 ribu hektar saja.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, selamat siang untuk Anda yang selalu dan tetap mendengarkan siaran kami, program Masa 1 RRI Jambi ya. Untuk siang hari ini, untuk menu santap siang Anda atau minuman-minuman segar yang mungkin Anda inginkan, tentunya banyak sekali diperjualbelikan itu di sudut kota Jambi ya. Dan para pedagang yang luar biasa sekali, yang terus berjibaku meraih salah satu hal yang menjadi kunci, yaitu keyakinan, keteguhan, dan mencari rezeki ya. Semoga rezeki hari ini berkah untuk kita semuanya, atau untuk juga Anda yang saat ini menjajakan dagangannya ya, terutama pada kuliner, makanan dan minuman yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita ya setiap harinya, terlebih lagi di siang hari ini. Mendengar, terutamanya untuk menyegarkan tenggorokan siang hari, kayaknya yang segar-segar itu bisa jadi pilihan ya. Perpaduan antara belewa yang wangi dan renyah dengan buah naga yang manis segar dan kaya serat adalah kombinasi yang sempurna. Warna merah pekat dari buah naga yang lumer ke dalam kuah sirup menghasilkan warna merah muda pink ya, cerah yang sangat cantik dan menggugah selera. Dan minuman ini sangat cocok disajikan sebagai pelepas dahaga di siang hari yang terik atau menu segar saat acara keluarga ya. Nah, bisa dimix ya, ternyata buah belewa segar mix buah naga ini rasanya mantul banget ya. Mudah dan simpel sekali cara membuatnya, tinggal ada niatnya aja nih dan ada bahan-bahannya, udah langsung dieksekusi ya. Oke, untuk Anda semuanya di siang hari ini yang lagi bingung mau makan minum apa ya, jangan bingung-bingung ya, boleh cari-cari di handphonenya pilihan-pilihannya, atau juga yang tadi saya tawarkan es belewa mix buah naga kayaknya cocok juga buat siang ini ya. Oke deh, selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menikmati hari Anda, dan tentunya yang akan bersiap-siap untuk istirahat siang, selamat menikmati waktu istirahat Anda ya. Saya bagikan beberapa tembang lagu, setelah itu mungkin kita akan mengikuti nuansa lagu-lagu religi sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.

0: Terima kasih Anda masih mengikuti 88,5 FM.
1: Jambi siang ini.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu?

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita lakukan mendapat berkah hari ini darinya. Amin ya rabbal alamin.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 88,5 FM.
3: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Ya, siang hari ini menemani Anda di edisi siang yang luar biasa. Waktu istirahat makan siang Anda sambil bersama dengan obrolan siang ini ya. Nah, di beberapa menu makanan siang yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga ya, atau Anda yang lagi kepingin banget makanan A, B, C dan lain sebagainya, itu banyak pilihan yang dijajakan oleh para pedagang atau pelaku UMKM kita ya. Dan salah satunya pendengar adalah yang menginspirasi, memang sih perayaan Idul Adha udah selesai ya, tapi mungkin masih ada stok yang di kulkas yang dibagikan kemarin, ada tulangnya, ada daging, ada juga kulit ya. Nah, ini sedikit informasi atau ya berbagi resep lah ya. Siapa tahu besok, lusa atau besoknya lagi ya kan, bisa diolah nih daging yang di dalam kulkas. Atau jeroan-jeroannya, ada kulit, ada rabu, ada juga babat dan lain sebagainya. Jadi saya ambil yang resep kulit sapi ya, karena sambal kulit sapi atau kalau di beberapa daerah itu dikenal sebagai sambal krecek atau poyor. Nah, ini merupakan hidangan tradisional yang memadukan tekstur kenyal kulit sapi dengan cita rasa sambal yang pedas, gurih dan sedikit manis. Menu ini kerap menjadi pelengkap makan siang maupun makan malam karena mampu menghadirkan sensasi rasa yang mengunggah selera ya, terutama saat disantap bersama dengan nasi hangat ya. Dan kulit sapi ini yang digunakan sebaiknya sudah direbus dulu yang sudah empuk ya, agar mudah menyerap bumbu dan nyaman saat dikonsumsi. Jadi perpaduan cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putihnya itu, serta ada rempah-rempahnya, ada daun salam, serai, daun jeruk, itu menghasilkan aroma yang khas sekaligus memperkaya rasa sambalnya. Ya, resepnya mudah sekali pendengarnya. Bahan-bahannya ya, sediakan sekitar 250 gram kulit sapi yang sudah direbus matang dan empuk. Ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, buang tulang daunnya, 1 batang serai memarkan, 1 ruas lengkuas memarkan, 1 sendok makan kecap manis opsional aja ya, garam secukupnya, gula pasir juga, kaldu bubuk, minyak goreng untuk menumis secukupnya aja. Kemudian sekitar 50 hingga 100 ml air. Nah, untuk bumbu halusnya 8 buah cabai merah keriting, ada 5 buah cabai rawit merah, 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 butir kemiri, 1 sendok teh terasi bakar. Yang pasti caranya, bahan yang tadi dihaluskan ya, kemudian kita panaskan minyak, kita tumis bumbunya, masukkan daun salam, daun jeruk, serai, dan masak benar hingga sampai benar-benar bumbunya matang dan tanah ya. Dan kemudian yang terpenting ini untuk menghasilkan rasa lebih sedap dan tahan lama ya. Untuk itu minyak yang mulai terpisah dari bumbunya itu sudah muncul ya. Masukkan potongan kulit sapi, kemudian masukkan air, tambahkan penyedap rasa, gula, garam ya, kaldu bubuk dan kecap manis jika Anda suka, sesuai selera sih ya. aduk merata sampai meresap bumbunya, biarkan airnya menyusut, kemudian koreksi rasanya. Lalu ini bisa dinikmati atau dihidangkan ya siang hari ini atau besok lah ya. Oke, pastikan Anda mendapatkan resep sambal kulit sapi yang lembut ini di portal berita rri.co.id Jambi ya. Silakan Anda membuka dan membacanya ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, menikmati waktu siang Anda sembari tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Nanti kita juga akan mengikuti warta berita daerah Pro 1 RRI ya. Masih di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jambi.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Baik, warga di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda semuanya yang masih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya mau menyapa teman-teman para petugas dan tentunya juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1. Selamat siang semuanya di Bungo, di Sarolangun, di Bangko dan juga di Tungkal Ilir ya. Buat Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di stasiun Relay itu di FM 99,4 MHz ada di Kabupaten Bungo, kemudian di Sarolangun di FM 95,8 MHz dan di Bangko ada frekuensinya FM 99,8 MHz dan di Tungkal Ilir di 99 MHz ya. Selamat siang semuanya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat tingkatin nafsu makan dan bikin mood

naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI hari ini Kamis 4 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: KKI Warsi ajak selamatkan hutan alam Jambi. Modifikasi cuaca jadi solusi terbaik dalam menghadapi karhutla di lahan gambut. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni tahun 2026 ini dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Sop mengatakan dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang tumbuh di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia, maupun penggunaan lain. Rudi menjelaskan hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan Taman Nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti.
1: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi. Tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin. Itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan. Itu karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
0: Ia menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Selanjutnya, pendengar, teknologi modifikasi cuaca dinilai menjadi salah satu langkah efektif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi, terutama pada kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menjelaskan modifikasi cuaca dilakukan dengan tujuan mempercepat pembentukan hujan agar lahan gambut tetap basah dan lembab. Menurut Jaya, upaya tersebut selama ini cukup efektif untuk menekan potensi kebakaran yang lebih besar.
2: Mengenai modifikasi cuaca ini merupakan teknologi ya, mempengaruhi atmosfer agar nantinya menghasilkan efek ya. Efek itu bisa menambah atau mengurangi curah hujan di lokasi kegiatan modifikasi. Nah, untuk di Provinsi Jambi ini, kita isinya modifikasi cuaca untuk mempercepat tumbuhnya hujan sehingga nanti membasahi lahan gambut wilayah Provinsi Jambi.
0: BMKG menilai modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi karhutla, terutama saat kondisi El Nino menyebabkan peluang hujan semakin berkurang. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memasuki musim kemarau 2026 melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan operasi modifikasi cuaca telah berlangsung sejak 20 Mei 2026 dengan fokus wilayah lahan gambut yang rawan terbakar. Disampaikan OMC tahap awal dilakukan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Batanghari, dan Sarolangun. Hingga kini sekitar 14 ton bahan semai telah disebarkan.
2: pen ACL atau pen bahan semai yang sudah disemai itu dari mulai tanggal 20 sampai dengan hari ini, itu pelaksanaan operasi lebih dilaksanakan di daerah-daerah Jambon, yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi, dan juga sebagian di wilayah Batanghari dan Saralangun. Nah, ini sudah dilaksanakan, sudah di penyusun kegiatan. Menjelang berakhirnya pelaksanaan OMT dari APC Sinarmas, pekerjaan Kabupaten Pusat, ini BNPB juga bersama dengan BNPB Pusat memberikan bantuan OMT alat lanjutan.
0: Menurut Andre, operasi tersebut didukung perusahaan swasta melalui PT WKS di bawah Sinarmas Group. Selanjutnya BNPB RI bersama BMKG juga akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca tahap kedua. BPBD Jambi berharap langkah tersebut dapat menekan potensi karhutla saat puncak kemarau Juli hingga Agustus mendatang.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, HAM Provinsi Jambi menggelar kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi insan pers di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya membumikan nilai-nilai hak asasi manusia di tengah masyarakat, sekaligus meningkatkan pemahaman insan media terhadap isu-isu HAM yang berkembang di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, menyampaikan bahwa kerjasama antar insan pers dan Kementerian HAM memiliki peran penting dalam mendukung upaya perlindungan serta penegakan HAM. Melalui pemberitaan yang dilakukan media, berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi hingga ke pelosok daerah dapat diketahui dan menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan penelusuran serta tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki.
4: Salah satu pelanggaran HAM yang terjadi itu bisa ditindaklanjuti apabila dimuat di dalam media. Tidak sedikit sampai hari ini kami masih menggunakan berita yang Bapak Ibu naikkan melalui media-media Bapak Ibu yang kami jadikan sebagai dasar untuk menindaklanjuti apabila berita itu bermuatan terkait dugaan pelanggaran HAM.
0: Selain berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, insan pers juga dinilai memiliki hak yang harus dilindungi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kapasitas ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai HAM, tetapi juga memperkuat sinergi antara media dan Kementerian HAM dalam mendorong perlindungan hak asasi manusia di Provinsi Jambi. Saudara, kaki seorang siswi SMP Negeri 24 Kota Jambi terjepit di besi atau ram drainase, merasa kesulitan melepaskannya karena terbatas peralatan dan dapat berisiko cedera patah tulang kaki. Maka salah satu guru segera melapor ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkartan Kota Jambi. Laporan melalui call center Bahagia 112 itu ditanggapi segera oleh personil Damkartan Kota Jambi yang berlangsung menuju lokasi di kawasan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Sementara itu, Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan ketika mendapatkan laporan, personil langsung mendatangi tempat itu.
5: Di mana si tersebut tersangkut salah satu kakinya di besi yang ada di drainase di sekolah, dan kita menurunkan personil untuk melakukan evakuasi terhadap siswi yang membutuhkan dan melakukan pemotongan di hall bersih tersebut dengan menggunakan tang pemotong. Alhamdulillah.
0: Personil membawa peralatan lengkap 5 orang personil dari Regu 1 Peloton 1 Mako. Melihat siswi yang kakinya terjepit, langsung segera memotong besi dan direnggangkan dengan holy gantles. Sembari menangis karena jepitan besi di kakinya, siswi yang juga ditenangkan dan didampingi guru tersebut berhasil dievakuasi dengan aman dan lancar. Salah satu guru, Parovita Suwari Setiadewi, menyampaikan apresiasinya kepada personil Damkartan Kota Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci mengimbau masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Di wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau yang membawa serta peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut rilis resmi BMKG, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, membuat vegetasi di kawasan perbukitan dan lahan pertanian menjadi kering dan sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo, Kurnianingsih, menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS memiliki kerentanan tinggi jika terjadi kebakaran.
6: Nah, karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan ya, ladang masyarakat. Ini untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami, tidak membuang rokok di sembarangan tempat.
0: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas atau hotspot. Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kerinci, Neneng Susanti, mengajak generasi muda untuk semakin peduli terhadap isu lingkungan. Neneng menegaskan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam, mulai dari penghijauan, perlindungan hutan, menjaga air bersih, hingga pengelolaan sampah. Kerinci dikenal sebagai salah satu penyangga lingkungan hidup sekaligus paru-paru dunia. Karena itu, gerakan pemuda yang peduli lingkungan harus terus tumbuh.
7: Harapannya untuk generasi muda yaitu lebih peduli, lebih care terhadap alam. Karena alam ini masih, jika umur kita panjang, kita akan masih lama berdiam di planet bumi ini. Karena planet yang lain belum siap untuk kita huni. Kemudian teruslah bergerak, karena sesuai dengan motonya bersatu untuk alam, bergerak untuk menanam. Teruslah bergerak, teruslah menemukan ide-ide kreatif, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan jangan lupa kita harus punya strategi, karena tujuan tanpa strategi itu akan sia-sia. Dan saya juga berharap semua pemuda di Kerinci ini juga bisa bergerak untuk alam.
0: Program Baby Tree disebutnya menjadi harapan besar dalam penyelamatan lingkungan. Tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menjaga, merawat, dan mengembangkan agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. Neneng optimis keterlibatan generasi muda akan menjadi kunci menjaga kelestarian alam Kerinci di masa depan. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperluas manfaat program sosial 3S yang selama ini dikenal sebagai upaya membantu penanganan stunting di Kota Sungai Penuh. Program yang mengusung gerakan secanting beras, sebutir telur, dan Rp1.000 dari para aparatur sipil negara atau ASN kini tidak hanya menyasar balita dan anak-anak yang terindikasi stunting. Cakupan program diperluas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk pasien yang sedang menjalani perawatan cuci darah di Rumah Sakit Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini, mengatakan bantuan yang disalurkan melalui program 3S diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral kepada para pasien agar tetap bersemangat menjalani pengobatan.
8: Menyalurkan bantuan dari program 3S karena pasien di HDIP pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini.
0: Menurut Sri Kartini, kepedulian sosial yang dibangun melalui program 3S merupakan bentuk gotong royong ASN dan masyarakat dalam membantu sesama yang sedang menghadapi kesulitan. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap program tersebut dapat terus berjalan sesuai dengan rencana secara berkelanjutan sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya, baik dalam upaya pencegahan stunting maupun bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: KKI Warsi ajak selamatkan hutan alam Jambi. Modifikasi cuaca jadi solusi terbaik dalam menghadapi karhutla di lahan gambut. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya temani Anda di siang hari ini di ajang request dan sharing informasi ya. Namun saya akan bagikan dulu obrolan kita, tema obrolan kita di siang hari ini. Kalau versi Anda itu gimana sih? Misalnya nih ada makanan yang masih layak ya, itu biasanya masih Anda konsumsi atau dihangatkan atau dibagikan ke tetangga atau keluarga ya. Nah, ada yang suka nih masakan yang kemarin hari ini masih ada, itu ada yang dihangatkan, ada yang nggak mau lagi nih dimakan untuk ke hari berikutnya gitu ya. Nah, itu dia. Baik, dan pastinya pendengar menemani Anda siang hari ini di ajang sharing dan request lagu ya. Saya terima Anda di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ada Bang Am.

0: beli. Kirain Amar mengolah daging yang kemarin belum sempat terolahkan. Terolahkan.
1: Rajin banget.
0: Bikin sate gitu ya. Ya, tapi nanggung banget dapat dagingnya cuma 8 ons kata Amar. Ya udah enggak usah deh, Mbak.
1: Kemarin aja belum dimasak-masak. Kan masuk blazer biar awet.
0: Blazer bukan blazer. Blazer itu ya, baju. Tapi Mar, ngomong-ngomong soal makanan nih, biasanya nih kan di setiap rumah atau kita sendiri, istri kita atau ibu kita masak nih hari ini banyak, besok masih ada. Nah biasanya itu di keluarga Amar dikasih tetangga keluarga atau dipanasin lagi, masih ada nggak yang makan di keluarga yang makan itu?
1: Masih bisa dikonsumsi ya dipanasin aja lagi.
0: Oh gitu.
1: Ya. Kalau basi ya dibuang aja.
0: Iya, maksudnya yang masih layak tapi dipanas-panasin gitu loh. Bukan kalau dikomporin.
1: Kita sendiri. Kalau banyak ya bisa bagi tetangga juga.
0: Oke, baik.
1: Ya. Kalau Mbak Asti jadi tetangga saya kasih.
0: Iya, saya mau aja, Mar. Kan kita dikasih ya kan?
1: Iya. Sama-sama sedikit.
0: Oke lah kalau begitu. Yeah. Oke, lagunya apa nih, Mar?
1: Lagunya ya pengennya lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Biltria apa aja ya?
0: Apa?
1: Biltria.
0: Bil?
1: Zipilia.
0: Zipilia.
1: Ya, Zipilia.
0: Oke. Saya cari dulu ya, Zipilia. Lagunya apa aja nih?
1: Iya, bagus.
0: Ada Aisy Teru. Terus ada apa nih ya? Tuh, bentar lagi loading dianya. Aisy Teru itu Aku Cinta Kamu ya. Setia ada banyak deh, Mar. Sayonara, Cinta Membuatku Gila. Terus apa nih ya? Laila Majnun.
1: Apa bagunya ya?
0: Kokoro no Tomo. Masya Allah.
1: Kokoro no Tomo.
0: Apa lagunya nih? Teman Hati. Aisy Teru 2, Aisy Teru 3. Yang mana?
1: Aisy Teru 2 dan 3 itu beda ya?
0: Iya. Kan itu 2, itu 3. Ya. Beda lah.
1: Lagunya apa enaknya ya?
0: Astagfirullah.
1: Yang... coba 2 aja lalu.
0: Aisy Teru 2 ya.
1: Iya.
0: Kita coba dengar ya, Mar ya.
1: Iya,
0: Bang Rudi. Dengar Bang ya, Aisy Teru 2, Bang. Oke.
1: Iya, buatnya masih kayak selalu.
0: Terima kasih.
1: Iya, buatnya keponakan saya. Gimana kabarnya sekarang? Udah sekolah?
0: Sekolah belum, Bang, katanya. Iya. Yang kecil belum, yang gede insya Allah akan naik kelas.
1: Alhamdulillah. Buatnya kru pesat sama siang.
0: Iya.
1: Buatnya baru di Balam Balimi Ika Udin juga. Buatnya Mbak Ati Upa juga, katanya lagi sakit, moga cepat sembuh.
0: Mbak Wati Yulfa, oke. Segera pulih lah ya.
1: Iya, Aimannya juga.
0: Oke, baik.
1: Buatnya Mbak Ija, Bang Tamri, Mang Ajun dari CS.
0: Oke.
1: Mang Ajun kayaknya belum pulang nih, lagi jalan-jalan.
0: Lagi jalan-jalan, ya udah nggak apa-apa.
1: Kemarin itu ke Padang.
0: Oh, mantap.
1: Kita kemana lah?
0: Buatnya, yuk, lanjut.
1: Iya, buatnya Orega Cinta Palima. Buatnya
0: Veronica. Lu kenal Veronica kok?
1: Mungkinlah Vero yang selalu
0: Mbak Vero, iya deh.
1: Buatnya Bang Jul juga, Pati Usup, Mas Arsan, Bang Albang Buhori juga, Bang Jeji juga, Hamzah Yusuf.
0: Iya.
1: Buatnya Ibu Yani, Buana Ismiati, Gunayati juga, Ida dan Aja juga, Warita, Pina juga.
0: Oke.
1: Pokoknya Putra Banten juga ya.
0: Semua-semua yang dengerin lah, Mar ya. Oke lah kalau begitu.
1: Lagunya ditunggu
0: Aisy Teru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kalau ngomongin soal makanan, kayaknya yang nungguin pesanan gak datang-datang, aduh, emosinya agak sedikit naik nih ya. Sabar ya kan. Iya deh, di 0811 6707 885.

0: Mak Nol ya, Ais Teru menunggu nih ya dengan lagu yang kedua ada siapa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Ulan?
0: Kabar baik, gimana kabarnya Bang Ujang?
1: Aduh, baru sudah makan.
0: Kenyang dong.
1: Wah, kenyang lah. ikan sambal ikan lama, lapete.
0: Masya Allah, ngomong-ngomong ikan lamba, kayaknya di sini susah ya. Banget carinya Bang.
1: Banyak jual lama, ngidak link 20 ribu.
0: Iya, 25 sampai 30 Bang. Sekarang Bang, karena susah carinya.
1: Kalau sini ngidak 20 kilo.
0: Oh, tidak mungkin kan aku ke Batanghari, durasi 1 jam.
1: kami ada Batanghari, jauh Batanghari kan. Orang jual keliling.
0: Oh, orang jual keliling, berarti ngambilnya dari tempat-tempat lain juga ya Bang, yo.
1: Tidak tahu lah, kan beli cuma
0: diomotor. Iyalah Bang, tapi kita ngomong cerita makanan Bang. Kalau ada makanan masih layak, masih enak, biasanya kan kayak misal kita makan masak rendang, besok dipanasin, ada yang masih mau makan lauk yang dipanasin, ada yang enggak. Kalau di tim keluarga Abang gimana tuh Bang?
1: Kalau kami maulah gitu kan.
0: Tetap dikonsumsi ya.
1: Iya.
0: Masih layak
1: kan. Panasi gitu, kalau kami lagi di kuali itu kan.
0: Iya.
1: Kalau panas kan dipanasi,
0: Gitu kan. Iya, paling bertahan ya, sampai 3 hari, hari keempat kelima kalau masih ada terus udah bau asem ya udah buang gitu ya Bang ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya, baik.
1: Tapi oke deh. Yang mentah masih ada lagi
0: kan? Yang mentah masih ada di kulkas ya Bang.
1: Satu kilo setengah kemarin.
0: Masya Allah. Oke lah kalau begitu. Mau dengar lagu apa judulnya nih?
1: Ada gajah di balik batu aja lah.
0: Gajah takut sama hantu. Oke, silakan salamnya.
1: Salam untuk bulan selalu ya.
0: Amin.
1: Baru yang kedua masuk nih ya?
0: Iyo, pertama tadi Amar.
1: Amar Bokong
0: katanya. Amar Bokong, Kato Ajeng.
1: Mas, tengok-tengok, Mas, tunggu jangan temas dong.
0: Oke.
1: Abang Ijal itu juga ya. Sama Vero Ajeng, sama Putra Banten sekarang itu nggak ada masuk.
0: Oh gitu, ke Banten dianya.
1: Ya, pergi ke balik kampung dia.
0: Iya, pulang kampung dia.
1: Sama adiknya Milololo ya, Pak Adi Krisno di Maniangin.
0: Sampai
1: kalau susung itu ke paling mati. Hati-hati menangkul lo. Ikan sudah ditangkul satu siang. Enak orang beli yang sudah siang lain harga lagi kan.
0: Iya, benar.
1: Sama Pak Susung itu juga ya. Sama Ijalnya Sapo, Apo Anita di Pengitoman, Mama Kembar ya.
0: Oke.
1: Ada lagu kan?
0: Ada dong. Ini sudah aku siapkan Bang. Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.
0: Selamat siang juga. Apa kabar Mas Pujo?
2: Alhamdulillah, hari ini dikasih kesehatan.
0: Alhamdulillah.
2: Yang panjang bisa mengudara di RRI Pro 1 Jambi.
0: Mantap betul. Ditungkal ya. Siaran kita ya, di sana jernih ya Mas Pujo ya.
2: Gimana?
0: Jernih ya suara kita di sana ya, siarannya ya.
2: Ya kalau pakai RRI digital bersih.
0: Oh, kalau di radio biasa gimana?
2: Enggak ada tuh, enggak pasang, enak, simple aja pakai streaming gitu.
0: Oh, gitu. Oh, baik.
2: Kalau streaming kan bawa kerja bisa monitor.
0: Iya, benar. Bisa dengerin gitu. Di mana saja, kapan saja ya, dari seujung jari ya Mas Pujo ya. Luar biasa
2: kan,
0: deh.
2: Palembang, di Jawa,
0: iya, benar.
2: Tapi kalau radio manual itu paling-paling sekedar aja krek-krek gitu.
0: Oke, baik. Iya deh kalau begitu, Mas Pujo udah makan belum?
2: Sebetulnya sudah, baru makan pakai sambal udang ya.
0: Oh, sambal udang. Kalau olah masakan ya, olahan sambal-sambalan ya, biasanya masih ada sisa hari ini, besok itu masih dimakan atau udah masak yang lain lagi, Mas?
2: Ya kalau masih ya sayang-sayang ya diinget-ingeti aja gitu. Sapi masih ada nih, mungkin ada masih 2 kilo nih.
0: Oh, masih ada 2 kilo, mantap benar. Kita ngerendang aja itu, Mas, buat rendang aja, Mas.
2: Ya kalau di apa namanya disimpan kulkas itu kan enggak apa-apa ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Yang penting jangan dicuci dulu gitu ya.
0: Iya, betul. Banyak kalau kan yang masih dulu, ada stok daging di kulkasnya belum diolah gitu kan ya.
2: Iya, kan misalnya kalau lemaknya kolesterol, kalau daging sapi, daging kambing enggak masalah. Lemaknya itu.
0: Lemaknya itu. Benar. Jadi banyak anggapan hati-hati loh makan kambing. Kok?
2: Iya, betul.
0: Padahal jumlah konsumsi kita yang harus dibatasi, bukan kambingnya yang salah.
2: Kita kan kadang konsumsi sama dokter, katanya gorengan dikurangi, lemak dikurangi, gula putih harus dikurangi, kalau bisa jangan gula putih, kopi aja gitu.
0: Iya, baik-baik.
2: Itu kalau kesehatan, manusia kan kalau ngopi sampai gula kan nggak enak gitu.
0: Iya benar-benar.
2: Ini Mbak Anu ya.
0: Mbak Asti Wulandari.
2: Ah, Wulandari yang selalu mendengar suara kan ngomong apa di kayak Wulandari. Wulandari asli Jawa ya lah.
0: Asli Jawa, tapi nggak pernah ke Jawa Mas. Karena udah lahir di Jambi, ya udah di Jambi aja. Main-main sih pernah.
2: Kalau Mas Pujo asli, ngene ngono. Kalau di Jambi rasa Jambi, kalau di Pulau apa Pak Ade rasanya.
0: Oke lah kalau begitu. Berarti Mas Pujo ikut ini apa namanya pepatah seloko adat itu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.
2: Ya, karena saya pribadi anak rantau tuh dia apalagi di Pulau Empat yang diutamakan budayanya sama dunia itu.
0: Iya betul.
2: Kalau nomor satu kan publiknya kan.
0: Iya.
2: Iya deh. Daerah itu Pulau Empat gitu.
0: Benar. Lagu
2: gak?
0: Apa tuh lagunya Mas? Judulnya?
2: Apa lagunya ya pengasih yang enak-enak.
0: Apa ya? Gitu. Ada.
2: Menunggu kamu aja lah.
0: Menunggu kamu, Masya Allah.
2: Iya menunggu Mbak Bu Ulan aja lah.
0: Menunggu aku datang gitu ya.
2: Iyalah,
0: menunggu kamu di sini gitu ya. Nanti kita dengar lagunya dari Angie Drive.
2: Klik Jambi gitu berita yang itu cuma jarang gabung. Tapi Pulau Empat tetap monitor setiap sore itu.
0: Wih mantap, terima kasih.
2: Tapi jarang gabung.
0: Ya. Tapi tetap mendengarkan ya kan, luar biasa deh. Ya,
2: di Samarinda, di Pontianak, apalagi di daerah NT Kongsan, abangnya segala-galanya ada kok kita.
0: Mantap.
2: Banyak aku sudah mengudara.
0: Iya, makanya enakan kita dengar, kita download aplikasi RRI digital itu ya Mas ya, bisa dengar dari Sabang sampai Merauke.
2: RRI Play go.
0: RRI digital namanya. Benar-benar. Oke lah, salam-salamnya buat siapa aja Mas Pujo? Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Ya, ini banyak cerita, salamnya untuk segala-galanya aja lah.
0: Oke, baik.
2: Ya, mudah-mudahan sahabat kita, keluarga kita, khususnya Ren, atau berdasarkan RRI Pulau Satu Jambi, semuanya aja.
0: Oke, baiklah. Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Mbak Uwala.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, di ajang request dan sharing informasi. Saya terima satu penelpon lagi nih, setelahnya kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Halo, selamat siang Mas Rudi. Mas Rudi. Tadi ada Mas Pujo, ini ada Mas Rudi.
2: Mas Rudi.
0: Gimana, udah makan belum?
2: Kebetulan hari ini cuma makan buah hantai aja.
0: Kenapa?
2: Gak tahu juga, gak selera sih ini makannya.
0: Coba dicek dulu, sehat gak?
2: Cek sehat lah, tapi mah makan nasi gemuknya terlalu banyak tadi.
0: Oh, pantas.
2: Mungkin kelar ya di dalam, jadi gak selera lagi makan nasi.
0: Masya Allah. Ya, apalagi tadi pagi makan nasi gemuknya sama yang gemuk-gemuk gitu ya.
2: Iya, kebetulan yang tadi yang temu dia lagi puasa, jadi gak makan dia.
0: Masya Allah.
2: Nah, kita kasih mentahnya aja dia.
0: Kasih mentahnya aja.
2: Alhamdulillah.
0: Iya deh kalau begitu. Tapi Bang Rudi, kita cerita tentang makanan Bang. Misalnya kan itu ada makanan hari ini, besok masih ada tuh. Biasanya kalau di keluarga Bang Rudi atau dari istri itu dipanasin lagi atau udah deh kasih aja sama tetangga atau apa? Masih mau memakan makanan yang kemarin gak di keluarga Abang biasanya tuh?
1: Kalau saya
0: atau pilih-pilih makanannya, masakannya.
1: Kalau saya enggak masakannya, tapi kalau rendang makin dihangatin makin enak dia.
0: Bener,
1: ya.
0: Oh nah, enak banget.
1: Bukan lagi lagi gulai belut ya enak juga.
0: Oh iya Bang.
1: Ah makin kering makin enak dia.
0: Oh masalahnya kalau aku masak kalau dapat gulai belut itu nggak pernah sampai nggak habis, langsung habis.
1: Kalau lagi masaknya nggak dihangatin lagi.
0: Iya.
1: Biasanya diangkatin juga enak lagi Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Tapi saya kalau pertambalan saya harus baru Mbak.
0: Oh tuh kan ya, bener sama-sama seperti ada keluarga aku memang kalau sambal nih misalnya masak sambal udang hari ini gak habis, besok dia gak mau lagi walaupun masih ya, enak tapi gak mau.
1: Iya kalau saya mah gak lagi kalau sambal mah harus ganti baru dia.
0: Oh gitu iya iya iya. Oke lah kalau begitu.
1: Kalau sayur-sayuran kan jarang diangkatin.
0: Bener. Kalaupun nggak habis kan nggak bisa kita konsumsi lagi ya kan?
1: Bukan lagi akan jadi penyakit ya.
0: Betul. Nah makanya tadi aku berbagi informasi kan kalau makanan masakan itu ada yang bisa dipanasin lagi tetap sehat, ada juga yang nggak sehat lagi sebenarnya gitu kan?
1: Penting kita lah Mbak. Kalau kita mau seleranya itu kalau pagi-pagi kan. Lauk nggak ada, nasi panas sudah ada, sambal semalam. Kalau masih lapar ya goy.
0: Kalau kata Amar masuk lah galonyo Mbak kata dia, biarlah yang di dalam ngolanyo.
1: Okay. Biarlah dia yang milih-milih yang di dalam ya.
0: Bener.
1: Mau buang apa mau ke sini nggak tahu juga salurannya.
0: Baik. Mau lagu apa nih Bang Rudi?
1: Lagunya kita minta Hari Perintang lah.
0: Hari Perintang, oke.
1: Iya. Itu apa aja di situ adanya.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Cek dulu.
0: Oke.
1: Wah, Mbak Asti, selamat siang. Menjelang sore ya, sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Kalau ada hajatan diundang lah ya.
0: Akan, pasti.
1: Akan. Buat Amarkan tadi ya, sehat selalu. Kemana nomor WA kau mah ada aktif kan?
0: Padahal tadi dia nelponnya dari WhatsApp loh.
1: Iya, nomornya kemarin lama tuh nggak aktif.
0: Aturnya
1: mau ada bagi sesuatu hanya blonyok deh.
0: Nah, tuh kan Mar, berarti bukan rezeki lo Mar.
1: Iya, kocak akhirnya tuh Mar, bukan rezekinya Mar ya. Maaf,
0: makanya
1: Mar.
0: Harus stay juga nih handphonenya.
1: Harus diaktifkan Mar ya. Buat tadi Mas Pujo ya, salam kenal juga sehat selalu. Buat Abah juga ya. Buat Pakti juga ya, sehat selalu.
0: Oke.
1: Mungkin dia mau ke rumah saya lagi kalau budenya pulang kata dia.
0: Oh mau kali ini ajak bude ya. Oke.
1: Ya kemarin kan dia sendiri sama adik ipar ya.
0: Karena udah tahu jalan ya. Udah tahu tujuan. Nanti pas bude pulang kasih ikut bude. Ajak bude ya. Gitu ya. Baik.
1: Nanti saya ajak jalan-jalan ke rumah Mbak Esti nanti.
0: Oke siap. Mantap. Apa betul
1: sih? Jangan lupa pasti. Nanti pasti nginap kita jalan-jalan besok.
0: Oke, baik.
1: Ya, ke Candi belum pernah juga, nanti kita jalan-jalan ke Candi Padi Aman, Pade.
0: Iya, itu salah satu kawasan wisata yang terbesar di Asia Tenggara ya.
1: Paling enggak nginap tempat saya 2 hari 2 malam kata saya.
0: Enggak apa-apa, kan ada 2 villa tuh di pasar sama di Gerunggung.
1: Iya, villa ya kata saya. Oke, buat putra RTM juga ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Wati yang lagi saksinya, semoga cepat sehat. Jadi Bang Ijal, Bang Tamrin, Amza Yusuf, Andi Muktin juga ya. Buat semua Mbak Wati, apa ya, judul lagunya gitu?
0: Judul lagunya banyak nih Bang, ada Hanya Satu Persinggahan, terus Lupakan Tentang Cinta, Cinta Tasikmalaya. Lupakan tentang cinta,
1: Mbak.
0: Oke, baik.
1: Oke, buat yang di Jambi kecil saya, sehat selalu, sukses selalu juga ya. Oke, makasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bacakan WhatsApp ya di siang ini sebelum kita putar lagu-lagu yang sudah di request ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Asti, apa kabar? Semoga sehat selalu, sejahtera dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih ya. Mau request lagu Menghapus Jejakmu dari Noah. Mantap. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Jambi tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Asti, selamat siang dan selamat bertugas. Terima kasih dari Hamzah Yusuf. Oke, baik-baik. Terima kasih Bang Hamzah ya. Lagunya Menghapus Jejakmu. Baiklah. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar, balik lagi bersama di Pro 1 RRI Jambi di Aceh Request dan Sharing Informasi ya. Setelah beberapa tembang lagu requestan pendengar yang sudah bergabung di awal tadi, dan kembali saya menyapa Anda dan mengajak Anda untuk bergabung bersama di 0811-6707-8850. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Bulan.
0: Iya. Dengan siapa? Boleh ini di mana? Boleh silakan masuk.
1: Saya baru gabung ini sama Mbak Ulan ini.
0: Oke, baik. Dengan dari, siapa di mana, Abang?
1: Dari Andik Cakrawinata di Simpang Kawat.
0: Oke, Bang Andik di Simpang Kawat ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, baik. Apa kabarnya Bang Andik? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Bulan gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Lagi santai aja ya Bang Andik ya?
1: Iya.
0: Iya, baik, baik. Mau dengar lagu apa, Bang?
1: Saya minta lagunya ini dari Bapak Uwat. Judulnya Hatiku Tergores Cinta.
0: Hatiku Tergores Cinta.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Aku, salam ya.
0: Iya, aku sambil cari lagunya ya. Silakan. Ya.
1: Salamnya pertama-tama buat Una Dikaku yang jauh di Ternate sana. Kalau lagi monitor sayang, semoga adik baik-baik saja di sana.
0: Oke, baiklah. Ya,
1: doa kakak selalu bersama mu adik. Adik jangan batlepon tengah malam, nanti adik sakit.
0: Oke, baik-baik.
1: Ya. Seorang di sini baik-baik saja sayang.
0: Oke.
1: Semoga adik juga di sana baik-baik. Dan selalu dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Ya Allah.
1: Ya, lagu ini spesial untuk Nona Dika di sana ya.
0: Okay.
1: Dengan lagu ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus baik. Buatnya Vero, Ajeng, Marta, Bang Rudi, Bunda Yati, Bunda Sila. Terus buat Cik Sinta, Hari Panas nih, Laris Manis.
0: Nih. Laris Manis dagangannya Mbak Sinta, iya. Masya Allah.
1: Cuan-cuan masuk terus Sinta. Terus ya buat semua saja dari Aku Budget buat Ulan
0: selalu
1: lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin. Terima kasih Bang Andik
1: lagunya,
0: ya.
1: Ulan.
0: Ini yang nyanyi siapa Bang? Yang Hatiku Tergores.
1: Napa
0: Urba.
1: Iya Napa Urba. Duet itu.
0: Oke, baik, baik.
1: Ulan, lagu yang pertama tadi itu Aisteru tadi itu penyanyi siapa itu?
0: Zipilia.
1: Siapa?
0: Zipilia.
1: Zipilia.
0: Iya, band Zipilia itu loh Bang Andik.
1: Di anunya itu ya di apa namanya?
0: Iya.
1: Oh iya. Terima kasih Ulan.
0: Terima kasih kembali Bang Andik ya.
1: Selamat sore.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung kembali bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang ingin request lagu, silakan. (0811) 6707-8850. Selamat sore.
1: Selamat siang menjelang sore, Mbak Ulan.
0: Apa kabar Pak Minto? Iya, benar-benar. Aku pikirnya mau sore aja gitu ya.
1: Iya, bahannya mau pulang aja gitu.
0: Kok tahu sih pikiranku?
1: Iya, sama kita pikirannya.
0: Iya deh, ini lagi di perjalanan kah Pak Minto atau lagi santai aja nih?
1: Lagi di perjalanan, biasalah muter-muter dalam kota ya.
0: Oke, oke. Ada terjadi atau melewati macet-macet enggak? Enggak.
1: Sementara belum, karena
0: nggak ada ya.
1: Aman-aman aja.
0: Oh, aman-aman aja, baik-baik. Iyalah, mau dengar.
1: Kalau macet Jambi kan cuma ini aja, daerah Simpang Mayang aja cuma.
0: Iya, biasa itu.
1: Biasa, itu jadi bukan macet itu hiburan.
0: Itu uji nyali kesabaran kita ya Bang ya, Pak Minto ya.
1: Iya benar Mbak.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals, oke. Yang judulnya yang mana nih?
1: Bebas aja.
0: Bebas aja, aku pilihin yang bebas Rumah aja. Kita, mau Rumah Kita.
1: Boleh.
0: Oke, siap. Mau nyamperin siapa aja Pak Minto?
1: Ya buat semua pendengar ya dari Pro 1 lah, selamat mendengarkan aja. Yang lagi kerja ya selamat bekerja.
0: Oke.
1: Yang lagi santai selamat santai. Terus ingat ya hari ini masih panas sih, belum hujan.
0: Belum, nggak ada. Kayaknya kita bakal panas terus deh Pak Minto. Udah masuk musim ini kemarau.
1: Tapi belum tentu juga. Takutnya hujan lokal nanti sore atau malam gitu.
0: Iya.
1: Karena masih kayak kemarin panas masih ada yang hujan juga di
0: Pulau. Benar-benar nggak sesuai perkiraan ya.
1: Iya benar. Jadi jangan percaya sama BMKG ya.
0: Oke lah kalau begitu. Okay, itu aja Pak Minto.
1: Iya, buat baulah sama bekerja. Jangan lupa ini masih siang ya Mbak ya.
0: Iya masih siang. Ya. Iya. Siap.
1: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar juga ya Pak Minto ya, siang menjelang sore, karena aku pikir ini kok kayaknya udah sore gitu ya. Efek apa ini ya, gak tahu efek apa nih. Hati-hati dalam perjalanannya buat Pak Minto dan juga pendengar yang mendengarkan siaran kami siang hari ini menjelang sore. Dan pastinya untuk Anda semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kami sajikan ya. Requestan dari pendengar langsung nih ya di ajang sharing informasi dan request lagu. Di belakang Pak Minto ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ada Cik Rusli kita. Apa kabar Cik?
2: Alhamdulillah.
0: Sehatlah Cik.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Lamakan Cik.
2: Alhamdulillah sudah.
0: Yang kedua
2: makan
0: kali.
2: Banyak, yang penting makan.
0: Yo, makan dikit-dikit tapi terus. Kalau makan sekali banyak itu apa namanya porsi kuli kayaknya.
2: Iya, sekali banyak perlu gemuk.
0: Iya, mau dengar lagu apa judulnya Ci Rusli?
2: Lagunya Cinta Sejati dari BTL.
0: Masya Allah, baiklah. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat kawan-kawan yang sudah masuk tadi.
0: Oke.
2: Buat Karis PS, Bang Ajun, Anji Mukti, terus buat Fikar Shanti ini belum masuk.
0: Belum kayaknya.
2: Nah, lagi kembali Anissa, buat Fikar Shanti kamparnya Nova Tero masuk. Buat semua-semuanya yang lagi menarikan Pro 1 siang ini mudah-mudahan selalu.
0: Oke, baiklah.
2: Iya, Mbak, oke, mudah-mudahan selalu.
0: Terima kasih, Cik Rusli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar 0811-867-08750 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
0: Semangat.
3: Panas. Panas luar biasa. Kemarin hujan, Mbak. Ini kebetulan di Kabupaten Batak, di Muara Mulian, daerah Merpal sampai Mulian itu.
0: Sore, pagi, siang, malam?
3: Pagi. Subuh, ya? Ada yang subuh, ada yang pagi.
0: Oh, berarti memang benar.
3: Ini pagi, Bang, enggak hujan di sini.
0: Kalau kemarin kan kalau sudah masuk di bulan Juni, kita masuk kemarau ya, musim kemarau, tapi
3: iya, betul.
0: Ini memang luar, di luar prediksi ya, ada juga hujan sesekali.
3: Kan ada yang bilang di kemarin itu katanya hujan ringan, ada hujan ringan.
0: Iya.
3: Kemarin itu dek di Jambi, tapi kan enggak tahu posisi letaknya, kan enggak tahu.
0: Iya, Jambi kan luas ya, apa di daerah Palmera, apa di daerah mana gitu ya.
3: Iya, pokoknya kemarin hujan deras, tapi di Pajubang enggak kebagian. Padahal jaraknya paling 30 menit. Kemudian ke Pajubang.
0: Iya, enggak sampai ke
3: situ.
0: Berarti hujan lokal, Bang Juli.
3: Iya, hujan lokal.
0: Iyalah kalau begitu. Enggak sampai ke sana hujannya berarti. Heeh.
3: Ya, enggak kebagian, Mbak. Ujungnya ada dapat, Mbak.
0: Padahal kalau sore-sore, kalau udah gelap, kita berharap ya Allah semoga hujan ya, gitu ya.
3: Kan di sini bare pagi itu kan gelap, mendung kan. Pagi-pagi itu. Tapi
0: tahu-tahu
3: ternyata hujannya daerah Mersam, daerah Mulian.
0: Ngeprank ya.
3: Ngeprank ya.
0: Apa lagunya, Bang Juli?
3: Lagunya siapa dia?
0: Siapa dia? Aku nggak tahu.
3: Iya, dia kenal. Paham, Nena.
0: Siapa
3: dari
0: dia?
3: Gen Rosa, Mbak.
0: Oke, ntar aku ini dulu ya. Salam-salamnya buat siapa aja nih?
3: Dikubuk-kubuk dulu ya.
0: Dianya muter-muter, Bang. Muter-muter. Dia ngajak DJ-an siang-siang. Anggu-anggu, geleng-geleng, tunduk-tunduk.
3: Kayaknya cocok kalau Bang Rudy juga ikut tuh, cocok lagu. Tapi anggu-anggu, geleng-geleng kan. Ya salam, Mbak ya.
0: Iya, silakan.
3: Salam pertama untuk Mbak Ulan ya, selamat bertugas, selalu diberikan kesehatan keluarganya Mbak Ulan.
0: Amin.
3: Dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya juga.
0: Amin.
3: Terus aja ada Cik Rusli juga ya.
0: Cik Rusli.
3: Ada Pak Mintu juga.
0: Pak Mintu, benar.
3: Ada Bang, siapa tadi? ACW ya.
0: Dari
3: Bang ACW.
0: Bang Andik. Iya, iya. Oh, disingkat Andik ya, Andik Chandra Winata. Iya, benar.
3: Ya, ACW, saya bilang ACW kan sama Bang Andi kan. terus teman Gigi juga ya, selamat siang menjelang sore, Putra Banten juga, Kang Sule, Mbak Ajeng juga, Mbak Vero. Mbak Sintanya juga, tadi ada Pak Ujang ya, Bang Amarkan juga, Bang Ijal.
0: Iya. Yeah.
3: Bang Sudowo ya. Sehat selalu semuanya. Untuk semuanya, Mbak.
0: Oke deh, siap.
3: Lagunya
0: ya. Siapa Mono. Dia? Ada.
3: Siapa dia?
0: Oke, baik.
3: Hatur nuhun, Mbak Ulan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, untuk itu kita lanjut lagi dengar lagu-lagu yang sudah di request ya. Selamat siang menjelang sore semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat pendengar ya, dan tentunya selalu diberikan kemudahan, kelancaran untuk segala urusan-urusan kita ya. Dan tahan dulu untuk Anda yang lagi berusaha nih mencet nomornya 0811670 78850. Setelah beberapa tembang lagu ini, saya balik lagi ke ruang dengar Anda ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar-pendengar yang saja Anda berada masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Nah, sepertinya kebersamaan kita di ajang request dan sharing informasi saya tuntaskan sampai di sini ya, dengan satu WhatsApp yang masuk terakhir ya. Assalamualaikum Mbak, ini Mary di Pematang Gajah. Kirim salam ya buat semuanya. Salam kenal dari A sampai Z katanya. Request lagu ya Mbak, Batas Senja Kita Usahakan Lagi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Mary. Dan pastinya ditunggu lagunya ya untuk Anda semuanya di mana saja berada. Saya juga ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung di edisi hari ini, di hari Kamis 4 Juni 2026, di ajang sharing informasi dan request lagu ya. Selamat siang menjelang sore. Saya Astu Landari pamit undur diri. Setelah ini akan ada rekan Suci Rahayu yang akan menemani Anda ya. Namun nanti kita akan ikuti dulu tepat jam 3 sore itu Beranda Asta Cita ya, Pro 1 seluruh Indonesia ya. Selamat sore siang jelang sore. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi sore ini.
1: Program prioritas menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
3: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
4: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu, Mbak.
3: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
4: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dalam pelibatan perempuan. Contoh ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, pas contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi gitu kan, apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
3: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
4: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari pikiran masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
3: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
4: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
3: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
4: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
0: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat. Diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
1: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Maluku Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Utaman. Kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Utaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Branda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Branda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekanraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda
2: ya,
1: asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil,
2: iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nggak, jadi menurut Mbak Nehim sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Nah, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan. Itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam, itu mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya enggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
3: Mulai aja dulu
2: gitu. Urusan depan belakangan.
3: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh

seluruh kerabat kerja Beranda Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan.

0: biar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
1: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
0: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender ini menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa nggak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada

0: Informasi aktual dari wilayah Belanja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belanja Sumba.
1: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama Pemerintah Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di BPKSRA itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi.
2: Untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Wai Kanan itu insya Allah cukup, sangat cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Wai Kanan itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Wai Kanan saja, tidak usah yang di luar, karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewannya itu sesuai syariah atau tidak.
3: Hari ini dari pemerintah Kabupaten Bangka membantu untuk tenda 3 unit dan
4: ya, pendengar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami. Dan sore hari ini kita bersama dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan akan hadir informasi-informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Akan menghadirkan berita-berita dari Warta Belajar Sumba dari Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Anda bersama kami RRI Jambi untuk Warta Belajar Sumba, selengkapnya bersama saya Suci Rahayu. Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini di 4 Juni 2026 kami awali dari RRI Palembang.
5: Palembang dari salam.
4: Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Sumatera Selatan mengingatkan terkait ancaman kerusakan lingkungan akibat industri tambang yang terjadi di Sumatera Selatan. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
6: Pendengar dari RRI Palembang, terkait Hari Lingkungan Sedunia yang juga masih terkait dengan Hari Anti Tambang, Walhi Sumatera Selatan mengingatkan industri tambang masih menjadi ancaman serius bagi keselamatan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Ancaman itu menyusul diperingatinya Hari Tambang pada tanggal 29 Mei lalu. Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan, Ersa Hairunisa Suhada, mengatakan bahwa di peringatan Hari Lingkungan Sedunia ini juga, Walhi Sumatera Selatan masih akan terus mensosialisasikan pentingnya pemerintah dan pihak terkait akan peduli terkait dengan ancaman tambang khususnya di Sumatera Selatan yang berupa tambang batu bara. Menurutnya, Sumatera Selatan ini sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai sekitar 120,74 juta ton di tahun 2025. Tingginya produksi tersebut menunjukkan ketergantungan terhadap hasil energi fosil, maksud kami, masih sangat besar dan terus didorong oleh pemerintah maupun korporasi. Nah, Walhi Sumatera Selatan mencatat, sepanjang tahun 2025 terjadi 201 bencana ekologis di provinsi ini, kemudian terdiri dari 107 kejadian banjir, 27 tanah longsor, 66 kebakaran, dan 1 kejadian banjir bandang. Salah satu wilayah yang kini dinilai terancam akibat aktivitas pertambangan adalah kawasan Bukit Kendi di Kabupaten Muara ini. Aktivitas tambang di kawasan tersebut ini mengancam benteng alam, kawasan resapan air, serta ruang hidup masyarakat sekitar. Nah, Walhi mengatakan keberadaan industri tambang di Bukit Kendi ini berpotensi memperparah kerusakan ekologis wilayah di Kabupaten Muara Inim yang selama ini telah mengalami tekanan akibat eksploitasi batu bara secara masif. Aktivitas pertambangan di kawasan perbukitan juga dinilai meningkatkan ancaman banjir, longsor, dan krisis air bersih. Dari RRI Palembang, Nova Arena melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Palembang kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Berikut Ihwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung menghimpun tanggapan masyarakat terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
1: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Saat ini kita menghadapi berbagai tantangan di lingkungan, mulai dari persoalan sampah, pencemaran, hingga perubahan iklim yang dampaknya semakin dirasakan. Karena itu diperlukan langkah nyata dan hal-hal sederhana seperti mengurangi sampah plastik, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, serta menjaga sumber daya alam. Saya berharap peringatan lingkungan hidup sedunia tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kesadaran dan budaya hidup ramah lingkungan dan yang berkelanjutan. Dengan kepedulian dan kerjasama semua pihak, kita dapat mewariskan lingkungan yang baik, lebih hijau, lebih sehat bagi generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga bumi, karena lingkungan yang lestari adalah investasi terbaik untuk masa depan anak cucu kita.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum bagi generasi muda untuk lebih peduli terhadap isu lingkungan. Nah, kita harus lebih aktif dalam kegiatan penghijauan, menjaga kebersihan, dan mengkampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat masyarakat lebih nyaman dan sehat. Saya harap kesadaran masyarakat terus meningkat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga menjadi pengingat penting bahwa pendidikan lingkungan harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan mencintai alam agar tumbuh menjadi generasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Semoga peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran dan aksi nyata seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kehidupan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. Terima kasih.
0: Maju ke RRI Jambi. Berikut dapat Anda ikuti wawancara reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jambi terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026.
3: Bu, besok itu kan tanggal 5 Juni itu kan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan kami ingin mengangkat tema berkaitan apa peringatan Hari Lingkungan Hidup, tapi lebih terfokus pada penanganan sampah plastik dan upaya kita mengurangi sampah plastik di wilayah Provinsi Jambi secara khusus. Mungkin di DLH sendiri punya program utama, Bu, yang dijalankan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama Bu Nelly?
4: Jadi sebenarnya apa ya, program pengurangan sampah ini kan sudah lama dilakukan, artinya dari tahun ke tahun fokusnya sama, kemudian juga metodenya juga sama, misalnya dengan mengurangi penggunaan produk-produk yang plastiknya banyak atau ketika berbelanja membawa kantong plastik. Namun sepertinya program seperti itu kalah dilintas oleh begitu banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi nampaknya pendekatan teknologi lah yang harus dilakukan untuk mengurangi beban sampah plastik tersebut. Salah satunya yang sedang digagas saat ini adalah membangun instalasi waste to energy. Jadi sampah dikelola atau diolah menjadi energi. Itulah yang saat ini sedang diinisiasi oleh Pak Gubernur Jambi dan sedang kami upayakan agar kelengkapan-kelengkapannya siap atau batas mereka siap.
3: Baik, Bu Nelly, disampaikan tadi memang upaya untuk mengurangi sampah plastik ini kan sudah dilakukan sejak lama begitu ya, Bu ya. Kemudian dari upaya yang program yang kita terapkan itu seperti apa efektivitas keberhasilannya nih, Bu Nelly?
4: Ya kalau saya boleh bilang itu sangat minim ya, hanya sedikit efektivitasnya. Artinya memang mindset merubah masyarakat kan agak susah ya, tidak bisa sekejap, apalagi kita dari kecil juga tidak ada pendidikan ataupun arahan untuk mengurangi sampah atau tidak menggunakan sampah yang plastiknya nggak bisa didaur ulang. Jadi menurut saya seperti apa? Menurut saya sih sangat rendah gitu.
3: sangat rendah ya Bu, belum. Artinya perlu inovasi-inovasi baru yang bisa, yang harus kita lakukan untuk bisa apa ya, mencapai atau melakukan program pengurangan sampah ini bisa berhasil begitu ya Bu ya.
4: Menurut saya itu adalah pendekatan teknologi harus ditekankan. Kemudian yang kedua adalah masalah mindset masyarakat. Jadi kalau pendekatan dengan aturan regulasi itu makin lama kok makin tidak digubris. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah pendekatan teknologi, dan yang keduanya adalah perubahan perilaku masyarakat.
3: Tapi kalau di Provinsi Jambi ini Bu, ada kelompok masyarakat atau apa ya, pengrajin lah bisa disampaikan seperti itu, yang memang memanfaatkan sampah plastik untuk bisa didaur ulang menjadi produk-produk yang menghasilkan. Itu ada Bu kalau di Provinsi Jambi sendiri. Artinya ini kan bisa menjadi salah satu program juga yang bisa membantu pemerintah dalam menangani persoalan sampah plastik ini Bu.
4: Iya, memang ada. Saya akui memang ada pengrajin-pengrajin tersebut yang mengolah plastik sisa ya untuk menjadi kerajinan atau menjadi produk lain. Pertama, yang jadi pertimbangannya adalah jumlahnya sedikit dan tidak mampu menyerap sampah plastik yang dihasilkan setiap harinya atau setiap di setiap tempat. Kemudian yang kedua, nilai jualnya juga tidak terlalu besar, sehingga banyak sekali pengrajin-pengrajin yang seperti itu akhirnya tidak melanjutkan usahanya. Jadi itu kalau kendalanya di sana, kurang jumlahnya atau tidak mampu untuk membagi sampah plastik yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, nilai tambahnya juga sedikit, artinya rupiahnya juga sedikit, sehingga motivasi pun menjadi berkurang setelah itu.
3: Baik. Ibu, terakhir mungkin ada himbauannya kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, terutama untuk mengurangi sampah plastik Bu, di momen hari peringatan lingkungan hidup sedunia ini Bu.
4: Ya, baik. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini adalah saatnya kita bekerja untuk iklim. Jadi perubahan iklim itu untuk diketahui salah satu faktor penyebabnya adalah timbunan sampah, karena gas metan yang dihasilkan dari sampah menimbulkan gas rumah kaca. Maka kami berimbau kepada masyarakat agar jika ingin berpartisipasi untuk iklim, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang drastis, maka marilah kita urus sampah masing-masing supaya tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan kita, terutama iklim.
5: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kita menuju ke SP Waikanan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan memperketat pengawasan harga singkong guna menjamin kesejahteraan petani lokal. Berikut Ria Tanjung, RRISP Waikanan.
6: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan terus mengawal stabilitas harga singkong. Langkah itu dilakukan agar petani memperoleh kepastian harga saat menjual hasil panennya. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falaudin, kepada RRI mengatakan pengawasan harga dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Menurutnya, pengepul dan pabrik diminta mematuhi keputusan serta instruksi gubernur terkait tata niaga singkong. Selain itu, pemerintah daerah telah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pihak terkait. Ia menjelaskan kondisi harga singkong saat ini relatif baik dibanding periode sebelumnya. Karena itu pemerintah berupaya menjaga agar kondisi tersebut tetap bertahan. Namun dirinya mengakui luas lahan singkong di Waikanan mengalami penurunan. Kondisi itu dipengaruhi fluktuasi harga yang terjadi pada beberapa tahun lalu.
7: Jadi kalau dilihat dari keterjaminan harga, yang mudah-mudahan harga yang memang saat ini sudah diberlakukan itu tetap kita kawal. Artinya para pengepul dan pabrik tetap harus sesuai dengan keputusan gubernur dan instruksi gubernur, dan kemudian ada juga surat edaran Bupati Waikanan yang sudah kita sampaikan kepada pengepul dan seluruh pabrik, sehingga untuk keterjaminan harga ini terus tetap dilakukan, dan intinya agar harga ini tetap terjamin dan para petani kita mendapatkan jaminan harga terkait dengan ubi kayu ini. Nah, kemudian kita melihat ubi kayu secara acuan harga sudah cukup baik. Nah, cuma memang pada waktu tahun yang lalu ada beberapa petani ubi kayu kita menanam komoditas yang lain, dan memang kita akui volume atau jumlah lahan ubi kayu kita sudah sangat berkurang karena memang ada fluktuasi harga di tahun-tahun yang lalu.
6: Lebih lanjutnya, sebagian petani memilih beralih ke komoditas lain saat harga singkong kurang menguntungkan. Dampaknya volume produksi dan luas tanam singkong mengalami pengurangan. Pihaknya berharap stabilitas harga dapat meningkatkan kepercayaan petani. Dengan demikian, minat masyarakat untuk kembali menanam singkong dapat tumbuh. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam penyampaian Warta Belajar Sumba. Kita lanjutkan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB untuk tingkat pendidikan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama atau SMP tahun 2026 di Kota Bengkulu akan segera dibuka. Berikut laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu pendaftaran untuk jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Ilham menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi.
2: Dengan pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD akan segera dimulai pada tanggal 22 bulan ini. Itu untuk SD, kalaupun SMP itu dimulai tanggal 25 pada bulan ini.
1: Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pengawasan agar seluruh sekolah menjalankan proses penerimaan siswa baru secara profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik sesuai dengan jalur yang tersedia. Khusus untuk jenjang SMP, terdapat beberapa jalur penerimaan yang dapat dipilih calon siswa, yakni jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Setiap jalur memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ilham menjelaskan seluruh dokumen yang diajukan oleh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi yang ketat guna memastikan keabsahan data. Dengan sistem tersebut, pihaknya berharap tidak ada celah bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan manipulasi dokumen demi mendapatkan kursi di sekolah negeri tertentu. Lebih lanjut, Ilham menegaskan bahwa pemerintah Kota Bengkulu tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB. Seluruh sekolah negeri telah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen untuk menyelenggarakan penerimaan siswa baru secara jujur dan akuntabel. Disdikbud Kota Bengkulu juga mengimbau para orang tua dan calon peserta didik untuk mengikuti seluruh tahapan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, serta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan siswa ke sekolah tertentu melalui jalur di luar aturan. Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen seluruh pihak, pemerintah Kota Bengkulu berharap pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan lancar, adil, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak di Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Kesehatan Bangka temukan kasus baru, yaitu 29 warga positif mengalami malaria di Belinyu. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Sekarang sedang mengalami kejadian luar biasa.
2: Tim Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan 29 warga yang terkonfirmasi positif malaria saat pelaksanaan screening dan pemeriksaan darah massal atau Masbud Survey MBS yang dilakukan di wilayah Kecamatan Belinyu. Temuan diperoleh dari kegiatan pemeriksaan yang menyasar para penambang timah apung di kawasan Batu Atap serta warga yang berada di sekitar lokasi Kecamatan Belinyu. Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggia Murni menjelaskan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan 2 Juni 2026.
1: Kita coba mengatasi ini dengan melakukan banyak upaya, ya, baik itu menemukan kasus dan mengobatinya secara tuntas. Kedua, kita intervensi lingkungannya dengan melakukan indoor residual spraying namanya. Ya, jadi kita melakukan penyemprotan pada setiap rumah-rumah penduduk yang rumah-rumah warga yang positif.
2: Pemeriksaan tindak lanjut tersebut menyasar pada 107 orang termasuk 14 orang yang akan kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari ke-14 setelah minum obat. Selain melakukan pemeriksaan di kawasan tambang, tim gabungan juga menyisir permukiman warga secara door-to-door untuk mengajak masyarakat menjalani tes malaria. Langkah dilakukan guna mendeteksi secara dini kemungkinan adanya kasus di tengah masyarakat. Warga yang terdeteksi positif langsung mendapatkan pengobatan dan penanganan medis sesuai prosedur yang berlaku. Dari Sungai Liat, Ratna Agusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Warta Belajar Sumba sore hari ini bersama RRI Jambi dan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindo Kabupaten Kaur minta pasar pagi Kasuk Baru dikondisikan karena mengganggu lalu lintas jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Diskoperindo Kabupaten Kaur melayangkan himbauan tegas kepada para pedagang di pasar pagi Desa Kasuk Baru Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Aktivitas jual beli di pasar tersebut dinilai mulai mengganggu ketertiban umum, terutama kelancaran arus lalu lintas di kawasan sekitar. Sekretaris Diskoperindo Kaur Henryanto meminta masyarakat dan para pedagang untuk segera mengkondisikan serta menata ulang pasar pagi tersebut. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan terkait kemacetan dan kesemerawutan jalan yang dipicu oleh aktivitas pasar yang meluber hingga ke bahu jalan. Pihak Diskoperindo Kaur menegaskan bahwa mereka tidak melarang masyarakat untuk mencari rezeki. Namun, ketertiban umum dan kenyamanan pengguna jalan lain juga harus tetap diprioritaskan agar tidak menimbulkan potensi kecelakaan atau konflik di lapangan.
2: Ya, sebenarnya ini sudah lama, kemarin itu kami kasih pemberitahuan kepada masyarakat setempat, kemudian khususnya juga kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Desa Kasuk Baru dan Kecamatan Tetap, agar mengkondisikan ya, pasar pagi ini. Karena mengapa? Ini sebenarnya sudah mengganggu kan ketertiban lalu lintas. Ditakutkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana, seperti kecelakaan ataupun apa.
1: Hain menambahkan, Diskoperindo Kaur berencana untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat serta instansi terkait guna mencari solusi terbaik. Diharapkan ada penataan atau relokasi lapak agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman tanpa harus mengorbankan hak pengguna jalan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Beralih menuju ke RRISP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menata ulang para pedagang di kawasan wisata Tanjung Kelayang guna menjaga citra pariwisata Belitung. Arif Juliantoro, RRSP Belitung, melaporkan.
1: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung berencana menata dan merapikan warung makan yang berada di kawasan wisata Tanjung Kelayang. Penataan dilakukan untuk memperluas ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke destinasi unggulan tersebut. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan sebagian warung yang saat ini berada di bibir pantai akan segera dipindahkan ke area yang lebih tinggi. Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan menyeluruh kawasan Tanjung Kelayang yang telah dibahas bersama para pedagang dan pemangku kepentingan tersebut.
1: Berjalan nanti kita cross check juga melalui desa dan kecamatan untuk diseragamkan supaya lebih cantik dan lebih higienis. Ya, kalau kita yang dalam mungkin tidak apa-apa lah, tapi yang dari Singapura atau yang dari Jakarta itu ya warungnya terkesan kurang mantap. Ya, bahwa berkembang di masyarakat juga usulan para pedagang seperti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, dengan pihak pengembang. Ya, bahwa ada masukan-masukan ya, siapa tahu lebih mantap lagi untuk kawasan itu. Ya, dari segi geografisnya jadi bahan pertimbangan juga nantinya.
2: Menurutnya, penataan dilakukan agar kawasan wisata memiliki ruang yang lebih luas bagi pedagang sekaligus memberikan pemandangan laut yang lebih terbuka bagi pengunjung. Area publik juga akan diperluas sehingga wisatawan dapat menikmati suasana pantai dengan lebih nyaman. Syamsir menjelaskan, setelah penataan dilakukan, pemerintah berencana melengkapi kawasan tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti taman, tempat duduk, area santai, hingga tenda-tenda kecil yang dapat dibongkar pasang. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik Tanjung Kelayang sebagai destinasi wisata unggulan Belitung. Selain relokasi warung, Pemkab Belitung juga akan melakukan penataan akses jalan di kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah akan merapikan sejumlah titik yang dinilai menghambat kenyamanan pengunjung, termasuk memperlebar area jalan menuju lokasi wisata. Lebih lanjut, Syamsir mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendorong keseragaman bangunan sekaligus pedagang. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, bersih, dan higienis. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 4 Juni 2026, kita menuju ke SP Sungai Penuh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci mendorong para generasi muda untuk peduli lingkungan melalui program Baby Tree. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kerinci, Neneng Susanti, mengajak generasi muda untuk semakin peduli terhadap isu lingkungan. Neneng menegaskan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam, mulai dari penghijauan, perlindungan hutan, menjaga air bersih, hingga pengelolaan sampah. Kerinci dikenal sebagai salah satu penyangga lingkungan hidup sekaligus paru-paru dunia. Karena itu, gerakan pemuda yang peduli lingkungan harus terus tumbuh.
4: Harapannya untuk generasi muda yaitu lebih peduli, lebih care terhadap alam. Karena alam ini masih, jika umur kita panjang, kita akan masih lama berdiam di planet bumi ini. Karena planet yang lain belum siap untuk kita huni. Kemudian teruslah bergerak, karena sesuai dengan motonya bersatu untuk alam, bergerak untuk menanam. Teruslah bergerak, teruslah menemukan ide-ide kreatif, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan jangan lupa kita harus punya strategi, karena tujuan tanpa strategi itu akan sia-sia. Dan saya juga berharap semua pemuda di Kerinci ini juga bisa bergerak untuk alam.
3: Program Baby Tree disebut menjadi harapan besar dalam penyelamatan lingkungan. Tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menjaga, merawat, dan mengembangkan agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. Neneng optimis keterlibatan generasi muda akan menjadi kunci menjaga kelestarian alam Kerinci di masa mendatang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian penyampaian informasi bersama Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini di Kamis 4 Juni 2026 bersama RRI Jambi. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Hendri Kesuma dan Eko Saputra akhirnya. Selamat sore.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Baik, Bunda, terima kasih untuk yang ini tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz yang dipancarluaskan pendengar dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanai Pura Jambi. Oke, untuk Anda juga yang mendengarkan kami di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bogor melalui frekuensi 99,4, Sarawangi 95,8, Bangko 99,8, dan Tunggal Ilir di frekuensi 99,0. Oke, selamat sore untuk semuanya ya, termasuk juga pendengar RRI yang mendengarkan di RRI Digital. Anda bisa mendengarkan RRI bahkan di seluruh Indonesia ya, dengan download RRI Digital di aplikasi Play Store. Oke, berada di kebersamaan 4 Juni 2020, saya Suci Rai masih temani Anda. Dan kami kabarkan terkait dengan Kejaksaan Agung yang menemukan indikasi pengadaan barang yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional di korupsi. Kenapa kemudian Kepala BGN Dadan Hindayana dipecat begitu ya oleh Presiden Prabowo? Begitu Presiden Prabowo mendengar adanya indikasi korupsi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Kepala BGN, ini langsung 3 pejabat BGN dipecat. Ya, pendengar, pengadaan barang yang dilakukan BGN ini dikorupsi, mulai dari pengadaan motor listrik, sepatu, dan televisi hingga tablet. Direktur Penyidikan Jampit Susarif Sulaiman Nahdi mengatakan barang-barang tersebut sudah terlanjur didistribusikan ke berbagai daerah. Kejaksaan Agung tidak melakukan penyitaan untuk barang bukti berupa motor listrik, sepatu, televisi hingga tablet. Ya, Kejaksaan Agung membongkar dugaan markup atau penggelembungan harga dalam pengadaan motor listrik untuk program MBG Makan Bergizi Gratis, nilainya mencapai 1,03 triliun rupiah. Karena nggak main-main ya, pada 2025 Badan Gizi Nasional membeli 21.801 motor listrik yang kini menjadi salah satu temuan utama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Ya, bukan hanya Kepala Badan Gizi Nasional saja yang dicopot oleh Presiden Prabowo, tapi juga dua mantan wakilnya, Sony

Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Penyidik Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, menduga pengadaan tersebut tidak berjalan sesuai aturan. Vendor pemenang proyek bahkan disebut tidak memenuhi syarat. Ya, berhak pengadaan 20

selaku vendor. Kalau tidak memiliki dealer atau bengkel aktif dan juga terdapat penggelembungan harga. Proyek itu lahir setelah adanya intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen PPK dalam penyusunan kerangka acuan kerja atau KAK. Akibatnya pengadaan barang tidak disusun berdasarkan kebutuhan real pelaksanaan program MBG. Tidak hanya pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit. Penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan barang lainnya, di antaranya pengadaan 32.000 pasang sepatu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Informasi dari Pro 1 RRI Jambi, Budi dengan Doremi ya, dikenal sebagai Budi Doremi ya.

mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, kemudian Menteri Noel begitu ya, selesai disidangkan dan sudah menjatuhkan vonis hukuman. Kali ini kembali di jajaran Menteri Kabinet Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih. Kali ini menimpa pada Wakil Menteri. Ya, benar, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wamen IMIPA, Silmi Karim, menjadi tersangka ya dalam kasus dugaan penyimpangan layanan keimigrasian. Selain Silmi Karim selaku Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wamen IMIPAS, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, juga melakukan penahanan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kanim Kelas 1 Khusus Jakarta Barat serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Dirjen Imigrasi. Dan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi. Dan menurutnya kasus tersebut menjadi pukulan sekaligus tantangan serius yang harus ditangani secara tegas dan transparan. Ya, perkara yang dihadapi oleh Menteri IMIPAS Silmi Karim terjadi saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi tahun 2023 hingga 2024, sehingga tidak ada keterkaitan dengan kapasitas maupun jabatan barunya sebagai Wakil Menteri. Dan Menko Yusri juga mengatakan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada KPK sebagai lembaga independen untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

Ya, benar perkara di yang terjadi di Kementerian IMIPAS ini melibatkan Wakil Menteri Silmi Karim. Ini terkait dengan dugaan permainan birokrasi di lingkungan Dirjen Imigrasi mengenai percepatan penerbitan izin tinggal terbatas atau ITAS maupun izin tinggal tetap ITAP khususnya bagi tenaga kerja asing TKA dan beberapa oknum pejabat dan pegawai diduga meminta jatah atau memeras di luar ketentuan untuk mempercepat proses dokumen izin tinggal tersebut. Dan pendengar, Kemenipas telah menghapus seluruh skema percepatan bayar di luar prosedur seperti praktek jalur kilat 1 hari atau 2 hari selesai dengan tarif ilegal. Proses layanan keimigrasian wajib berjalan sesuai prosedur standar. Operasional biaya dipastikan transparan dan wajib disetorkan penuh ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Oke, pendengar, semoga saja apa yang dilakukan gercepnya Presiden Prabowo ya untuk kasus-kasus korupsi ini membuat mereka-mereka yang berada di lingkungan pemerintahan birokrasi tidak lagi bermain-main begitu ya dengan uang triliunan, uang ataupun amanah yang dititipkan negara kepada mereka. Semoga saja ada efek jeranya. Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Akhirnya pendengar masih dari program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz. Sekarang 10 menit mulai dari pukul 17 atau pukul 5 sore. Cerah harinya ya, tadi memang beberapa hari terakhir ini belum ada hujan yang turun. Agak-agak lemas, males gitu ya. Gak tahu kenapa ya, apakah karena pengaruh cuaca atau memang lagi bad mood nih ya. Oke, karena ya cuacanya begitu ya, udaranya agak-agak membuat buat apa ya? Kerasa nggak sih kalau agak gimana gitu ya di beberapa hari terakhir ini? Baik pendengar, kami hadirkan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada Maimunah binti Kohar di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Bagaimana dari Dia Harus Tahu milik Jikustik ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi masih hadir untuk temani Anda di suasana aktivitas maupun istirahat Anda. Kali ini ada Ironis milik Kunci, kita simak bersama yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: di Madu milik Teki ya, yang baru saja hadir ke layar Anda ya. Kalau sekarang tuh lagi musimnya tuh teh tarik.
1: Iya, jadi ingat sama ini ya, Uncle Mutu. Oke, dari Tak Mau Di Madu, Tekila baru saja hadir ke Ruang Dengar Anda. Semoga menambah semarak ya di Ruang Dengar Anda, di kebersamaan untuk sore hari ini.

Oke, pendengar, 22 menit dari pukul 5 sore kami kabarkan Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim diduga mendapatkan jatah dari pengurusan izin tinggal WNA sebesar 100 juta per pekan dan itu diterima setiap hari Jumat. Masya Allah, kita 1 juta nunggu sebulan ya. Beliau 100 juta itu cuma 1 pekan, diterima setiap hari Jumat. Uang tersebut diterima saat Silmi Karim menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada tahun 2023 hingga 2024 dan menjadi Wakil Menteri IMEPAS periode 2025 hingga 2026. Ya, karena 100 juta itu per pekan ya, walaupun kalau Irfan Hakim itu satu kali ngimse ya 100 juta ya. Masih kalah sih sebenarnya, tapi kalau untuk seorang pejabat ya 100 juta per pekan itu udah sangat luar biasa ya, sehingga pada akhirnya ada mobil mewah, juga ada Harley koleksi dari Silmi Karim ini, dan bahkan harganya ada yang sampai 6 miliar rupiah. Ya bingung banget ya mau buang duitnya kemana. Ya benar, Silmi Karim memerintahkan Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal untuk menyetorkan uang dari pengurusan izin tinggal para WNA. Jaya Saputra kemudian memerintahkan Bagus Bramantio dan Tesar Bayu Setiaji yang keduanya selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal untuk menarik biaya ekstra begitu ya dalam tanda petik dari WNA, di mana untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses setiap klik ada harganya. Selanjutnya, Bagus Bramantio dan Tesar Bayu Setiaji memberikan akses pada Jaya Saputra dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdit Izin Tinggal. Gusri diduga memanfaatkan beberapa rekening nomine sebagai rekening pengepul untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA. Dan Setio menyebut para tersangka mengumpulkan uang korupsi sebesar 145,5 miliar dalam 4 tahun. Waduh, ini benar-benar ya. Jadi ada yang namanya rekening pengepul dan rekening itu tanpa nama gitu. Jadi enggak tahu pun rekening siapa ya, namanya juga gitu ya. Hai, Masya Allah. Jadi 100 juta per pekan setiap hari Jumat ini diterima oleh Silmi Karim. Ya, pada akhirnya memang gak bisa korupsi itu satu orang ya, pasti ada jamaahnya. Masya Allah, astagfirullah, bukan sholat aja yang jamaah ya, ternyata begitu. Ada sistem lah istilahnya begitu ya, karena gak bisa seseorang korupsi sendirian, kecuali korupsi waktu. Ayo, masih dari Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi sore ini juga ada Cinta Sendirian. Kami hadirkan bareng Sahrini dan Maruli.

Mei mendengar Satata dengan Jatuh Cinta ya, dan kami kabarkan juga di mana Presiden Prabowo meminta dapur-dapur MBG makan bergizi gratis yang tidak lagi menyajikan telur dadar dalam hidangan MBG. Menurut Presiden Prabowo, telur dadar

itu kita beli sayuran, wortel, irisan wortel, irisan kentang, irisan kol, itu tuh enak banget kan ya. Belum lagi tambah-tambah. Ya, benar, tapi memang Presiden Prabowo meminta para mitra MDG telur jangan dibikin dadar karena khawatir telur dadar tidak cukup bergizi untuk program makan bergizi gratis, karena porsi telur di dalamnya bisa saja sedikit. Jadi kalau bisa begitu ya, bukan telur dadar tapi telur ceplok atau telur rebus. Ya, Presiden Prabowo menginstruksikan agar

Pendengar, ada gelaran Building Indonesian Future Generation Talks Nutrition yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu kemarin ya, dan ini dihadiri oleh 12.173 peserta terdiri atas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG, Koordinator Regional dan Wilayah SPPG dari seluruh Indonesia, Kepala SPPG serta para mitra pelaksana MBG. Digelar satu hari setelah Presiden mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, yaitu Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN, Inspektur Jenderal Purnawirawan Sony Sanjaya dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Lodewi Pusung yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dugaan kasus markup di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dan Kepala BGN sudah digantikan oleh Wakil Kepala BGN yaitu Nani Sudaryati Deang yang juga seorang jurnalis senior. Baik, gimana? Ada gajah di balik ke batu. Wali, kita simak bareng.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Nah, rasakan manfaatnya.
1: Hai Kebra, dari waktu itu dengan maju perut baru saja berlalu ya, dari ruang dengar Anda. Umpi itu selalu aja punya lagu-lagu kocak ya, yang semoga saja menyemarakkan ruang dengar Anda di kebersamaan edisi hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan kabar meninggalnya seseorang ya, tapi kabar bagaimana nilai tukar rupiah ini telah menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Oke, pelan-pelan dari 17.000, 17.500, 17.000 sekian, akhirnya sampai di level 18.000 per dolar. Bahkan ada ekonom yang memprediksi bisa sampai di level 25.000 rupiah per dolar. Nauzubillah min zalik ya. Ya, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini pendengar juga akan berdampak pada meningkatnya besaran utang yang harus dibayar pemerintah. Dan Purbaya menyebutkan kupon surat utang atau imbal hasil yang dibayar pemerintah berupa fixed rate atau konstan ini masih dalam range perhitungan yang sebelumnya disebutkan begitu ya, disampaikan hari ini di gedung DPR RI. Pemerintah sudah membuat simulasi perhitungan ketika harga minyak mentah naik, sementara asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2026 adalah 16.500 rupiah per dolar AS, sementara hari ini sudah sampai di level 18.000 rupiah per dolar AS.

Purbaya juga menyampaikan Kementerian Keuangan telah mengucurkan 8 triliun rupiah dalam operasi intervensi di pasar obligasi. Intervensi berupa pembelian kembali surat berharga negara SBN yang dijual investor dan mengklaim intervensi ini telah menstabilkan yield SBN 10 tahun. Ya, pendengar, perdagangan pada Kamis pagi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tertekan 0,27% menembus angka 18.015 rupiah per dolar AS. Dan posisi ini menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru 18.000 per dolar Amerika Serikat.

pendengar, beberapa informasi telah kami hadirkan di kebersamaan Jambi Sore untuk edisi 4 Juni 2026. Dan pendengar, pada senja hari ini pada 18 lewat 8 menit Anda dapat ikuti beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, diawali pengajian Al-Quran dan juga kumandang tarhib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih pendengar sudah bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, ada lilin-lilin kecil Firza hadir untuk Anda. Selamat sore dan selamat beristirahat. Terima kasih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: سورين.
1: بالله من الشيطان الرجيم.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5.
2: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah.

Ya, pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di Jambi Malam Pendengar edisi 4 Juni 2026. Baik, dan tengah malam hari ini kembali kami hadirkan, kami sampaikan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk malam hari pendengar. Secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Secara umum cuaca dini hari diperkirakan berawan dan udara kabur. Sementara untuk suhu udara diperkirakan antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara pendengar antara 65 hingga 90%. Sementara untuk arah angin dari tenggara menuju barat daya kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Kami sampaikan juga terkait perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas tanggal 4 Juni 2026 pukul 00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 8 titik panas, yaitu di Kabupaten Tebo dan Bungo masing-masing terdapat 2 titik panas. Untuk Tanjung Cabung Barat ada 4 titik panas. Oke, benar masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jambi.

101 Radio Republik Indonesia Jambi. Baik, dan berhat tepat pukul 7 malam hari ini Anda dapat ikuti penyampaian warta berita sentral. Tapi sebelumnya pendengar, kami kabarkan terkait dengan PT Pertamina yang menghadirkan konsep SPBU Signature. Ini adalah SPBU gaya baru ya, di mana SPBU tersebut tidak lagi menjual Pertalite. Ya, karena kalau boleh dikatakan SPBU Signature ini adalah SPBU untuk elit begitu ya. Jadi tidak menjual Pertalite. Ya, tidak dijualnya BBM jenis Pertalite di SPBU Signature ini tentu menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Tapi perlu juga kita mendengar penjelasan dari pengamat begitu ya, bahwa Pertalite ini BBM subsidi tersebut sebenarnya memang tidak cocok dipakai untuk kendaraan modern. Dan pengamat juga menilai skema subsidi energi di Indonesia memang sudah seharusnya dibenahi agar lebih tepat sasaran. Guru Besar ITB Tri Yuswijayanto Zainuri mengatakan subsidi BBM idealnya diberikan kepada orang yang berhak menerima bantuan, bukan melekat pada jenis bahan bakarnya. Dan pola subsidi berbasis komoditas seperti saat ini membuat banyak kelompok masyarakat mampu tetap bisa menikmati BBM subsidi meskipun secara ekonomi tidak layak menerima bantuan dari negara. Pertalite ini menjadi salah satu BBM subsidi tidak cocok lagi sebenarnya digunakan secara luas pada kendaraan modern karena kualitas BBM seperti Pertalite ini disebut belum memenuhi standar emisi Euro 4 untuk mobil dan Euro 3 pada sepeda motor. Para pendengar, Jayan Santanu Hadi, dosen dari Universitas Gadjah Mada UGM, mengatakan keberadaan Pertalite memang masih sangat penting bagi masyarakat kecil. Namun di sisi lain, tingginya harga minyak mentah dunia juga membuat beban subsidi energi semakin berat bagi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Karena itu, dosen UGM tersebut menilai pemerintah perlu memperketat kriteria penerima BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Ya, contohnya seperti Toyota Innova masih membeli BBM jenis biosolar. Sehingga reformasi subsidi energi menjadi penting agar anggaran negara tidak terus membengkak sekaligus mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan di masa mendatang. Baik, benar kita jelang tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian warta berita sentral ya. Terima kasih untuk telah mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayun temani Anda bersama rekan teknik Brian Aprianto. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dapat.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusnah yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Jakarta supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca faktor kelahan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Oh, baru sampai sana.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Kota 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Yeah.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta.
1: ACBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri

akan meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara,

0: makanan kesukaannya terlalu Indonesia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Makasih sekali lagi.
0: Dari Jakarta, Rata Manisa dari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Beralih informasi dari luar negeri, para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memperlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
3: Baik, terima kasih, Dr.

Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Sardin yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Ferdinand tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara

karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Heldman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Heldman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besar akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Mungkin sementara pengumuman akan saya sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Merah Putih, Ultra 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: KPI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak. Ya,
0: nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu...
1: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
2: Be, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
1: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
2: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini, Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?
2: Satu bulan berlalu, siang itu setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak, tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, Kak.
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, Kak? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih, Tuhan, untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, Kak?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, Kak. Maria tidak sayang Bapak, Kak. Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stok bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu, terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya, jelas saja, toh Maria marah, toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, maukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan pakai cara-cara begitu.
0: Ah, Mamaku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak, seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar, kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu, dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau penyikisan laut. Bapak tahu tidak, itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya, orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV... Di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu, Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadar kah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak, sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama, toh. Jadi Bapak stop sudah, kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kok dengan Mama sudah, anak. Kok terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kok punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kok.
1: Bapak! Saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak,
2: Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak kan ah, tidak salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
3: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak. Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
0: Pak Cejoni.
4: Be, kenapa?
0: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang turun dua dapat.
4: Itu lagi.
0: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
4: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih, Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh, Pak Cobet,
0: ya.
4: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Terang dua pulang sudah, kah? Saya takut sekali.
0: Ah, tidak apa-apa, Pak Cejoni. Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya, Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
4: Yes,

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih,
1: Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini?
0: Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!

0: Aduh. Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak. Bapak. Mama. Mama, Bapak di mana? Mama. Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama. Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh Mama tolong dua selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh. Ya Tuhan, berampu kamu sebagaimana ini. Bapak. Bapak, aduh Bapak.
1: Oh Tuhan. Anak. Anak terang.

Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kamis malam Jumat di 4 Juni 2026, dan untuk Anda pendengar yang tetap setia bersama kami mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan yang tetap setia juga mendengarkan melalui radio terestrial di 88,5 MHz. Untuk Anda di malam hari ini kami hadirkan informasi update. Sebelumnya nanti kita akan ditemani lagu-lagu yang bisa Anda request nanti ya di line telepon. Tapi ada informasi update dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan selamat istirahat untuk Anda yang saat ini mungkin istirahat. Besok ada beberapa yang mungkin work from home, ada juga yang mungkin tetap pergi ke kantor, tidak ada work from home, bahkan mungkin yang weekendnya itu tidak ada sama sekali libur. Walaupun ada beberapa sih sebenarnya yang libur di weekend. Nah, untuk Anda kami hadirkan informasi Luwu Timur, Sulawesi Selatan diguncang gempa magnitudo 2,0. Gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Guncangan terjadi pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 2.44 lintang selatan dan 120.97 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui juga, pendengar, pusat gempa permukaan 27 km barat laut, kedalamannya tercatat 5 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat.
1: Le sangue la wagi chokwe crevasse mo sedo coni no lei lo taude

0: Woi, masih make kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.

0: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas, menghubungi HWDI seperti Alfamart, itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan

adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan.

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Minuman yang berasal dari tanaman tradisional yang biasa dimanfaatkan sebagai obat dan rempah makanan adalah salah satu tradisi kebudayaan lokal Indonesia. Ya, jamu. Minuman berkhasiat sebagai minuman kesehatan, mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Jamu disajikan dengan berbagai jenis. Uniknya, dalam pembuatan jamu juga disesuaikan dengan takaran tiap bahan, suhu, durasi menumbuk, ataupun merebusnya. Tradisi minum jamu ini diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi lalu dan merupakan minuman bersejarah yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Komite Konvensi Intangible Cultural Heritage atau UNESCO pada tahun 2023.
4: Pro 1.

Pendengar, kita tinggalkan Salah Tapi Baik dari Cakrakan yang mengantarkan kita juga ke 47 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ada informasi update lainnya juga untuk pendengar mengenai pelemahan rupiah cerminan sentimen negatif pasar global. Pergerakan rupiah saat ini disebut mengonfirmasi sentimen negatif yang masih membayangi pasar keuangan global. Faktor utama yang menjadi perhatian investor adalah ketidakpastian geopolitik yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam waktu cukup lama. Tekanan terhadap rupiah juga sejalan dengan melemahnya pasar saham domestik. Pada perdagangan sebelumnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali mengalami penurunan. Di tengah tekanan tersebut, Bank Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk menaikkan suku bunga acuan. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk meredam tekanan pasar secara signifikan. Untuk info, pelemahan rupiah cerminan sentimen negatif pasar global, pendengar bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id dan informasi update lainnya.

0: RRI dengan esensi buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian yang diterbitkan tahun 2022. Merawat Luka Batin, buku ini memperkenalkan pentingnya merawat kesehatan mental dan juga emosional untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Dr. Jimmy Ardian membahas berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, depresi, dan trauma. Jimmy Ardian menyajikan pengetahuan dan strategi praktis yang dapat membantu pembaca mengatasi luka batin dan juga memulihkan diri. Melalui bukunya, Dr. Jimmy Ardian membahas berbagai teknik dan juga pendekatan dalam merawat luka batin, termasuk terapi psikologi, meditasi, latihan pernafasan, dan pengelolaan emosi. Dr. Jimmy Ardian juga mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai perasaan mereka sendiri serta mempraktikkan self-care yang sehat. Pada bab 1 membahas apa itu depresi. Bab 2 memersepsi realitas. Bab 3 memahami sisi gelap diri kita, pikiran yang liar. Bab 4 menerangi gelapnya pikiran dan perasaan. Bab 5 berlatih mindfulness. Bab 6 bagaimana menghadapi dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Bab 7 mencegah depresi hidup kembali. Bab 8 mengasihi seseorang dengan depresi, sebuah langkah bagi keluarga dan sahabat. Dalam gaya penulisan yang mudah dipahami, buku ini yaitu Merawat Luka Batin menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan cerita dan pengalaman nyata. Dan pembaca akan diberikan wawasan mendalam tentang pentingnya merawat kesehatan mental dan langkah praktis untuk melakukannya. You are what you think, begitu kata banyak orang. Padahal ketika kita berpikir kita kaya, uang dalam rekening kita tidak otomatis bertambah. Akan lebih tepat jika kutipan ini sedikit diubah menjadi you are how you think. Karena perasaan dan diri kita bergantung pada bagaimana cara kita berpikir. Merawat luka batin adalah panduan yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental dan emosional mereka sendiri. Dan buku ini memberikan alat praktis untuk merawat diri sendiri, juga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Demikian esensi buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian yang diterbitkan tahun 2022. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Kita ikuti Ruang Rindu. Selamat malam mereka dimanapun berada. Ruang Rindu kembali hadir untuk malam hari ini. Kita bukan berdendang aja sih, lebih ke mengingat lagu-lagu masa-masa itu, karena lagu malam hari ini tuh di tahun-tahun 2010 hingga 2020-an lagunya itu seperti barusan, nah hits pada masanya. Dia lagu-lagunya ada yang slow, ada yang upbeat, nah, kayak gitu-gitu. Tapi emang lagu hits waktu itu pasti hafal lah ya, di 2010 sampai 2020. Kalau bisa searching dulu sebelum ikut. Di tahun-tahun itu banyak banget tuh anak-anak band bermunculan. Ada yang solo juga sih sebenarnya, ada yang duet, begitulah kira-kira. Banyak lah lagu-lagu tahun itu. Terus kira-kira ada apa dengan lagu itu? Bolehlah sedikit diceritakan, karena kita tuh temanya lebih ke lagu pop hits pada masanya. Karena memang saat itu banyak sekali anak band yang hits dengan penjualan kaset, kaset pita, VCD, DVD. Nah gitulah, banyak betul tuh di 2010-an masih ada kayaknya ya. Jadi kangen nonton VCD atau CD, VCD, nah gitulah pokoknya yang ada visualnya. Selamat malam. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang.
1: Panahnya malah cobaan ya.
0: Apa?
1: Panahnya.
0: Kok bisa?
1: Awak ikut ngadem dia.
0: Iya, mahal kok.
1: Awak nak ngadem gitu.
0: Boleh lah.
1: Ambil tidur-tidur dan.
0: Nah, iya boleh juga. Ya paling dimarahin be.
1: Marah siapa?
0: Iya, orang lah.
1: Masuk kolong be.
0: Kolong tak tuh? Kolong. Yo. Kolong gitu. Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Amar. Sibuknya nampak
1: seharian. Lagi ngeteh nih.
0: Ngeteh?
1: Yo, sambil makan mentabak yuk.
0: Mantap nian tuh.
1: Mantap.
0: Manisnya berlipat-lipat ganda tuh, Bang.
1: Lipat-lipat ganda.
0: Iyalah, kalau nengok saya tambah manis lagi sih sebenarnya.
1: Iya, apalagi nengok om Umar.
0: Langsung aku mau jengkum.
1: Iya, sama manis.
0: Langsung dilempar piring. Ada-ada.
1: Lewat di bakung ya?
0: Tidak, lewat situ tidak.
1: Di mana?
0: Cuma, ya, cai gawe lah ke tempat Bang Udi.
1: Ke mana tadi?
0: Tempat Bang Udi lah.
1: Oh, ketemu lah dia.
0: Ketemu lah orang saya main di pasar tadi sambil ngamen-ngamen di pasar tadi.
1: Api awak ke yang WA tidak tadi.
0: Cukup tahu bela Bang ya.
1: Awak ke nak pakai hotspot.
0: Sudah lah Bang, cukup tahu bela.
1: Kalau telepon biasa aktif lah. Alangkah sih. Kue api awak ancur.
0: Ini awak ke jangan berantem Bang, yang bercekak.
1: Ancur hati ya, aktif lagi nama itu
0: Hancur hatiku.
1: Iyo, hancur hatiku.
0: Nah, lagu itu ya?
1: Tak.
0: Lagu di tahun 2010-an
1: lagu,
0: Bang.
1: Apa?
0: Dari 2010 sampai 2020 Bang.
1: Sampai banyaknya. Kini kau?
0: 2020 lah Bang.
1: Dari Ponci maksudnya?
0: Ponci yang mana dulu tuh Bang?
1: Selamat malam ini ya.
0: Iya, apa judul itu Bang?
1: Tunggu aku pesa.
0: Selamat malam dunia ya Bang?
1: Tunggu aku di sana.
0: Iya.
1: Pesanya, oh baby. Selamat malam dunia.
0: Judulnya apa Bang? Betul tuh, betul tuh.
1: Iya. Kan?
0: Selamat malam dunia.
1: Iya, selamat malam dunia.
0: Tayo tidak itu.
1: Itu selamat malam jami weh.
0: Kalau selamat malam dunia itu sebelum 2010 Bang.
1: Masuk dah.
0: Sebenarnya tak masuk Bang. Abang tersedih yang kalau ada bagi kaki ngajuk tu. Apa nak semalam malam dunia ni Bang?
1: Lama nganing lagu tak.
0: Kenapa tak selamat?
1: Lama nak nganing
0: Selamat malam duhai kekasih.
1: Si, bisa tak ya?
0: Kalau baik Abang Nganding yang itu kan. Oh itu yang ini kan Bang? Yang dari Jikustik Bang?
1: Iya, Abang tuh.
0: Siap, siap. Salam boleh dikit Bang.
1: Yang yuk meloncat-loncat.
0: Meloncat-loncat. Oh, jadi lagu itu apa pentingnya meloncat-loncat dong?
1: Iya.
0: Lagu
1: salam ya?
0: Iya, lagu ini termasuk yang sangat hits atau terkenal pada masanya Bang ya.
1: Iya. Kan dulu saya ada di situ.
0: Iya, Pak.
1: Iya, sekarang udah cabut.
0: Kok iya pula dah. Jangan-jangan Abang ni artis ya.
1: Iya.
0: Artis Bollywood.
1: Artis Bollywood ya.
0: Ya udah salam lah Bang mulai.
1: Salamnya Abang ke sama siang ke selalu lah ya.
0: Amin.
1: Kalau nak on fisiko hubung-hubung bela.
0: Hai, cukup tahu bela Bang.
1: Hah?
0: Cukup tahu bela.
1: Iya.
0: Sedih lah ngening jangan nangis.
1: Telepon biasa we.
0: Iyalah Bang.
1: Kalau bisa beli.
0: Ya Allah. Ate
1: ya isi ya mana?
0: Baik nian Bang.
1: Waknya baru di malam Mika wak udah nyega.
0: Ya, keletaan.
1: Waknya Pero juga cinta Bali mah juga Orel. Ya ni Bunda Imati Bunda Yati juga. Buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Ajung kan di CS. Bang Ajung balik lu nampak ya?
0: Belum, beliau masih
1: yo, di jalan-jalan nak.
0: Ya memang masih menikmati yo. Kota Bukit Tinggi Bang.
1: Dia keliling dunia dia.
0: Keliling.
1: Keliling jalan ngelo.
0: Gas pokoknya.
1: Iya, waknya Bang Al-Bukhari juga, Bang Ujok juga, Bang JJ, Anita Pina juga, Ida Naila Ajeng juga, waknya Putra Banten, Pati Yusuf.
0: Siap.
1: Waknya Hanza Yusuf juga, Pak Adullah Batawan juga. Waknya Mas Tarsan juga. Buat galau-galau lah ya.
0: Yo.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Tunggu Bang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar yang ada di seputaran Desa Bakung. Di belakang Bang Amar, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Aduh, iya. Kok berdana nih dengan penyiar baru.
0: Penyiar baru dari mana Bang?
2: Iya, punya baru gue, saya perdana aku masuk hari ini, itu satu.
0: Iya, iyalah, enggak lah iyo.
2: Iyo, salam kenal gue yo, ini siapa namanya?
0: Masa Abang gak ingat dengan saya, tega iyo, Bang.
2: Ingat, saya udah ingat kok.
0: Tega. Aduh, nak tahu jadinya Cak Ion yang Bang.
2: Cak Ion ya salah bercanda, bukan
0: kau di sini kan. Alhamdulillah sehat, cuman apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah masih sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Apapun masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah. Amin. Walaupun lah pindah posisi ya.
2: Yo, tapi tetaplah untung weh dan dilimpah ke Papua sana kata dia Pak Bayeki.
0: Jangan
2: no, jalan jauhnian.
0: Tega nian Bang, kejauhan.
2: Yo, tak apa-apa lah, dapat orang sana orang.
0: Aida lah, terima kasih Bang kejauhnian.
2: Iya lah.
0: Iya.
2: Kalau sana aja gajinya berlipat-lipat mau dah.
0: Pengeluarannya yang berlipat-lipat Bang.
2: Awas baik waktu 4 juta eh.
0: Nah itu habislah sudah Bang. Bang Bang kita lagu ini lebih ke pop hits pada masanya Bang. Abang masih ingat-ingat di 2010 sampai 2020 Bang?
2: Apa tuh setia?
0: Setia yang mana? Setia yang itu.
2: Setia malam ini
0: ku takkan pulang. Itu tahun 2000-an Bang, bukan 2010. Iya, tapi bukan 2010. Ini kita tuh lebih ke tahun 2010 sampai 2020 Bang. Itu lagunya lebih ke banyak penyanyi-penyanyi single gitu nah Bang.
2: Ya.
0: Ingat-ingat Abang lagu-lagunya.
2: lanjut berapa nih mana?
0: Yang bermunculan kayak.
2: Kalau kan itu dulu lah, lagunya masih nggak pilihin.
0: Boleh.
2: Yo,
0: boleh.
2: Yo, maaf yo, maaf yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Allah. Bang Edol ada yang beli bang. Si Bo langsung mundur. Hadado, bang Edol nih. Tidak apa lah, kita lanjut lah ya di belakang. Selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Apa kabar, Deman?
0: Alhamdulillah, Cik.
3: Kalau lagi kena gini ya.
0: Apa hal pula tuh, Cik? apa kabar, Cik?
3: Elok lah, Man.
0: Kemana bila Cik kau?
3: Sehat, Alhamdulillah. Kau apa lama lah?
0: Alhamdulillah. Macam mana pula kau baru nongol? Kemana? Oh. Sibuk.
3: Seringnya,
0: meeting tu. Cik.
3: Siang tadi masuk, dapatlah cekot dua.
0: Meeting tu. Tapi yang penting sehat lah, Cik.
3: Awak lu kakak apa kecil, Man?
0: Tak apa-apa lah. Suara saya taning dah risiko, ha?
3: Iya. Tapi bisa kuat lah, ya, po. Langkah,
0: eh. Macam tu pula, eh. Okay, kau tadi
3: lagi banyak main dengan Dio,
0: Ya, jangan dekat dengan negara Dio tu.
3: Hah?
0: Jangan terlalu dekat dengan negara Dio tu.
3: Dio, kan?
0: Oh. So, aku ngangung.
3: Ah, boleh ngangung, ya.
0: Oh.
3: Malam kau lah, pendengar kau di Persatu, Mas.
0: Kemarin saya sore.
3: Oh, sore
0: ya. Kemarin lagi malam. Ini malam, besok malam. Besok sore, udah tuh malam. Hajan tuh lah pokoknya.
3: Besok lagi siang lah.
0: Besok malam.
3: Besok malam.
0: Kok beladas kita.
3: Apa lagu malam man?
0: Kita lebih ke tahun lagu yang pop hits di masanya 2010 sampai 2020.
3: Widuri
0: kelamuan tak tu?
3: Hah?
0: Lagu lamu tak tu?
3: Tidak, lagu 2010 lah tu. Aku lebih kecil kan.
0: Lah 2010 lagi kecil.
3: Widuri, enaknya lagu tu man.
0: Yo,
3: ado. Nah, buta lah man.
0: Lagi kecil. Nak tahu saya ngandung lagi kecil. Saya begitu sekecil siapa?
3: Iya, tahu lah mana aku lagi kecil ini. Apa? Erek itu lah kenapa man?
0: Itulah tadi bertemu kita.
3: Kalau lagi kecil, kalau tahu dulu mantu kau
0: tu. Kalau kata kita tu lagi ait nak. Lagi ya. Lagi ingusan lah bahasanya nak.
3: Yo.
0: Aduh.
3: Aku lagi SMP mana? Aku SMP ni SMP 8 mana?
0: Oh, SMP 8 yang di dekat anu tu. Apa namanya?
3: Itu lo kuali tu, ha? Masuk lo dari berkawan masuk.
0: Oh iya, betul. Yo.
3: Nah, kan dari jauh lagi deh. Minta di Sungai Kambang tu kan dekat
0: betul,
3: lah.
0: Betul. Yo. Siap. Udah lama berarti SMP 8 tu ya?
3: Iya, udah lama ni. Ada kamu apa? Lupa lah.
0: Maklum lah.
3: Salam memang boleh man?
0: Boleh lah Cik, salam lah.
3: Siapa bawa itu orang tadi?
0: Aduh anu, Bang Abdul. Entah apa entah urusan cepat be tadi.
3: Abdul, ada yang manggil mungkin.
0: Nah, mungkin lah panggilan ilahi. Bukan
3: Armin Budal.
0: Panggilan alam.
3: Armin Budal di Mudung Darat.
0: Iya, Mudung Darat.
3: Iya. Dia ada mak Isha aku tadi di Mudung Darat. Iya. Ah, bawa kalau lemah, orang tidur dah pun.
0: Ngantuk. Ya, saya.
3: Terima kasih lah ya waktu ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Ngantuk, man.
0: Ya Allah.
3: Saya 10, man.
0: Aduh, Cik. Ya, Cik.
3: Dengar lagu dulu, bawa
0: ya. Aman.
3: Ya, terima kasih lah waktu ya.
0: Ya, sama-sama, Cik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik nguang-nguing dari tadi. Sakit kuping. Terima kasih Cik ya. Ini nama baru tuh. Sabar dulu ya. Nanti dicoba lagi. Kita dengarkan lagu. Ada lagu yang cukup hits di tahun-tahun itu. Di tahun sebelum 2010. terus ada juga di 2010, nanti juga ada di atas 2010. Pokoknya lagu-lagunya itu ya punya kenangan tersendiri sih bagi yang minta tadi, atau mungkin mereka juga ada kenangan-kenangan dari lagu-lagu berikut ini.

0: Eh, nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Eh, kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, nah.
2: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
3: Indonesia yang rawan gempa tektonik dan gempa vulkanik memiliki arsitektur warisan nenek moyang yang sangat bernilai, yaitu rumah tahan gempa. Konstruksi bangunan adat yang umumnya berupa rumah panggung mampu menahan guncangan saat gempa bumi terjadi. Bangunan yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan tradisional yang meliputi rumah adat atau rumah ketua adat, bangunan ibadah, bangunan musyawarah atau balai adat, lumbung padi, dan sebagainya. Serta rumah-rumah masyarakat kebanyakan yang disebut rumah vernakular. Rumah vernakular merupakan bangunan khas dan unik yang diturunkan dari tradisi kuno. Memiliki kemampuan bertahan terhadap lingkungan fisik seperti iklim, gempa, dan juga angin.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: muda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
1: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
0: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
4: Pro 1

0: Pendengar, kita lanjutkan yang mau bergabung di malam hari ini, Ruang Rindu, lagu-lagu yang sempat hits di masanya 2010 sampai 2020. Selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam ya di sana.
0: Waalaikumsalam, Mbak Zinda.
1: Iya, kabarin.
0: Alhamdulillah. Mbak Zinda, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Zinda, lagu hits pada masanya masih ingat ke engkau?
1: Banyak sih, masih ingat.
0: Ya sebutin aja, gak apa-apa. Kita bernostalgia ini.
1: Ya ampun, banyak mau. Tunggu ya,
0: kok ya. Oh, ada ini ya, buku diarinya ya.
1: Diari mah bukan itu.
0: Dear diary, ku ingin bercerita.
1: Halo.
0: Ah.
1: Lagu Bollywood gak?
0: Boleh curian dong. Boleh curian.
1: Iman.
0: Ah. Hah?
1: Tanya Mbak Cinta suka lagu-lagu India, joget-joget gitu. Ayo, kemarin ada mengapa?
0: Apa maksudnya?
1: Enggak jadi. Udahlah, di belakang aja.
0: Iya, apaan itu? Kita kan bahasnya bukan lagu Bollywood loh.
1: Ini deh, coba. Di Devanu ada enggak?
0: Siapa?
1: Devanu Danendra.
0: Dia itu kayaknya baru lahir deh. 2010 itu.
1: Lagunya wow, udah banyak.
0: Bukan masalah lagunya udah banyak. Kita kan 2010 sampai 2020. Dia udah nyanyi belum 2020?
1: Ya, 2020. Coba dicek.
0: Apa judulnya?
1: Menyimpan rasa.
0: Apa?
1: Menyimpan rasa.
0: Menyimpan rasa. Rasa. Oh ya, pernah. Dia baru ini nih. Baru pecah telur.
1: Enak lah, tadi kemana itu udah ngajak.
0: Alhamdulillah enak banget loh. Rasanya tuh kayak rasa strawberry gitu.
1: Ngajak
0: siapa?
1: Di Sengerti kan banyak tuh sepupu-sepupu saya di situ.
0: Oh, alhamdulillah dong, banyak saudara. Saya mah apa ya, elah.
1: Kemana? Sempat pergi.
0: Kemana? Kemana-mana.
1: Bang Rudi, belum masuk.
0: Betul sekali. Ada, mau disalam untuk siapa?
1: Lagi sakit ya?
0: Sakit apa? Saya cuma sakit keuangan saya yang agak sakit nih.
1: Iya, semua orang kayak gitu. Tidak bisa suara bahaya.
0: Iya, begitulah kira-kira. Boleh salam.
1: Belum Sudirman.
0: Salam lah.
1: Iya kan belum Sudirman. Astagfirullahaladzim.
0: Iya, selanjutnya untuk siapa?
1: Belum Sudirman, siap selalu. Siap selalu. Semuanya sehati, selamat bertugas. Gue ya yang pada barusan masuk ya, COVID siapa aja tuh. Gue nya Bang Rudi. Oh iya, Bang Arman Bakung tadi juga. Gue nya Vero. Gue nya Bang Andi Trawi. Nata, Pak JJ. Juli, Baju Bang. Gue Udin, Bang Sik. Kaman Tunas Baru, Ibu Yani. Ajeng. Nah, siapa lagi ya? Apa ya, Bunda Yati, yang di Ternate itu siapa ya? Fiona.
0: Lupa saya.
1: Oke, semua-semua ya.

0: lagi monitor malamnya, sehat selalu. Selalu jaga kesehatan. Salam buat putrinya. Tidur. Terus buat keluarga besar di Palima ya, Pak Nuseng aja. Sehat selalu, selamat istirahat. Awas ya. Buat Mas Dirman, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta yang ada di Padang Palima, Palima ya disebut nongol deh. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum bestiku.
1: Besti. Ya ampun bahasanya ya Allah. Udah pakai besti aja nih.
2: Kehilangan bestiku.
1: Ih, saya enggak bakal hilang ono ngene-ngene.
2: Lagu apa ini?
1: Kita lagu pop Indonesia, Bang Bro.
2: Tahun berapa?
1: Tahun-tahun 2010 sampai 2020. Abang Bro waktu itu masih pakai kaset pita enggak?
2: Oh, masih.
1: Masih ya waktu itu ya?
2: Oh ya.
1: Setia betul tahun ya.
2: Iya, tahun 2010 lagu apa ya?
1: Iya, coba ini.
2: Bisa aja.
1: Anak band banget tuh.
2: Apa namanya nih?
1: Apa tuh?
2: Pelangi dari
1: ada Lugi. Pelangi yang ono.
2: Iya.
1: Di
2: iya,
1: bola iya. Mata. Emang itu judulnya Pelangi-Pelangi?
2: Bukan. Dari itu bola mata, bola pingpong itu dari Iwan Fals.
1: Oh, beda lagi. Yang mana nih, Bang?
2: Itu dari Pelangi dari Niji.
1: Iya ya.
2: Iya, Pelangi ada itu Pelangi.
1: Iya enggak? Iya, saya nggak tahu soalnya.
2: Iya, ada ya. Iya, Pelangi.
1: Oh, Laskar Pelangi, Bang.
2: Laskar Pelangi.
1: Oh, saya juga tahu. Bingung, Pelangi, alangkah indahmu.
2: Aduh.
1: Abang kita.
2: Nggak enak ah.
1: Iya.
2: Nggak enak.
1: Diam aja.
2: Diam aja ya. Nanti dia aja mau Vero ah.
1: Aduh, Laskar Pelangi. Jadi ada cerita nih Bang di balik Laskar Pelanginya.
2: Iya, itu lagu kenangan saya itu.
1: Waktu jalan-jalan ke Ono. Enggak ya?
2: Enggak
1: lah, tapi pernah lah ya. Apa namanya apa? Kalau dulu tuh bernostalgia dengan lagu-lagu itu yang sambil menyemangati diri sendiri.
2: Oh iya, kalau saya menikmati lagu ini, betul-betul menikmati, saya retapkan betul-betul arti dan
1: makna. Bukan main.
2: Saya mendengar lagu tidak asal mendengar lagu.
1: Asik.
2: Ya, artinya, ya kan, menyentuh dengan perasaan lah begitu.
1: Menyanyilah dan terus tertawa.
2: Walau surga tak seindah dunia.
1: Ayo. Ya tangan di atas yuk.
2: Syukurlah pada yang kuasa.
1: Ya. Saking ininya ya kan, menikmati dan membahagiakan diri sendiri.
2: Iya, gak enak semua Mas Vero. Mbak Vero
1: Boleh lah, salam tuh siapa nih Bang?
2: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor, semangat monitor sayang. Ya, sehat selalu di sana, baik-baik saja, doa kata bersamamu. Terus, saya habis acara di sana, tidur, jangan buat telepon kemana-mana.
1: Asik.
2: Kong nanti sakit sayang.
1: Desa
2: di sini sehat-sehat.
1: So sweet.
2: Ya, nanti adik sana sakit kan tidak ini. Tidak bisa bahas telepon sama kakak lagi toh. Terus hati-hati di sana, kuliahnya baik-baik saja. Mudah-mudahan tahun depan ya kakak akan terbang ke sana jemput kamu.
1: Terbang dong.
2: Iya. Jadi tahun depan selesai sudah.
1: Amin, insyaallah.
2: Insyaallah. Tapi anunya di Jambi sini.
1: Acaranya.
2: Iya.
1: Bawa Bang gotong ke sini Bang.
2: Ya saya bawa dari sana ke sini, terbang ke sini. Insya Allah.
1: Dan jadikan ratu di hatimu Bang. Allah.
2: Oh iya, istrimu bukan babu.
1: Aduh, Bunda Wati lagi terbaring loh.
2: Iya, ku jadikan dia ratuku, rumahku, istanaku.
1: Mantap.
2: Ih, Tero.
1: Iya.
2: Nyebelin katanya Andi ini, nyebelin katanya.
1: Dasar ya.
2: Dasar. Jayangnya jauh di Batam.
1: Aduh. Siap, siap, siap. Ya, nggak apa-apa aja. Iya nggak apa-apa, jauh di Batam, yang penting dekat di Singapura. Iya. Ada lagi bang?
2: Ya salamnya terus Vero, sehat selalu. Ya salam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Vero diberi kesehatan, Ageng, Indah Kampar, Mama Kembar, Naila, Ika, terus buatnya. Cece Nadia dan Adininya, Cece Anita, Cece Toman, Bang Ajim, Bang Rudi, Bang apa si Semar, Wak Udin, Bang Ujang di Jembatan Emas, Bang Armi, Bang Abdullah, Bang Ramlan, Pemenir. Amarkan, nah kau ditunggu Vero tuh Amarkan kau. Hati-hati bang, berenung itu dia sudah masak tempoyak tadi itu.
1: Mantap.
2: Tempoyak iwak baung.
1: Mantap.
2: Mantap. Ya buat Firman.
1: Ya.
2: Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu kandungan buat Allah.
1: Jika
2: habis acara sana tidur sayang, jangan telepon ke mana-mana lagi.
1: Siap.
2: Terima kasih. Buat Cinta, Cinta sudah beli HP barunya. Bang Andre tanya tadi itu, tanya Cinta ke Bang Andi, Cinta sudah beli HP baru belum? Kalau belum beli katanya nggak boleh telepon ke perempuan. Jadi komunikasinya nggak lancar dia bilang.
1: Oh iya, siap.
2: Karena
1: siap.
2: Kan berapa hari ini panas, pasti Cinta sudah beli.
1: Siap.
2: Ya, Dek Cinta.
1: Yo.
2: Ya, buat Cinta juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga dagangannya laris manis.
1: Amin.
2: Terima kasih Bang Dirman, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Andi, seputaran si Bang Kawat. Satu lagi di belakang Bang Andi yang mau bergabung 0811-6707-8850. Dan untuk pendengar yang setia juga merilai dari frekuensi di Bungo itu 99,4, Sarolangun 95,8, Bangko 99,8, dan Tungkal Ilir 99,0. Selamat malam.
3: Malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa kakak Kanda ini?
3: Ini jauh bang.
1: Dari mana jauhnya ini?
3: Di pompa air.
1: Wah, nggak pompa ini minyak berarti ya?
3: Iya.
1: Abang siapa ini?
3: Ini yang biasa namo nih, sebutannya Mas Ateng gitu ay.
1: Mas Ateng. Kayak pernah dengar, cuma tahun kapan ya? Nggak, pompa air itu di mana Mas Ateng?
3: Di pompa airnya pernah apa masuk ke sana?
1: Enggak, pernah dengar doang.
3: Iya, di pompa itu dari Simanggilangan, Buri-Burian, Simanggilangan masuk ke Sengkawang kan? Arah ke Bungku. Arah ke Johor Asiatik.
1: Aduh, enggak hafal saya.
3: Itu kalau monitor biasanya ya tetap ateng dululah
1: Mana-mana. Iya, siap.
3: Pengen tahu dengan siapa nih, Bang?
1: Dirman saya.
3: Oh, Bang Irman.
1: Iya, Sudirman.
3: Sudirman. Ya, terima kasih banyak.
1: Iya, salam kenal Mas. Mas Ateng kayaknya pernah dengar, tapi salam kenal ya.
3: Ya kalau si radio, semua radio mungkin ada lah.
1: Iya, saya lupa ingat soalnya. Pernah dengar juga pompa air tahunnya itu daerah Bulian ya.
3: Iya, betul.
1: Siap.
3: Termasuk istilahnya Kecamatan Bejubang lah.
1: Siap. Sehat ya di sana? Sehat ya di sana Mas Ateng?
3: Oh, alhamdulillah sehat, tidak ada apa-apa. Bang Irman, Bang Irman ya.
1: Iya, insyaallah. Kita ke lagu.
3: Padanya hati-hati.
1: Amin.
3: Jangan ada apa-apa.
1: Amin.
3: Ini RRI ya?
1: Iya, Pro 1.
3: Satu ya. Baru ini masuk.
1: Baru kak, baru perdana apa gimana?
3: Ya masuk di dengan Bang Irman.
1: Oh iya benar, saya baru nongol juga di sini, baru 4 hari.
3: Iya, biasanya dengan ini Bang Anur
1: kan. Iya, Bang Adi, Bang Andre ya kan.
3: Bang Adi, ya.
1: Kita lagu posnya malam ini yang lebih hits di tahun 2010 sampai 2020, ada yang ingat nggak nih Mas Ateng?
3: Oh, lagunya dari tahun berapa?
1: Tahun 2010 sampai 2020.
3: Oh, berarti. Kalau Raca masuk?
1: Siapa?
3: Raca.
1: Kaca.
3: Raca.
1: Raja ya masuk. Tahun berapa? Lagu yang mana?
3: Lagu.
1: Banyak tuh lagu Raja tuh. Seandainya ku bisa, ingin ku petik bintang.
3: Lagunya ini lah, apa tuh ya? Ada mana?
1: Apa?
3: Banyak
1: tuh lagu.
3: Untuk mikirin kamu adalah.
1: Oh, enggak ada waktu apa judulnya?
3: Enggak ada waktu mikirin kamu. Sudah, jauhi diriku.
1: Oh ya udah, ini lagunya enggak ada waktu. Ya udah kalau enggak ada waktu enggak apa-apa, bye bilang. Aduh.
3: Kata-katanya tuh sebenarnya tuh buat sentengan ceweknya.
1: Iya bener. Tapi beneran itu kata-kata jadi nyata ya.
3: Kadang-kadang ceweknya tuh kan kayak merpati kan.
1: Asik. Bukan, wah ini udah pengalaman.
3: Kalau ada duit, dekat.
1: Aduh. Berat.
3: Jadi akhirnya punya jawaban gitu kan.
1: Oh iya bener.
3: Jadi udah mikirin. Udah mikirin aku lah. Ya.
1: Iya. Tapi boleh salam untuk siapa nih Mas Ateng?
3: Salamnya yang biasa-biasa nih. Siapa yang baru masuk tadi?
1: Tadi itu ada Bang Andi Cakra.
3: Ya, sama kenal Bang Andi Cakra. Di mana ya dia ya?
1: Di Simpang Kawat.
3: Simpang Kawat. Ya, salamnya nih yang tidak pernah nih. Bang Ramelan.
1: Iya.
3: Dari si Kumbang.
1: Betul.
3: Terus Aki Semarnya. Terus kalau yang di pompa air ada juga sih kok nih, namanya Mas Pur Pertanian tuh kan, kalau monitor kan.
1: Iya Mas Pur.
3: Mas Pur, selamat malam Mas Pur. Kemarin selamat. Bungku Aki Sadewo yang di Bayung.
1: Iya udah.
3: Selamat malam Aki. Nah itu kalau cewek-ceweknya belum begitu nian kan. Nah, itu semuanya lah Bang Yo.
1: Siap.
3: Mumpung sekarang ini sudah nongol di dengan Bang Irman. Ya sama kenara.
1: Yeah.
3: Sekarang ini sudah diakuin.
1: Siap.
3: Ayo lah ya.
1: Yo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ateng di seputaran pompa air.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 1.

0: Tensor Langit. Tidak lengkap rasanya jika saat lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balung Bogibut. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih dekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balung Bobiduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balung Bobiduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balung Bobiduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi,
1: wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Sebaiknya kamu tahu, kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Selana sudah enggak muat, perut semakin membuncit, bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak?
0: Ya, Ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas Ibu kan, Pak, ngomelin Bapak? Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak Bapak jalan kaki setiap pagi, Bapak aja yang ngeyel.
0: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, Ibu baru mau belanja, Pak.
2: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Bulu mata palsu pertama kali diciptakan pada awal abad ke-20. Ide pembuatan bulu mata palsu ini berawal dari industri film dan teater yang ingin menambah dramatisasi penampilan aktris di panggung dan layar lebar. Sekitar tahun 1916, seorang desainer bernama Kurt Nessler, yang dikenal sebagai pelopor dalam industri kecantikan, mulai memproduksi bulu mata palsu dengan cara menempelkan bulu-bulu kecil pada strip untuk membuat tampilan mata lebih menonjol. Inovasi ini berkembang seiring waktu, dan kini bulu mata palsu hadir dalam berbagai bentuk, bahan, dan gaya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fashion dan kosmetik.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar selamat malam yang mungkin baru mengepaskan frekuensinya di 88,5 MHz. Dan untuk yang mau bergabung Rindu malam hari ini, lagu pop hits pada masanya di 2010 hingga 2020. Semoga menyiapkan lagunya, karena lagu di masa itu ya lagunya banyak, banyak sekali yang hits, bahkan jadi soundtrack film juga ada atau sinetron. Di line telepon yang mau bergabung 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapakah Kisanak?
1: Malam Badirman.
0: Iya, saya.
1: Masa gak kenal, udah dua kali masuk dengan Badirman kok.
0: Oh iya, nomornya gak disimpan rupanya.
1: Iya, masa lo gak ngomong Badirman gak tahu.
0: Iya, gimana ya, saya tuh gak hafal.
1: Orang Muarbungo, orang Muarbungo.
0: Ah, siapa ya?
1: Aku sedih banget, nah terang kenal lagi Badirman.
0: Ya Allah, ngapa harus sedih banget coba?
1: Dari pertama tadi aku sudah gabung susah nian. Iya.
0: Ada.
1: Abang Abdullah ni anak cepat-cepat ni ngomong dia tahu pun Abdullah ni kan. Lainnya aku sudah tahu, dia kenal Abang Abdullah. Aku dengar ngomong dari kalau Abdullah Bang Agus tahu tu dengan Abdullah. Kalau yang lainnya kurang kenalnya anak
0: itu
1: kan.
0: Nah itu Bang Agus, kita masa kurang terkenal ya kan.
1: Iya, namun-namunnya agak salah sebut jadi enak Bang Badirman.
0: Oh.
1: Iya.
0: Ya wes.
1: Iya, aku dengar-dengar, aku dengarlah terus itu.
0: Bisa aja. Sehat ya Bang Agus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana tuh Muarbungo sekitarnya?
1: Gerah ini Badirman, gerah.
0: Enggak apa-apa, yang penting kan kerjanya lancar toh.
1: Ya, mudah lancar Bang. Kalau gini kok kerja gue nolong kakak Agus lah kan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah nolongnya jualan kepala balai itu kan Agus sebagian sopirnya kan. Oh. Kalau Agus ikut jualan enggak.
0: Jadi bukan ini ya, bukan toke sawit Bang Agus.
1: Bukan, kakak Agus jobi. Dulu Agus kerja di ono, kerja operator tuh.
0: Oh, kirain aja ya kan toke sawit Abang kita.
1: Apa tuh? Depannya meningkat lagi ya.
0: Apa tuh?
1: Tunis, sudah miskin.
0: Ya Allah, jangan gitu. Kan kemarin baru promo katanya kan.
1: Iya. Mau gura-gura di radio memang.
0: Iya, bilang kayak duda modern gitu.
1: Duda tampan kan.
0: Duren duda keren katanya kan.
1: Duda keren. Iya Bang.
0: Lagu-lagu tahun 2010 sampai 2020.
1: Aku lagu kok Bang, boleh deh Bang. Yang mana Bang tuh? Dirman. Yang lagu mana? Dari Arabin lo.
0: Yang mana tuh?
1: Pemain Cinta.
0: Pemain Cinta. Abang jadi yeah, kayak
1: Agus gue dulu pemain bahan.
0: Oh.
1: Ya, aku tamat sekolah gue 2006 kemarin lo.
0: Oh. Jadi tamat Abang ini. Jadi abang ini tega ya.
1: Pemain Cinta Agus dulu Bang.
0: Pemain Cinta
1: lagi dah.
0: Bukan main.
1: Dulu waktu sekolah Pemain Cinta Agus.
0: Aduh.
1: Sampai nyari orang untuk ke rumah. Nyari Agus. Kadang-kadang nyuruh orang di belakang pintu.
0: Tega Bang Agus, tega.
1: Mau ke rumah terus Bang, itu penting lah. Kadang-kadang ayu, kadang mama bilang tuh siapa nyari orang terus tuh, nyari ke Agus. Maaf Bang, kita bawa basuh bungo ya Bang.
0: Nggak apa-apa,
1: kita bawa basuh bungo sepadang gitu kan.
0: Iya, siap tuh.
1: Nyari orang tuh nyari kamu ibaratnya kan. Nyari orang taruh itu tuh.
0: Iya tuh.
1: Sebentar tibo lagi ya, guys. Sebentar tiboin lagi ya. Udah tukar-tukar lo, butuh ketukar lo orang itu tuh.
0: Udah kayak nagih utang ya, Bang.
1: Iya, itu penting enggak ada apa-apa udah anget. Kata mau kamu udah minjam duit nak sama kawan lu. Jatuh lah nyari awak tuh ngajak jalan tuh.
0: Asik. Aduh, kuat ilmu kawan.
1: Kita bukan tekan kawan sekolah. Kawan di sekolah tuh. Pak, ada kan ada yang manggil Agus Abang, ada juga yang manggil Agus kan, ada juga yang manggil Senamo kan. Ada juga yang manggil Manis kan, Agus kan kita Manis banget.
0: Hebat.
1: Apalagi Agus pakai topi itu kalau di sekolah tuh kayaknya senang Agus nih ngomong manggil Agus kalau pakai topi apa topi biasa tuh kan
0: bukan
1: di
0: sekolah. Mantap.
1: Di belakang yeah. topinya manis itu ya kan.
0: Cui-cui.
1: Senyum bikin deh kan. Macam itu dulu bang waktu sekolah bang aduh bang. Banyak lah diceritakan bang Adi, bang Dirman.
0: Yo, bisa bang. Menggelitik sekali ya ceritanya ya.
1: Iya, apa ceritakan sampai aku sudah kerja sama Nirman ini mah aku cerita sampai aku sudah kerja sampai kerja dia ngisi minyak dia yang memang mantan Agus itu kan apa kan kerja pegawai bank ini bang Nirman.
0: Oh iya. Tega bang Agus tega.
1: Iya, kami dikerja itu sama Nirman. Ah, dikerja itu kan buat ATM. Kan pergi ke bank itu kan datu bang nak disebut lah pergi ke bank kan datu apa kata nyentuk kironyo aduh mantan Agus bang aduh bang menggigil Agus bang yo
0: menggigil
1: datu tapi tak bang tidak malu deh bang dibilang ke teman Agus bang sama operator kan dibilang abang Agus tu mantan aku tu deh yo datu apa kata kawan-kawan Agus bang Agus mantan kamu apa Gus orang bang kira Gus kasih cerita monyet atau sekolah atau
0: siap
1: cerita monyet atau sekolah tuh toh
0: jadi salam nah, untuk jadi abang Agus mau salam untuk siapa nih
1: salam-salamnya pertama buat abang Dirman semoga selalu pokoknya doa bapak surga Dirman
0: amin insyaallah
1: yang di marbungo kok mang Gigi itu bang Yoga di wakil saya mau bang Gigi yang mau bang Yoga ini bang yang di Jambi itu bang abang Kardi CS datu bang Abdullah datu bang Ramlan bang Udin di mana-mana datu Kesema datu Belendung datu bang Ramlan datu kalau nyelain Agus lapang salam ya bang yang maksudnya yang maksudnya bang
0: iya siap
1: sebabnya aku sudah tahu nama-namanya yang cewek-ceweknya itu apa-apa semoga Agus lapang salam dan pokoknya Agus salam semuanya lah bang
0: asik
1: lagunya aku tunggu dan aku dengar ya bang
0: ditunggu pemain cinta
1: pemain cinta dari Anda Band
0: iya
1: bang terima kasih atas waktunya bang
0: iya
1: assalamualaikum bang Nirman
0: waalaikumsalam bang Agus saya lupa-lupa ingat dengan suara beliau ini baru dua kali ya belum terlalu hafal apalagi jauh-jauh juga mendengarkan terlalu setia sudah bang Agus tetangganya nih selamat malam.
2: Selamat malam kembali Bang Firman.
0: Iya, Bang JJ.
2: Aku ini habis nelfon Agus sebentar nih. Bang, ada perlu. Rupur sampai ke RRI Jambi. Aku buka Rina. Agus sampai di sini rupanya. Aduh.
0: Memang lah.
2: Ya, orangnya Black Sweet itu.
0: Bang. Black Sweet. Memang lah ini ya. Senior-senior saya ini.
2: Melihat profilnya cewek tidak bisa menang dia lemah-lemah nih dibawanya.
0: Masya Allah. Boleh dong saya kasih kiat-kiatnya nanti di belakang ya.
2: Enggak, dia itu masalahnya surat Yusuf itu putus.
0: Surat Yusuf?
2: Putus kajinya tuh.
0: Tapi kok teman saya nama Yusuf dadat banyak yang suka ya?
2: Sama aku banyak gue Yusuf. Di Broni banyak Yusuf.
0: Iya. Bang Gigi, ada aja.
2: Ini
0: kenapa tuh?
2: Temanya apa nih Bang Man?
0: Kita lebih ke lagu hits, lagu pop hits di tahun 2010 sampai 2020, Bang Gigi.
2: Bang Man, ini masukkan sedikit ya. Yang monitor era ini rata-ratanya remaja senja semua. Mereka tuh pada bingung kalau tahun 2000 remaja senja. Tapi kalau lagunya kalau bisa kalau Bang Firman besok di antara 80-an 2000 aja Bang.
0: Ini boleh
2: ini masuk aja.
0: Ini kan kan apa namanya tuh Bang? Apa pakai gelombang gitu nah Bang.
2: Gelombang ya.
0: Jadi ya, dari gelombang.
2: Oh iya. Sudah di
0: program. Iya, gelombangnya kayak gini maksudnya gitu ya? Dari 80 ke 90 nanti kayak 2000 warga gitu nah Bang.
2: Pokoknya kalau sudah tahun ini semuanya nyerahkan pada Bang Firman. Cari kan Bang lagu yang bagus kan itu aja
0: kan. Iya, tahun ini berarti lupa ya kan masih fenomenal tuh anak-anak band Bang Gigi.
2: Iya, yang monitor ngikut nih sekarang ini rata-rata remaja senja semua, ada 50, ada 60, ada 48. Ya, yang paling muda itu si Agus lah. Agus tadi itu umurnya 35 kan?
0: Serius umuran saya?
2: Iya, 35 tuh.
0: Kalah
2: 38 Agus.
0: Kalah sweetnya dari saya ya.
2: Oh, dia black sweet itu. Pokoknya kalau sudah terlihat profilnya, kalau cowok bisa-bisa saja. Tapi kalau cewek, jangan coba mandang matanya.
0: Aduh, aduh.
2: Itu kemudian dia melemah, karena surat itu putus gajinya.
0: Bang Geja, yang penting sehat di sana ya.
2: Dari Armada aja ya.
0: Boleh, boleh. Yang mana?
2: Jujur saja, Bapak bantu.
0: Nah, bantu apa?
2: Ini... Bantu mesti penyaro.
0: Ya Allah.
2: Apa judulnya?
0: Yang mana?
2: Ini Armada.
0: Yang mana? Coba.
2: Itu bukan ini siapa?
0: Siapa?
2: Coba dikit bang judulnya. Lupa aku judul.
0: Apa?
2: Jujur saja.
0: Ku tak mampu
2: ya benar.
0: Iya.
2: Enak juga soal bang Firmannya walaupun dikit-dikit kayak melo gitu ya.
0: Iya. Yang gini. Hah? Meski ku bukan yang pertama. Aje.
2: Tarika. Aduh mantap. Melo malam minggu karaokean nih.
0: Gaskan.
2: Malam minggu, nih,
0: malam, minggu malam minggu besok sayo.
2: Nah ini kalau Bang Firman, aku yakin ini nampaknya agak slowly orangnya.
0: Bukan
2: bukan ya, siapa?
0: Bukan malam minggu ini, malam minggu besoknya lagi.
2: Kalau siapa Bang Firman sudah mantap di RRI Pro 1 ya.
0: Insya Allah saya tetap di sini Bang Jeje.
2: Lagi Bang Andre ke
0: Pro 4 iya.
2: Oh, gitu ya.
0: Itu tadi cinta terbaik Bang.
2: Cinta terbaik benar ya.
0: Boleh lah salam.
2: Masuk ya.
0: Masuklah kita pokoknya.
2: Ini mau nama. Masuklah ya. Tarik ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Salam boleh.
2: Ya, selamat malam. Ya, selamat malam ke seluruh fans radio RRI Program 1 Jambi. Yang di Morowong termonitornya ada Agus Black Sweet ya. juga ada Yoga. Di Morobungo, salam untuk seluruh keluarga Prabu, salam saya semuanya. Juga untuk yang di Palima, Sinta ya, Santi.
0: Iya, betul.
2: Betul macam mana, Sinta apa Santi?
0: Sinta.
2: Oh, Sinta ya.
0: Enggak pakai C ya, nanti jadi cinta loh.
2: Oh, gitu ya. Iyalah, Sinta ya, saya terlalu juga untuk Kadir, Cardi, Vera, CS ya, saya terlalu ya. Untuk Jamila 5 berapa Lebak Bandung juga di sana ada Abang Rizal, Bang Tamrin juga ada Vero ya, selalu Vero. Salam juga buat Wak Rudi di Sengeti. Salam juga buat ini Adinda itu Ajeng ya. Selamat Sandi di Sungai Lilin, saya selalu juga ada Ayungan yang di Sargawi. Untuk Bunda Sismiati juga. Salam buat Mbah Doyok ya di Mendalo.
0: Siap.
2: Salam juga buat ini Bang Abdullah, juga ada Andi Muksin. Untuk Bang Indra si Bang Kiri. Salam juga buat ini Bang Juliadi ya. Adi wakilnya salamnya Bang Simpson ya. Bang Simon ya, Jimon ya. Salam Bapak semua yang terkali. Terima kasih Bang Firman, nanti jam pulang nanti ya.
0: Iya, siap Bang.
2: Lesunya aku ngomong sama yang lain semangatnya lah Bang. Itu lah kayaknya ini
0: semangat saya ini Bang. Saya sambil cari lagu.
2: Ini tiba kelimanya gak kena nih, kalian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya.
2: Iyalah. Iya. Saya selalu Bang Firman dekat jam pulang nanti ya.
0: Siap Bang.
2: Iyalah, penyanyi saya cendai 99,4 MHz.
0: Siap.
2: RRI Morobungo Jambi. Assalamualaikum cerio.
0: Waalaikumsalam. Bisa ya. Ada semangat. Bukan ada semangat, saya enggak fokus nyari lagu. Beliau cuma tahu lirik. Oh, judulnya ngono. Lanjut di belakang. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Jul?
2: Ya Allah Bang Dirman.
0: Alhamdulillah. Kemana ae?
2: Ngantri dari awal
0: loh. Ngantri dari awal.
2: Udah. Dari Bang Abdullah tadi kan.
0: Jadi dari situ ya. Sampai sekarang baru nongol ya.
2: Sekarang. Ya keriting. Kalau di Pro 4 tambol lah keriting juga.
0: Banyak.
2: Kalau keriting hilang pula sekarang Pro 4.
0: Banyak yang antri itu.
2: Woi Yoniana. Woi panas ini masih apa malam ini Bang Dirman.
0: Panas.
2: Yo, cuaca.
0: Masya Allah.
2: Tadi lama kirain lama tadi tuh Bang Dirman keluar nyari es krim.
0: Lah saya, saya ngarapnya itu ada yang nganterin, tapi mau keluar nggak bisa ini bangku.
2: Biasanya Mbak Sinta itu nganter ya.
0: Ah, sudahlah jangan diharapkan.
2: Harus mana ya?
0: Aduh, jauh beliau itu ke sini. kasihan, kasihan beliau. Beliau kan kecapean. Yelah.
2: Nah, tadi kan lagi istirahat kan tadi.
0: Iya, iya, iya. Tapi enggak kok,
2: Bang. Apa diman, ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Bang Jul gimana di sana?
2: Alhamdulillah masih sehat lah.
0: Oh, masih sehat, alhamdulillah. Lancar lah hari ini.
2: Masih terbekipas ini karena cuacanya luar biasa.
0: Padahal yang di luar
2: masih berkipas, masih berkeringat ini.
0: Padahal itu kalau di luar berkipas itu langsung dapat duit loh, Bang. Iya kan? Iya, dia ngipas-ngipas sate maksudnya. Iya kan?
2: Iya, iya, betul juga ya.
0: Iya. Kita sendiri yang ngipas diri sendiri ya kan. Aduh. Tapi lagu pop hits pada masanya itu di 2010 sampai 2020 ada yang ingat enggak nih Bang Jul?
2: Kalau Putih Band itu masa dah ya? Sampai mati.
0: Sampai mati. Putih.
2: Sampai mati. Cinta ini kan ku jaga.
0: Oh itu. Tunggu dulu. Saya tahu lagu itu. Lagu itu hits pada masanya, Kak, pas orang lagi jatuh cinta. Sampai mati. Benar itu pas banget tuh. Pas banget tuh di 2010 itu lagu benar-benar. Benar-benar hits. Berarti Abang dulu ketika lagi berbunga-bunga pernah lah bawa lagu itu ya.
2: Enggak lah, saya sudah jatuh 40 sekarang umurnya dah.
0: Udah terpotong 20 waktu itu. Iya kan?
2: Udah terpotong 20. Iyalah, betul-betul.
0: Di 2010 udah terpotong 20. Oh, masih imut-imut ya waktu itu ya?
2: Oh iya.
0: Hitam-hitam
2: botol kan?
0: Kayak ini katanya tadi, Bang Agus.
2: Black Sweet.
0: Iya, Black Sweet.
2: Iyalah, kan tadi kan imut-imutan hitam mutlak.
0: Bisa aja. Bang Jul boleh salam untuk siapa?
2: Salam pertama untuk Bang Dirman lah ya, sama bertugas. Selalu berikan kesehatan Bang Dirman, jaga kesehatan nih kan, cuaca juga kan luar biasa nih ya.
0: Betul, betul.
2: Terus untuk tadi ada Bang JJ juga, sama Bang JJ, Bang Agus ya. Ada Bang Yoga juga di Bunga tadi. Terus Mbak Sinta juga ya, selamat malam Mbak Sinta, Mbak Vero juga, Bang Andi juga tadi, Bang Abdullah, Bang siapa lagi tadi itu. Alhamdulillah, siapa lagi tadi ya?
0: Ada siapa lagi? Banyak.
2: Wak Udin, ya, Wak Udin juga
0: Bang
2: ya.
0: Andi.
2: Oh, Bang Amarkan.
0: Iya.
2: Tadi Bang Amarkan juga ya.
0: Mas Ateng terus juga untuk, ada.
2: Oh iya, Mas Ateng di Pompa tadi ya. Masih-masih ini lah, masuk Kecamatan Bajubang juga itu.
0: Betul.
2: Betul, dekat juga dari Bajubang ini, tidak jauh.
0: Dari tempat
2: kalau
0: Abang?
2: Kalau dari Kila kan jauh.
0: Dari tempat Abang ke Pompa? Jauh?
2: Iya, tadi setengah jam mana?
0: Setengah jam lumayan.
2: Tapi bisa ya kalau jalannya bagus,
0: terus
2: gitulah. Kalau jalan kalau hujan, aduh janganlah.
0: Oh iya.
2: Kepot-kepot.
0: Bang boleh dikit cerita bang, karena kan udah lama tuh saya nggak lewat di daerah Bujubang yang ono. Jalannya masih kayak gitu bang?
2: Ya, masih lah.
0: Oh masya Allah.
2: Masih lah. Kalau Bujubang nih kan, kalau Pertamina itu kan nggak bisa pemerintah khususnya. Pemerintah Mataring untuk aspal itu tidak bisa dia kan, itu kan jalan Pertamina.
0: Siap.
2: Paling jalan-jalan umum lah untuk masyarakat itu bisa dicor, diaspal gitu kan. Kalau bagian komplek-komplek itu tidak bisa gitu kan, bukan bagian dari pemerintah.
0: Semoga nanti kolaborasi itu, ya bang.
2: Ya harus kolaborasi itu sama kerjasama kan sama siap. Pertamina. Terkait Pertaminanya kalau mau aspal bagus ya, aspal lah kan.
0: Semoga ya bang.
2: Jadi kayak masih kayak gitulah, hancur gitu. Kalau hujan, aduh luar biasa kalau hujan.
0: Masya Allah.
2: Iya.
0: Ada lagi salam?
2: Salam untuk semuanya, untuk pendengar Pro 1 lah ya Bang Dirman ya.
0: Siap, Bang Jul.
2: Lagunya tunggu Bang Dirman, sehat selalu Bang Dirman.
0: Amin, insya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Juli yang ada di seputaran Bujubang. Bujubang itu sebenarnya kalau kosono, waduh luas. Bujubang darat, Bujubang laut. Saya pun lupa posisinya Bujubang darat yang mana, Bujubang laut yang mana. Kita lanjut di belakangnya ya. Selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Tris.
3: No.
0: Pripun kapare, Mas? Nah.
3: Ya.
0: Kok putus-putus suarane, Mas Bro?
3: Dipanggil Pak De aja loh.
0: Oh Pak De, oh nggak mau dipanggil Mas toh?
3: Nanti kalau dipanggil Mas terlalu muda Pak ya.
0: Oh iya juga ya. Oh ya wis lah Pak Detris, pripun kabar? Aduh, bisa aja. Jadi nggak mau nih dipanggil abang gitu, mas nggak mau toh, Pak De toh.
3: Kalau dipanggil mas nanti saingan sama Mas Yuli nanti Pak ya.
0: Iya juga ya. Apalagi apalagi saingan sama itu yang Black Sweet itu, Bang Agus.
3: Kalau dipanggil Pak De udah wajar loh mas.
0: Yo sami mamon, saya juga gitu wes Pak De kok.
3: Iya.
0: Ya, oh no. Salam kenal Pak Detres ya.
3: Salam kenal kembali.
0: Iya. Hasil, kayaknya sebelumnya emang belum ketemu kita. Gimana di udara?
3: Udah pernah.
0: Tahun, ya. Ayo tahun kapan? Ayo, saya lupa.
3: Waktu Mas Derman di Pro 1 kan udah pernah Pro 1 lah. Iya. Lari lagi ke Pro 1.
0: Saya lari-lari soalnya.
3: Tapi Mas Evan nggak pernah ke
0: Pro 1
3: ya?
0: Ke berapa?
3: Mas Evan nggak pernah masuk Pro 1.
0: Enggak, belum, mungkin nanti.
3: Mas Evan sudah pernah ketemu aku.
0: Oh, ngono.
3: Mas Evan, Mas Adi pernah ketemu.
0: Oh, pernah main ke studio ya Pak ya?
3: Pernah.
0: Oh, semoga nanti bisa main ke sini lagi. Kan Mandiangin nggak terlalu jauh.
3: Ya memang nggak paling jauh, tapi kalau ke situ pasti badan Pak De bau.
0: Ngono, napa ya, emang
3: karena mandi angin nggak pernah pakai sabun.
0: Oh iya enggak, itu cuma nama. Pak De bisa aja, tapi Pak De mau dengar lagu mana nih tahun-tahun hits pop Indonesia 2010 sampai 2020?

0: Dinyatakan
1: matanya
0: lihat orang cantik.
1: Aduh, aduh, Pak, bisa aja. Ya wes, Pak De, mau salam untuk siapa?
0: Salamnya yang udah masuk tadi siapa? Ada Mas Andi ya, Andi dari Mangkawas.
1: Ya, Bang Andi Cakran, iya aja, Bang Cakra Winata.
0: Ada Andi, ada Ateng, Agus, Bang Cece, Bang Juri. Bang Rudi belum masuk ya?
1: Belum, beliau kayaknya kecapean.
0: Ya, Bang Rudi, dia lagi apa? Apa melihat matahari mungkin?
1: Bisa jadi.
0: Ya, merenungkan matahari kapan lah bisa mandi air jernih kan gitu.
1: Oh ya Allah, itu sebenarnya cerita lama itu ya Pak De.
0: Oh jangan salah, kalau kita pulang ke Sumatera Utara ya mau cari mandi yang kayak kaca.
1: Iya maksudnya kan itu kan cerita lama. Pak De berarti datang dulu waktu ke Jambi kan gak kayak sekarang kan?
0: Enggak.
1: Nah itu makanya cerita lama, Pak De sedih kalau saya ingat itu. Beneran di tahun 2000 belum pecah alias masih 2003 atau 2005.
0: Cuman di angin 90.
1: Nah jadi di tahun-tahun itu emang masih bersih ya matahari ya Pak De ya.
0: Iya. Berenang lah.
1: Betul, betul, betul. Ada lagi salamnya Pak De?
0: Tapi kalau orang datang ke Sumatera Utara Mas,
1: yeah.
0: Pasti yang ke sungai-sungai.
1: Betul.
0: Gunung. Airnya jernih.
1: Iya. Pak De?
0: Ada Bunda Yani, Bunda Wati. Pokoknya semua-semua lah.
1: Siap-siap Pak De.
0: Maklum, faktor usia sudah enggak begitu apa lagi. Akhirnya buat Bang Rudi lah, Mas Bang Rudi.
1: Siap.
0: Kalau Bang Rudi saya pernah ketemu, Mas.
1: Oh, tahun kapan?
0: Saya pernah ketemu.
1: Tahun kapan, Pak De?
0: Baru 2 minggu yang lewat.
1: Wah, keren. Di mana tuh, Pak De, ketemu?
0: Ya, di Pasar Selepi lah.
1: Oh, ngono, Pak De, keliling-keliling kayaknya nih.
0: Enggak, kebetulan Pak De ngantar Budi ke Medan langsung ke Sengat.
1: Aduh sayang sekali enggak singgah loh di Jambi. Saya kan udah di Jambi Pak De.
0: Ya udah.
1: Ya wis lah, nanti-nanti ya Pak De ya.
0: Bang Dirman ada orang Sungkerang gak sih?
1: Apa?
0: Bang Dirman orang Sungkerang gak sih?
1: Betul, saya apa namanya itu kampungnya di daerah Sungkerang.
0: Iya kan, udah pernah kita. Nah, katanya kalau kampungnya ngerengah,
1: iya. Sudah, kan? Iya, kayak saya lupa-lupa ingat saya Pak De. Aduh, efek tua juga ini Pak De.
0: Udah gimana gitu.
1: Iya Pak De.
0: Ngerengah.
1: Siap.
0: Pokoknya salahnya buat dulu pendengar Pro 1. Juga pendengar Rally dari Langun.
1: Iya.
0: Bangun, Bungung. Tunggal Ijir, tapi yang pendengar Raili Sarolangun Bangko belum ada yang masuk ya kan sama Tunggal Ijir.
1: Iya, Sarolangun diwakilkan oleh mana nih?
0: Belum ada, Bangko belum ada.
1: Bangko ya belum.
0: Ya mudah-mudahan masyarakat Sarolangun, ayo masuk.
1: Iya.
0: Ditunggu Mas Irman.
1: Ya siap.
0: Ya meramaikan itu.
1: Siap.
0: Kalau Pak De, pagi, siang, malam pasti.
1: Siap Pak De, selalu jaga kesehatan Pak De ya.
0: Bang Mas Dirman, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan.
1: Amin, insya Allah.
0: Nanti Pak De kesana lah, ketemu kita.
1: Amin, insya Allah.
0: Sama siapa itu, Bu? Siapa itu ya, Bu Bendara, siapa ketemu juga itu?
1: Bendara, siapa ya?
0: Dia namanya Hatil, itu minta manis.
1: Siapa ya?
0: Ada lah pokoknya dia.
1: Ya wes lah nanti kita kenalan lagi.
0: Iya pasang. Kamu.
1: Iya.
0: Pokoknya salam buat semuanya mas.
1: Iya siap Pak De.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama, waalaikumsalam. Pak De, mandi angin. Ya, mandi angin itu masih masuk Sarolangun, tapi dari kota Sarolangun gak ada toh. Ini sesi terakhir karena memang takut yang lainnya nggak bisa ikutan. Ya wis rapopo, tak angkat semuanya. Selamat.

0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, orang yang jauh di sana.
1: Tadi Tribo.
0: Ah, yang bener. Ya, aku rak percaya lho.
1: Lur tadi.
0: Aku rak percaya. Aduh, sehat Mbak Vero?
1: Iya, baik-baik sayang.
0: Pakai sayang nian.
1: Aku kan sayang dengan Mas.
0: Makasih Mbak transfer dong.
1: Kerjalah.
0: Ya kan saya ngerjain Mbak lo. Aduh, bisa aja. Gimana bisa dengan enggak kenapa?
1: Bisa lah, masa enggak bisa.
0: Oh iya, makanya itu Mbak saya kan masih ngarep dengan pokat itu. Ayo. Harus tanggung jawab, kalau enggak anak Mbak nanti ngiler loh.
1: Tanggung jawab emang aku apa?
0: Lah kan saya berharap tapi enggak ada pokatnya. Yang anak Mbak nanti coba. Ayo, hati-hati.
1: Aku kan enggak apa-apain enggak Mas, tanggung jawab.
0: Astagfirullahalazim. Aduh, maafkan kehilapanku. Kenapa emang mau lagu?
1: Iyalah.
0: Aduh, waktunya enggak cukup ya.
1: Ya udah, sebentar.
0: Ya Allah, sedih nian, ya Allah. Kalau lah ngomong kayak gitu tuh gak sebenernya dalam jatuh ke dalam gak sewe, ya Allah.
1: Ya kan bisa besok-besok gak apa-apa.
0: No, sedih kan ini. Ya bisa lah Mbak, masa iya tidak.
1: Yang mana ikutan aja lah.
0: Nggak, yang mana Mbak, serius?
1: Yang ada parintang bisa masuk lah.
0: Boleh, nanti saya puterin ke belakang ya.
1: Boleh.
0: Iya, yang mana?
1: Yang di belakang ya.
0: Hah? Nyenyap be kata kantor dak kita nyenyap tuh kita be nak tahu.
1: Yang itu Mas.
0: Yang mana tuh?
1: Apa ya?
0: Bila malam ku beluk bayang dirimu. Oh ya wis.
1: Itu apa? Hanya satu persinggahan.
0: Kasihan.
1: Ada aku mau batuk dulu.
0: Ya wis lah. Wis.
1: Masuk kan?
0: Masuk nian.
1: Ya. Salam dikit Mas.
0: Dikit, jangan banyak ya.
1: Tadi Tribo.
0: Aduh.
1: Salamnya tadi siapa Mas?
0: Boleh, yang tadi itu ada Pak De Sutrisno.
1: Pak De Sutrisno, selamat malam, sehat selalu. Buat Bang Dejo juga tadi sehat selalu. Bang Bahori, Bang Tamrin. Buat Bang Juli tadi juga selamat malam.
0: Siap.
1: Cinta juga, Ida, Bang Yoga, Bang Agus. Bang Simon, Bang Gadir CS, Anita, Bang Alfiadi, Mbak Sadewo, Kisemar juga sahabat malam.
0: Ya, udah Cik
1: Rusli juga tadi ya.
0: Oh, Cik.
1: Bang Abdullah juga. Bang Rusli Gemoy.
0: Oh, udah ngantuk.
1: Buat semuanya lambat ya.
0: Siap.
1: Tadinya ditunggu, Mas.
0: Ditunggu pokok sampai tutup.
1: Ya, enggak Mas putar. Telepon lagi Mas.
0: Iya enggak, kalau enggak diputan dikasih pokat dong.
1: Mampir ke rumah Mas.
0: Ada tahunnya saya tuh Mbak tuh serius lah. Astagfirullah.
1: Tanya lah.
0: Tolong kasih kode-kode Mbak. Contohnya dekat studio apa, atau seandainya dekat rumah warna apa. Ngono lu.
1: Saya jadi.
0: Masa ya saya pakai toa di situ pengumuman dalam masjid.
1: Coba aja juga sama teman, pokoknya Mas carilah.
0: Iyalah awak ni apa lah.
1: Satunya ditunggu Mas.
0: Yo,
1: ya. Diputar Mas.
0: Yo.
1: Kapan siaran lagi?
0: Malam besok.
1: Malam besok.
0: Yo.
1: Terima telepon kan?
0: Marilah kemari, Oke.
1: Makasih sayang ya.
0: Iya.
1: Yeah. Buat Bang Andi Cakra tadi. Selalu error kalau ngomong. Terima kasih Mas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pokoknya dari musim duren sampai musim pokat. Nah, ngono. Jadi musim pokat nanti habis enggak kelar-kelar ya kan. Selamat malam yang di ujung.
2: Malam.
0: Ya Allah bang, nak tutup bang, lo nongol.
2: Tidak ada dapat dari tadi tuh.
0: Tidak dapat dari tadi.
2: Salah ni siapa?
0: Ha?
2: Agus Blackwood tadi.
0: Aduh, aku Black Sweet.
2: Aku nggak mau sedih lagi, aku sedih banget.
0: Iya, Black Sweet ya sekarang.
2: Aku sedih banget, ya kan?
0: Iya, dia ngomong
2: bagus. Kalau Black Sweet agak bagus dikit.
0: Nah, kan? Betul, saya setuju tuh, Bang.
2: Jadi pengumuman untuk pendengar radio Pro 1 Jambi, jangan lagi mengenai lagu sedih banget.
0: Iya,
2: bagus Black Sweet dari Bore Bungo.
0: Iya, kalau sedih itu agak gimana gitu, dak Bang ya?
2: Ya enak dengar sedih banget.
0: Iya, soal beliau tuh periang gitu ya kan?
2: Iya periang, nggak sesuai dengan sedih banget ya kan? Awalnya periang tapi dibilang agus sedih banget.
0: Nggak cocok.
2: Nggak cocok bos. Jadi umpamanya nama kamu tuh yang diubah Bang Didi tadi Black Sweet. Itu lebih keren.
0: Bang ikut lagu nggak apa-apa ya?
2: Salah lagu yang penting punya ceritakan lagu Black Sweet aja.
0: Aduh, itu loh saya Bang kayak dak apa namanya tuh? Dak nyangko begitu ketemu malam ini dengan pendengar-pendengar yang humornya tuh alhamdulillah nyambung gitu nah, Bang.
2: Lah tinggi ya.
0: Iya, lah tinggi nian apa namanya teman senior saya nian gitu nah kan.
2: Iya. Untuk Bang Didi dengan siulan-siulannya yang merdu ya.
0: Kan lagi.
2: Oleh Akang oleh Santo tadi dak nyangko loh gitu.
0: Iya, lupa kayaknya Bang.
2: Laku miskol-miskol tapi nomornya tak aktif pengiran tunggu.
0: Salam boleh lah.
2: Bang Simon masih belum Bang Simon?
0: Belum. Bang boleh lah salam Bang karena lah di ujung kita Bang.
2: Nah Bang Simon, Bang Didi sudah tapi apa lagi?
0: Cik Rusli
2: tahun 2010 masih anak-anak kan?
0: Iya beliau ngatuk lah ngantuk nian katanya. Kesian saya dengar ya Bang.
2: Lucu Bang Didi di rumah ini.
0: Iya.
2: Canda yang apa ya? Yang Black Sweet. Untuk singkat palima pernikah di terus itu tadi siapa lagi Mang Agung Amarkan ngobrol tentang putra ketanegara Andi Cikrawinata tadi banyak aku dengar orang masuk tapi aku tidak bisa masuk.
0: Iya. Apa yang Amarkan ke-12 Bang? Udah abang yang ke-12 Bang.
2: Nah yang ke-12 Anita Sungai Toman ya. Siapa lagi yang belum disenggol? Pokoknya semua yang belum bisa. Mang Ajum di Bukit Tinggi katanya Dirman.
0: Betul, lagi mengelilingi ini jam gadang.
2: Iya, lagi di jam gadang. Jadi ada proyek di Bukit Tinggi.
0: Betul sekali.
2: Nah, siapa ini call?
0: Siapa lagi tuh? Udah belum?
2: Jadi buat ini apa Kang Sule? Ya Kang Sule masuk belum?
0: Kang Sul enggak, malam ini enggak masuk.
2: Enggak masuk ya? Kemana?
0: Apa lagi?
2: Pak Sadewo juga kami call nih.
0: Iya.
2: Yang dari Bayang Lencir.
0: Oh iya betul.
2: Pak Sadewo. Mbak Imam juga dari Bayang Lencir Ubu Harjo ya selamat malam. Gak militer orang nih. Mendak masuk ke Semar ya. Yang pendengar-pendengar yang Black Sweet semuanya selamat malam. Untuk Agus Black Sweet. Selamat mendengarkan. Selamat istirahat, jangan lagi sedih banget.
0: Yeah.
2: Pokoknya Black Sweet. Untuk Dirman sukses selalu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Masalah. Tapi benar nih yang belum nongol itu di seputaran nih ya Bangko, belum Tongkal Ilir juga belum. Bisa jadi ada yang cuma bisa mendengarkan enggak bisa gabung. Apalagi saya herannya itu udah mau tutup baru nongol-nongol lagi nih kayak barusan ini. Mohon maaf saya tidak bisa mengangkat lain telepon lagi karena waktunya udah mepet. Lagunya apapun yang diminta tadi itu mulai dari tadi itu ada siapa Pak Ade juga minta, Mbak Vero ada juga, Bang Juli, Pak JJ juga. Nanti insyaallah saya putarkan lagu-lagunya. Terima kasih juga yang relay mendengarkan melalui frekuensi 99,4 dari Bungo, terus juga ada dari Serolangun 95,8, Bangko 99,8 dan Tungkal Ilir di relaynya 99,0. Bang Simon terima kasih ya Bang Simon, maaf tidak bisa angkat telepon. Kita tutup dulu untuk Ruang Dino malam hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan, tepatnya insya Allah besok kita bersua kembali.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Dino.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam ini, malam ini.

0: Mai, nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita nggak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
3: Sebaiknya kamu tahu.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: point shot.
1: Ali Bagir.
0: Wow, Ali Bagir.
2: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotip anak basket merupakan kelompok anak-anak keren di sekolah ataupun di kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja menjadikan Fadila Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
3: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya. Ketumnya waktu itu Bang Muzumizola, Bang. Tahun berapa pada saat beliau menjabat itu 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman, waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa kepengurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ. Jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini nggak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, oh saya ditarik, oh jadi ketua, nggak gitu. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
2: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
3: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya, misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang diselenggarakan, dari setiap kejuaraan Pemprov Perbasinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Perbasi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
2: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

Pendengar, terima kasih yang tetap setia bersama kami. Ada informasi update lainnya kali ini tentang Silmi Karim diduga terima 100 juta rupiah per pekan dari pengurusan izin tinggal WNA. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim. Uang yang diduga diterima sebesar 100 juta setiap pekan dari praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan penerimaan tersebut terjadi saat Silmi menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023 hingga 2024. Menurut Setio, Silmi diduga meminta bagian melalui Direktur Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Jaya Saputra. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penarikan biaya tambahan kepada pemohon izin tinggal. Jaya Saputra disebut memerintahkan dua pejabat di Direktorat Izin Tinggal, yakni Bagus Bramantio dan Tesar Bayu Setiaji. Selanjutnya, mereka menarik biaya ekstra dari WNA yang mengurus izin tinggal. KPK menduga staf Subdirektorat Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah, menggunakan sejumlah rekening nomini untuk menampung dana dari pengurusan izin tinggal yang berasal dari Biro Jasa maupun WNA. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikit 145,5 miliar rupiah.

0: ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak, karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak, seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat gitu. Nah, karena kan kalau di tempat latihan kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Aduh, jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja. Ini drama Korea lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara, aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Sebaiknya, kamu tahu.
4: Teh Rosella terkenal dengan warna merahnya yang cerah dan kandungan antioksidan tinggi. Minuman ini dapat membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, Rosella juga dipercaya dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh berkat kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Seduh bunga Rosella kering dalam air panas untuk menikmati manfaatnya.
3: Sebaiknya, kamu tahu.

Kenaikan harga timah dunia sepanjang kuartal 1 2026 menjadi angin segar bagi industri timah nasional. Momentum tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mempercepat hilirisasi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global yang tengah berkembang, terutama sektor elektronik dan semikonduktor. Harga rata-rata logam timah atau Cash Settlement Price atau CSP di London Metal Exchange atau LME pada kuartal 1 2026 tercatat sebesar 48.679,68 US dollar per metric ton. Angka itu meningkat 34,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada pada level 36.134,37 US dollar per metric ton. Penguatan harga ditopang oleh prospek permintaan global yang masih solid. Sekitar separuh konsumsi timah dunia digunakan untuk kebutuhan solder yang menjadi komponen penting dalam industri elektronik dan semikonduktor. Lebih lengkap untuk informasi harga timah dunia melonjak, momentum perkuat hilirisasi nasional, pendengar bisa membaca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya.

Berkaki dengan esensi buku yang belum usai, Kenapa Manusia Punya Luka Batin, yang diterbitkan oleh Pijar Psikologi pada tahun 2020. Buku ini adalah sebuah karya yang menggali tentang luka batin yang dialami manusia. Dalam buku yang belum usai, Kenapa Manusia Punya Luka Batin, penulis membahas mengapa manusia seringkali memiliki luka emosional yang tidak terlihat dari luar. Dengan menggunakan pendekatan psikologi, penulis mengupas berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya luka batin pada manusia. Dari pengalaman masa kecil yang traumatis, hingga hubungan interpersonal yang buruk. Dan buku yang belum usai, Kenapa Manusia Punya Luka Batin, mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas dan kerentanan manusia dalam menghadapi luka emosional. Dalam setiap babnya, penulis menyajikan penelitian dan juga teori-teori psikologi yang relevan untuk mendukung argumennya. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh kasus nyata dan strategi pengelolaan luka batin yang dapat diterapkan oleh pembaca. Yang belum usai, Kenapa Manusia Punya Luka Batin, merupakan sebuah panduan yang mendalam dan membuka wawasan tentang luka batin manusia. Dengan penjelasan yang jelas dan lugas, buku ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas emosi manusia dan bagaimana mengelola luka batin secara efektif. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang psikologi dan luka batin manusia, buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Demikian esensi buku yang belum usai, Kenapa Manusia Punya Luka Batin, yang diterbitkan oleh Pijar Psikologi pada tahun 2020. RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 4 Juni 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
1: Iya, bahasanya sebenarnya
0: Meksiko. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas
1: ya,
0: yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
0: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lmi.co.id.
2: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
3: Tari panen durian sumber Jambi, atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas sumber Jambi, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: Itu juga dengar RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari untuk Anda yang masih bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti siaran kami hingga dini hari. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali di Indonesia Menyapa Dini Hari untuk hari ini, Kamis 5 Juni 2026. Dan tentu nanti kami akan hadirkan Kopi Pro 3, komentar opini Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia untuk edisi kali ini. Kami nanti akan memperbincangkan terkait dengan tema kita, yaitu Hari Lahir Pancasila, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Nusantara, Setyo Hadjar Dewantoro. Kami juga nanti mengundang partisipasi Anda untuk dapat bergabung, berbincang bersama di dini hari ini di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-7712. Juga melalui pesan WhatsApp dapat Anda sampaikan di 081-399-399-888. Peringkat Pro 3, setiap awal Juni, Indonesia rutin memperingati Hari Lahir Pancasila melalui berbagai upacara dan seremoni formal. Namun di tengah tantangan zaman seperti perubahan iklim, kemudian tekanan ekonomi dan renggangnya ikatan sosial, nilai-nilai luhur ini seringkali berhenti sebagai jargon semata. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menurunkan ideologi besar ini menjadi tindakan konkret di meja makan. Kemudian baik itu di pedesaan, di ladang pertanian, dan di tataran kehidupan bertetangga masyarakat kita. Bagaimana kita bisa membumikan Pancasila agar ia kembali menjadi denyut nadi dan juga solusi nyata persoalan hidup sehari-hari. Dan Hari Lahir Pancasila akan kami perbincangkan bersama dengan Pusaka Nus Indonesia dalam Kopi Pro 3 dini hari, bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setyo Hadjar Dewantoro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Setyo Hadjar Dewantoro, selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar, Pak?
2: Selamat malam. Sangat baik.
0: Kabar baik, Pak, ya, malam ini, ya.
2: Ya.
0: Baik. Pak, Hari Lahir Pancasila. Di awal tadi kami sudah sampaikan, setiap 1 Juni kita semua memperingati Hari Lahir Pancasila. Momentum pidato Presiden Soekarno. Dan tentu Pancasila, bagaimana hal ini bisa menjadi denyut nadi lagi untuk masyarakat kita. Kalau menurut Anda, Pak Setyo, arti esensial dari Pancasila bagi gerakan Pusaka Indonesia itu seperti apa?
2: Pertama, kita menyadari bahwa terbentuknya bangsa dan negara Indonesia ini bukan perkara yang gampang. Ini hasil perjuangan yang luar biasa dari para pendahulu kita, para pendiri bangsa. Ini juga hasil dari keleguan atau betul-betul kelapangan hati dari para pendiri bangsa yang berbeda-beda suku, agama, rasnya, ya. Karena tanpa keleguan, tanpa kerendahan hati, gak akan ada yang namanya Republik Indonesia dan gak akan ada yang namanya juga Pancasila. Ya. Jadi ini suatu yang relevan untuk kita hayati di tengah situasi saat ini, di mana ya katakanlah kita punya krisis kebangsaan.
0: Oke.
2: Begitu, Bung Rudi.
0: Ya. Kalau itu memang diperjuangkan, tidak mudah untuk bisa menciptakan bangsa ini, kemudian Pancasila itu sendiri oleh para pendiri bangsa. Tetapi ada permasalahan yang memang tidak dipungkiri itu terjadi. Bahkan saat ini kita masih sering melihat jarak yang jauh antara nilai Pancasila dan kenyataan hidup masyarakat kita sehari-hari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang mungkin buat Anda belum optimal dari implementasinya?
2: Ya, memang yang namanya pergeseran nilai, pergeseran kebudayaan itu sebuah kelumrahan. Ya, kita sama-sama tahulah bahwa sebuah bangsa itu bisa lahir, kemudian bisa bergerak menuju kemajuan karena ada banyak pihak yang bersepakat dan hidup dengan nilai-nilai luhur yang sama. Nah, tetapi selalu akan ada dinamika. Dalam hal ini tentu saja kita menghadapi tantangan internal, menghadapi tantangan eksternal. Dari sisi internal memang belakangan ini orang lebih suka membicarakan nilai-nilai ketimbang menjalankannya. Ya, jadi memang kita punya kecenderungan untuk verbalistik ya. Jadi kalau ngomong tentang yang ideal itu kita pinter, tapi ketika menjalankannya itu sebuah tantangan tersendiri. Sementara dari tantangan eksternal jelas bahwa ya ada saja pihak-pihak luar yang tidak suka kita menjadi bangsa yang besar ya. Karena kita memang potensial untuk menjadi bangsa yang besar, maka dicarilah cara supaya kita menjadi kerdil, tetap saling tidak selaras satu dan lainnya, tetap berkonflik satu dengan yang lainnya. Begitu menurut dia bisa saya mengerti ya.
0: Tidak selaras satu dengan yang lainnya, kemudian pergeseran nilai tadi, apakah ini ya menciptakan masyarakat yang terkesan semakin individualis?
2: Ya kan memang individualisme ini bagian tidak terpisahkan dari yang namanya modernisme. Kita tidak bisa mengelak dari kecenderungan global bahwa modernisme ini kan didesain di satu peradaban, disebar ke banyak tempat gitu ya, termasuk sampai ke Indonesia. Yang namanya kita menjadi individualis ini bukan suatu yang natural, ini by design. Nah, tapi kita memang tidak sigap saja untuk mengatasi situasi seperti ini. Dan memang begini, Bung Rudi, Pancasila ini sebagai sebuah nilai akan betul-betul lebih bisa dihati oleh rakyatnya kalau ada contoh, ada teladan.
0: Oke.
2: Nah, memang di sini titik problematikanya, karena yang mestinya menjadi teladan itu kadang-kadang malah mencederai nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.
0: Apakah maksudnya saat ini memang kita kekurangan figur contoh yang bisa memberikan contoh, memberikan tauladan itu?
2: Iya.
0: Apakah itu memang cara yang paling paling efektif saat ini atau paling sederhana untuk mengenalkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda tanpa terkesan atau tanpa harus mengedepankan verbalistik tadi, Pak?
2: Ya, tugasnya begitu, Bung Budi. Jadi, zaman dulu kita mengenal tokoh-tokoh seperti Bung Hatta yang sangat bersahaja. Kita mengenal tokoh Muhammad Nasir yang juga sangat bersahaja. Banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu yang mereka rela mengorbankan banyak hal demi sebuah idealisme, demi kepentingan bangsa dan negara. Sementara pada saat ini menemukan contoh yang seperti tidak gampang ya. Kita sama-sama tahulah bagaimana ya pejabat kita sangat mudah hanyut di dalam hedonisme gitu ya, ya yang pada akhirnya terbuktikan dengan perilaku yang kita sebut saja koruptif gitu ya, ya kita belakang ini kan mengindikasikan hal itu dengan sangat nyata. Nah ini yang membuat Pancasila tidak gampang untuk dihayati oleh rakyat kebanyakan, karena mestinya ini dicontohkan lebih dahulu oleh yang berkuasa, yang punya jabatan, yang betul-betul dia mewakili institusi negara. Nah, rakyat akan mengikuti kalau semakin banyak orang bisa mencontohkan itu.
0: Ini menarik ini, Pak Setio ya, karena apalagi saya lihat tadi memang ini secara faktual kita bisa melihat kondisi yang ada saat ini di bangsa kita, atau bahasa anda tadi adalah krisis kebangsaan tadi, dan krisis kebangsaan bisa jadi memang tidak adanya contoh-contoh yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan contoh saat ini terhadap generasi yang memang yang akan menjadi atau akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai dogma di masyarakat kita? Bagaimana?
2: Baik, begini, Bung Dodi. Kita bicara tentang bagaimana rakyat meneladani para pejabat. Itu satu aspek gitu ya. Jika ini susah, kita bicara tentang bagaimana orang tua memberikan teladan kepada anak-anak muda. Nah, kalau seperti ini, orang tua kan bisa pejabat, bisa bukan PNS, bukan pejabat gitu ya. Tapi saya kan bagian dari orang tua. Nah, kita yang kemudian, kalau mau generasi berikutnya masih mengenal Pancasila, jangan pernah lelah untuk betul-betul memperjuangkan pengenalan dan pendidikan Pancasila ini ke seluruh penjuru. Acara kita seperti ini kan, ini bagian dari membangkitkan kesadaran kolektif bahwa oh, kita punya Pancasila. Dan pada tataran aksi, ya kita betul-betul berupaya supaya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, kerakyatan dan keadilan ini nyata terus implementasikan. Nah, ini akan menginspirasi anak-anak muda. Ya, menurut saya kita harus berangkat dari apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, dan biarlah nanti keajaiban terjadi, banyak orang semakin sadar dan Pancasila kembali bisa hidup di dalam denyut nadi kebangsaan kita, masyarakat kita juga, Pak.
0: Ini mudah-mudahan nih obrolan malam ini betul-betul sebagai ya katakanlah pengingat dan juga trigger lagi, semangat lagi, Mas Satrio. Semakin ramai kalau kita menarik kalau dan juga pendengar ini, Mas Satrio malam hari atau dini hari. Silakan pendengar kami undang Anda untuk dapat bergabung dalam Kopi Pro 3 bersama dengan Pusaka Indonesia. Kita ngobrol bareng bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia kembali, Pak Satrio Hadjar Dewantoro. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Kita langsung sapa dulu peringkat pertama di Malang ini, Pak Satrio ya. Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Pak Suranto.
1: Ya.
0: Halo, Pak Suranto.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, Pak, selamat dini hari.
1: Ketemu lagi ya. Baru mau tidur ini.
0: Baik, baik.
1: Iya. Iya, Pak. Menyedihkan ya, tiap tahun kita peringati hari Pancasila, tapi kok ya hanya di semacam formalitas ya. Kemarin kita dengar ada OTT, ada tindakan di intoleransi di Bantul, apa intoleransi di Bantul ya. Jadi harapan saya sih supaya Pancasila ini nggak cuma diucapkan aja gitu, tapi dilaksanakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena jujur lupa kalau saya boleh berpendapat sih, tidak ada loh negara yang ini, menurut saya sih ya, tidak ada negara yang semajemuk Indonesia gitu ya. Walau Amerika sekalipun ya, kita kan banyak suku, pulau agama gitu ya, tapi kok masih ada ya tindakan diskriminasi gitu ya. Ya semoga ini segera diperbaiki lah gitu. Demikian baru dijain, selamat tugas.
0: Terima kasih Pak Suranto. Kita tampung dulu ini Pak Setio ya, Pak Suranto ya, di Malang.
2: Terima kasih Pak Suranto.
0: Dari Malang kita ke Solo ya, ada Pak Pardi. Pak Pardi, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat malam Pak Pardi.
3: Selamat dini hari Pak Setio.
0: Iya Pak Pardi. Silakan Pak Pardi.
3: Ya, selamat dini hari untuk kru RRI ya, dan untuk Pak Setio sebagai narasumber, selamat dini hari.
2: Nah, ya.
3: Ini dalam apa, baru saja kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga dengan peringatan ini bangsa kita kembali menjadi negara yang benar-benar Pancasilais ya, untuk semua warganya. Dan Pancasila sendiri kita meyakini di situ merangkul beberapa kehidupan, aspek kehidupan baik bernegara, bangsa, bermasyarakat, agama. Dan Pancasila sebenarnya bukanlah agama, tapi kalau kita hayati, kita amalkan, justru Pancasila itu akan apa namanya mewujudkan perjalanan agama itu sendiri, sangat bagus sekali. Seluruh agama pasti menjalankan, menyuruh atau menganjurkan hal-hal yang kebaikan seperti Pancasila itu. Kemudian juga refleksi dari Pancasila sendiri adalah perjalanan hidup, perjuangan bangsa dan masa depan bangsa kita sendiri di Indonesia, baik dari awal perjuangan sampai wujud cita-cita bangsa Indonesia kita. Itu adalah kalau kita menjalankan Pancasila, otomatis kita juga apa namanya itu meneruskan perjuangan para pejuang kita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sangat maju ini, untuk mencapai kemajuan yang sempurna. Dan kita sangat rindu ya kepada pemimpin-pemimpin yang sudah memberikan contoh-contoh teladan seperti yang Pak Setia utarakan tadi, memberikan contoh sebagai pemimpin yang di dilihat rakyat-rakyatnya untuk memberikan contoh yang terbaik, minimal untuk lingkungan kita. Walaupun kita berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda aspek apapun, harus bisa menghargai, merangkul, mengayomi, sehingga memberikan contoh yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian, semoga Pancasila benar-benar bisa terwujud di lingkungan kehidupan masyarakat kita, sehingga benar-benar tujuan kita sebagai warga Indonesia ini bisa sejahtera dalam kehidupan Pancasila. Demikian.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Pardi di Solo. Dua pendengar kami ini, Pak Setio, Pak Suranto di Malang dan Pak Pardi. Saya ulang lagi ya, kalau Pak Suranto ya bahkan mengatakan menyedihkan tiap tahun kita memperingati, tetapi kok terkesan sekedar formalitas. Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi harusnya dilakukan. Dan tidak ada negara semajemuk seperti Indonesia. Tetapi yang di highlight adalah masalah diskriminasi ini masih ada terjadi. Mudah-mudahan ke depan itu tidak. Nah, yang menarik Pak Pardi, Pancasila itu juga merupakan perjalanan bangsa kita dari masa perjuangan sampai ke masa depan, dan dapat dirasakan pemimpin-pemimpin dulu memberikan contoh walaupun dalam mungkin lingkup yang kecil, tetapi bagaimana itu dikembalikan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk. Mungkin bisa langsung ditangkapi, Pak. Silakan.
2: Ya, memang kita ini bangsa yang sangat majemuk ya, dan justru pada titik itulah kita punya tantangan yang luar biasa. Saya ingin ya para pemirsa juga bisa menengok ke masa silam ya. Ya, kita punya sebuah imajinasi terhadap masa silam bahwa untuk bisa membangun satu kebangsaan itu sebetulnya kan sangat tidak mudah. Kalau sekarang kita bicara tentang Indonesia gampang karena sudah terbangun gitu ya sebuah kesadaran bersama. Ya, kita bangsa Indonesia, tapi coba bayangkan sebelum 1928 ya, bagaimana kita bisa membayangkan situasi saat itu ketika yang ada itu adalah kesadaran kesukuan, kesadaran keagamaan gitu ya. Kesadaran sebagai bangsa kan belum muncul. Nah, sampai ke titik orang mau berkata, ya kita lah bangsa Indonesia. Itu tuh sebuah perjuangan yang luar biasa, karena pasti pada awalnya itu akan ada yang namanya kecurigaan antar suku, kecurigaan antar kelompok, bagaimana mengatasi ya kendala perbedaan di satu kelompok dengan kelompok yang lainnya.
0: Ya, dominasi
2: kemudian juga, ya kemudian juga muncul sebuah negara republik. Ini pasti tidak mudah gitu, karena banyak orang pasti berkontak.
0: Ya,
2: ya karena dulu kan kita ini kan kumpulan dari kerajaan-kerajaan yang sangat banyak. Bagaimana mereka semua berkenan melepaskan kekuasaannya demi republik, itu bukan hal yang mudah. Belum lagi kemudian ada upaya penjajahan ya, yang mau tidak mau harus disikapi dengan semangat patriotik, semangat berjuang. Itu juga tidak mudah ya. Nah, jadi kalau kita menghargai itu semua, mestinya pada saat ini ya semangat sebagai satu Indonesia ini harus kita jaga dan kita pelihara, karena
0: komitmen besar berarti ya.
2: Iya, kita lahir itu semangat itu kan lahir dari sebuah perjuangan luar biasa yang mengorbankan nyawa, mengorbankan banyak hal gitu ya. Itu benar dan ya memang seyogianya hari ini kita sama-sama memelihara api yang telah dipetikan, dinyalakan oleh para pemimpin bangsa. Ya, betul-betul kebesaran hati kita untuk mengakui kekurangan kita saat ini dan memperbaikinya.
0: Tapi paling tidak, pendahulu bangsa itu apa yang sudah dilakukan bisa menjadi pegangan secara berkesinambungan. Itu
2: intinya. Iya, tentu saja, Pak. Tentu saja, karena tanpa mereka dulu bersatu padu, kita nggak akan ada sebagai sebuah bangsa negara, kan?
0: Iya. Pak Setio, kita sapa lagi pendengar ini, Pak. Ada dua pendengar lagi kita sapa. Jadi biar enak ini dua pendengar kita sapa terus ditanggapi. Nah, kali ini dua pendengar berikutnya ada Pak Caswa di Brebes dan Ibu Ria di Brebes. Pak Caswa dulu di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
4: Selamat dini hari.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Bung Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi lagi Pak Satrio.
2: Iya.
4: Sehat selalu ya semuanya.
0: Makasih ya. Yang sama juga Pak. Silakan.
4: Aku juga baru masuk di Mas Rudi nih. Baru dengar suaranya sering kalau di dialog-dialog tapi baru masuk. Salam Pancasila ya.
0: Salam Pancasila.
4: Iya, yang penting mah kita terutama sehat dulu, perlu berjuang. Meskipun rasanya ini salam Pancasila tapi belum ada Pancasilanya. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Kenapa bisa belum? Ya itulah, selagi Indonesia ini menegak hukum lemah, itu belum Pancasila. Jadi seperti itu. Selagi pemerintah tidak melihat ke bawah bahwa yang orang yang mana yang harus dibantu, itu belum Pancasila. Jadi seperti itu harapan saya ke depannya. Kalau misalkan Pancasila itu yang akan dipertanyakan sama Pak Satrio, tentunya intinya kayak gini ya, orang yang perlu harus dibantu yang seperti apa. Termasuknya kan zaman sekarang kebalik. Saya pun apa yang namanya punya saudara rumahnya mau ruko, kalau nggak dibantu sama pondok pesantren, nggak dibantu sama negara, karena apa? Berarti kan itu belum Pancasila. Saya pun termasuknya orang cacat seperti ini ya, belum ada bantuan dari segi apa ya namanya, dari segi udah rumah, dari segi WC bantuan sebagainya, itu hak saya perjuangan sendiri. Jadi tolonglah harus melihat. Dan kedua, ini harus melihat dengan orang tunanetra, harus diberi lapangan pekerjaan ya di Jakarta atau di mana. Tapi harapan saya itu harus ada

Rajin tumben malam ini hari. Benar. Benar kah? Semangat.

0: Ya, baik itu tantangan saksi atau dasar negara PS implementasi, terus peran generasi penerus. Nah, itu seperti apa ya? Okay. Pancasila adalah hasil budaya dan apa ya, apa namanya, dan kristalisasi nilai bangsa yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Edukasi yang kreatif dan pendekatan kultural sangat penting agar generasi muda tidak melihat Pancasila sebagai dokumen sejarah yang kampung, melainkan sebagai ideologi yang hidup atau living ideologi yang dinamis, solutif dan relevan dengan masa depan. Nah, itu saja opininya saya. Kopi Pro 3 di malam dini hari, tepatnya di tanggal berapa Bung Rudi?
1: Tanggal 5 ya,
0: hari Jumat. Sudah gitu, salam sehat dari Bung Rudi. Salam Pancasila.
1: Terima kasih. Salam Pancasila Buria di tempat satu lagi nih Pak Setio ya. Sekaligus tadi kita tanggapi juga Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli. Iya, silakan. Iya.
2: Ya, Pancasila merekat persatuan di tengah perbedaan. Entahkah itu persatuan dunia, perdamaian dunia, atau satu di dalam negeri kita, sama abang begitu.
1: Iya.
2: Karena penjajahan sesungguhnya kata Pak Karno bukan mengusir Belanda lagi, tetapi melawan bangsa kita sendiri yang sekarang ini, dari hedonisme, ya kan, dari korupsi, dari judol, kemana Pancasila waktu ini terjadi gitu. Katanya ini sebagai dasar dasar berpikir kita, dasar bertindak kita, karakter kita. Tapi ketika angka-angka ranking-ranking ini menunjukkan kita itu jeblok di penegakan hukum dan di karakter baik bidang elit dan rakyat, kemana Pancasila? Apakah hanya sebatas formalitas atau ucapan hanya di mulut, bukan di perbuatan, tidak menyatu antara perbuatan, pikiran dan tindakan? Kemana itu? Kan begitu, Bung Rudi. Yang kedua, ada prinsip dalam Islam kita mengatakan ukhuwah, memperkuat ukhuwah watoniyah, insaniyah dan islamiyah. Ya, watoniyah sebagai saudara sebangsa, insaniyah sesama makhluk manusia, kan begitu. Dan islamiyah sesama apa kita, akidah kita. Ini maksudnya yang Pancasila jawab di toko-toko ulama dan agama, enam agama di Indonesia. Di mana itu ditekankan gitu? Dan kenapa koruptor masih banyak?

0: itu. Terus yang berikutnya bagaimana juga dalam memaknai Pancasila sebagai perekat persatuan ini, kita kan solusinya bisa saja membuat komcat ya, komponen cadangan, Bung Rudin ya, bela negara ya, walaupun tidak membuat semi militer, P4 walaupun ada di situ apanya nilai-nilainya. Apakah itu sudah menjadi program utama atau hanya program uji coba? Okay. Karena saya lihat badan BPIP juga dari dibentuknya sampai sekarang belum menyampaikan laporan-laporan mengenai fungsi mereka di pusat dan di daerah. Baik. Satu lagi, Bung Rudi, saya pikir Pancasila belum menjawab tentang cara kerja manajemen birokrasi pusat dan daerah. Pak Prabowo bisa saja mengatakan, nih lakukan aska cita di tingkat nasional, tapi tingkat daerah, kepala daerah yang berbeda partai dengannya, untuk mau melaksanakan itu. Saya pikir Pancasila dalamnya nggak terlaksana.
1: Baik.
0: Salam sehat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sisa waktu ini nanti kami akan bahas dengan Pak Setio, dan nanti pada sesi berikutnya kami akan ada kembali. Ya, Pak Setio, ada tiga pendengar kami, bahkan tadi Pak Caswa lebih memperdal atau menekankan di sisi keadilan ya, yang merupakan sila kelima dan sila kedua tadi. Kemudian di Korea juga melihat kembali Pancasila merupakan refleksi dasar negara, nomor satu di tengah kemajemukan, dan juga wajah atau bisa mampu menjawab tantangan zaman, serta di tengah toleransi keberagaman. Dan juga Pak Tauli juga menyoroti beberapa hal yang fundamental ini. Silakan Pak Setio.
2: Ya, concern dari para pendengar kita ya, Bung Rudi, itu soal kesenjangan yang luar biasa antara Pancasila sebagai sebuah nilai dengan praktek kehidupan kita dalam bermangsa dan bernegara. Tentu saja kalau kita dari sisi rakyat gitu ya, kita kan pasti melihat kepada pemerintahnya, apakah pemerintah ini sudah betul-betul menjalankan Pancasila atau belum. Nah, kritik dari bapak-bapak tadi itu sebetulnya sangat relevan ya. Ada sebuah keprihatinan yang serius. Kenapa kok antara nilai-nilai Pancasila yang kita idealisasi bersama dengan praktik kehidupannya ini sangat berbeda. Dan ini yang kemudian butuh solusi, bagaimana ke depan ini ada pejabat ya, ada politisi yang memang hidupnya sesuai dengan nilai Pancasila. Dan tepat pada titik ini sesuatu yang tidak gampang untuk dijawab, Pak. Karena memang ya, membangun manusia yang punya karakter Pancasila itu bukan perkara gampang. Kalau sekedar membuat orang bisa menghafal ya tidak susah gitu ya. Nah, ini bicara tentang pendidikan secara utuh gitu ya, secara politik bagaimana sih? Nah, ini mestinya kita akan diskusikan lebih mendalam nanti.
1: Karena
2: ya sudah sama-sama kita akui lah, indoktrinasi Pancasila seperti di masa Orde Baru juga tidak membawa kita menjadi bangsa yang hebat gitu ya. Karena orang mengenal Pancasila gitu ya, tapi praktik hidupnya bisa berbeda. Ini kesenjangan dengan kayak begini yang harus kita sama-sama diskusikan lebih dalam gitu.
1: Tapi kayak tidak Pak, artinya kan kita sudah terikat dengan lima sila, dan itu memang merupakan petunjuk ataupun dasar kita bermasyarakat sebagai insan bangsa Indonesia. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan pendengar dan juga penjelasan Anda, sangat mengkhawatirkankah saat ini kondisi bahwa kita menjauh dari

0: lainnya, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan bertumbuh signifikan, masing-masing sebesar 13,14%, 9,91%, 8,04%, dan untuk jasa perusahaan 4,91%.
1: Lebih lanjut, Kementerian Pariwisata juga mencatat kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto pada triwulan 1/2026 berada di kisaran 4,01 hingga 5%. Tak hanya itu, realisasi investasi sektor pariwisata juga menunjukkan lonjakan signifikan, mencapai Rp25,34 triliun atau tumbuh 76,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari sisi legislatif, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa penguatan sektor ini akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.
2: Kita berjuang bersama-sama bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan penghasilan negara, terutama dari pariwisata. Kalau pariwisata kita ini naik, maka tentu income negara kita juga akan menjadi baik. Dan itu dirasakan bukan oleh pemerintah, tapi justru oleh masyarakat penyedia sarana-prasarana.
1: Menurutnya, pengembangan pariwisata perlu terus didorong karena memiliki efek berganda yang luas, mulai dari tingginya aktivitas usaha hingga meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai destinasi wisata. Komisi 7 DPR RI berharap momentum positif ini dapat terus dijaga sehingga sektor pariwisata semakin kuat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode berikutnya. Dari Jakarta, Over Regional Voice of Indonesia, RRI terus berudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.go.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.go.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Budi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian. Selamat pagi.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1960.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya
2: dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencapai penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pam,

0: masalah limbah berbahaya dan pemanasan global. AIDS pertama kali dilaporkan pada tanggal 5 Juni 1981 ketika Center for Disease Control and Prevention Amerika Serikat mencatat adanya pneumonitis pada 5 laki-laki homoseksual di Los Angeles. 2 spesies HIV yang diketahui menginfeksi manusia adalah HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 lebih mematikan dan lebih mudah masuk ke dalam tubuh. HIV-1 adalah sumber dari mayoritas infeksi HIV di dunia, sementara HIV-2 sulit dimasukkan dan kebanyakan berada di Afrika Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Rentetan kasus penjamretan dan perampokan yang sempat meresahkan Jakarta termasuknya satu turis asing ini viral di sosial media dan memicu keresahan dari publik Jakarta. Beberapa video menunjukkan aksi nekat dan sadis komplotan begal yang berani menodongkan senjata api di siang bolong, membuat warganet ramai-ramai menyamakan Jakarta dengan Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Berdasarkan data terbaru dari Global Resident Index 2026, Jakarta sebenarnya bertengger di peringkat kedua sebagai kota paling aman di Asia Tenggara, tepatnya di bawah Singapura. Namun reputasi positif ini ternyata terancam akibat maraknya video yang beredar dan rekaman dashcam yang beredar di dunia maya terkait dengan aksi-aksi kejahatan di Jakarta, termasuk begal dan juga kasus-kasus penjamretan dan kriminal lainnya yang menyasar juga para turis yang datang ke Jakarta. Nah, bagaimana DPRD DKI Jakarta juga melihat ini? Kami sudah bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli. Pak Taufik, bagaimana melihat Jakarta dijuluki Gotham City oleh netizen sekarang ini, Pak?
3: Ya, pedih ya. Ya. Marah ya. Saya memahami kritik masyarakat bentuk sarkasme ini ya.
2: Ya.
3: Sarkasme sekaligus ini mosi tidak percaya lah gitu ya. Masyarakat terhadap jaminan keamanan di ruang publik Jakarta.
2: Yeah.
3: Ini adalah rapor merah untuk kita, ya, Pemda DKI Jakarta, ya, termasuk juga dengan legislatifnya. Ya, jadi bagaimana mungkin sebuah kota yang mau digadang-gadang menjadi global city, kota global, tapi ternyata standar keamanan dasarnya itu belum terpenuhi.
2: Yeah.
3: Ya, ini jadi itu dulu ya yang mau saya sampaikan ya.
2: Nah, ini kan kabarnya Pemprov DKI Jakarta sudah mengambil beberapa langkah seperti menambah CCTV, bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melakukan patroli dan sebagainya begitu ya. Nah, apakah langkah ini belum cukup juga begitu, Pak Taufik?
3: Saya lihat masih ada kesenjangan teknologi ya.
2: Yeah.
3: Jadi ketika kita bicara tentang smart city, berarti kan itu ada CCTV misalnya seperti itu, tapi ternyata pertama, integrasi CCTV ya, antara Pemprov DKI Jakarta dengan kepolisian itu belum bagus ya.
2: Yeah.
3: Terkendala secara teknis ya, terus kemudian gambarnya juga masih belum bisa seperti AI gitu ya.
2: Yeah.
3: Identifikasi pelaku. Nah, ini yang saya kira harus kita perbaiki ya. Jadi sebenarnya ada tiga masalah ini ya.
2: Yeah.
3: Dengan maksudnya ya. Jadi yang pertama memang kalau kita melihat kriminalitas ini, yang pertama pelaku ya, ada pelakunya ya, motivasi pelaku itu melakukan hal ini apa, yang kedua korban ya, siapa yang kena, kemudian yang ketiga ini lingkungan sistemnya. Jadi yang pertama itu pelaku pasti ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti ini.
2: Yeah.
3: Nah, itu terkait dengan sosial ekonomi tentunya. Jadi Jakarta masih menjadi magnet bagi warga, bagi masyarakat ya, dari daerah-daerah datang ke Jakarta. Tapi kemudian kenyataannya kan tidak semudah itu mendapat pekerjaan di Jakarta.
2: Yeah.
3: Jadi motif ekonomi pasti ada di sini.
2: Ada, ya.
3: Ya. Nah, jadi ini yang harus juga dibenahi oleh Pemda DKI Jakarta ya, bagaimana lapangan kerja atau kemudian apa namanya kesempatan untuk sekolah, mungkin kalau ke Jakarta, kalau dia sekolah juga nggak apa-apa ya, maksudnya harus diberikan kesibukan ya orang-orang di Jakarta, jangan dibuat nganggur ya. Nah, kemudian yang kedua tentang korban.
2: Ya.
3: Ya, ini memang saya sambungkan dengan yang ketiga ya, tentang lingkungan. Ya, memang pertama memang sosialisasi kepada korban supaya pada masyarakat Jakarta ya, supaya bisa mengamankan diri sendiri dulu ya. Tapi kemudian juga harus dibantu dengan bukan hanya CCTV tapi ya, lingkungan Jakarta itu lampu penerangan jalan, kemudian trotoar, kemudian apa tempat-tempat yang taman-taman yang semak-semaknya menutupi atau sampah dan lain-lain, ini juga harus dibenahi oleh kita pemerintah Jakarta ya, termasuk dari DPRD.
2: Ya. Ini mungkin warga juga perlu diajak kembali menggalakkan Siskamling lagi mungkin begitu ya, Pak Taufik ya?
3: Ya, salah satunya begitu karena dulu itu kita punya sistem yang artinya masyarakat turut berkontribusi, turut berpartisipasi ya. Ya. Nah, ini sebenarnya dari lingkungan kita bisa aktifkan lagi ya, Siskamling. Ya, anggaplah jadi modern lah gitu ya.
2: Ya.
3: Jadi sekalian juga membuat warga lebih kenal, lebih guyup gitu ya. Siskamling itu kan rame-rame ya, berapa misalnya satu hari itu ada 10 orang, itu kan juga meningkatkan keguyupan di masyarakat kita.
2: Ya. Jakarta kan punya slogan Jaga Jakarta begitu ya, Pak Taufik ya. Agar slogan ini juga sesuai dengan keamanan Jakarta, jadi poin-poinnya tadi Pak Taufik sampaikan, patroli memang harus lebih digalakkan, CCTV-nya harus integrasi dengan PK Polisian, masyarakat juga harus bisa berpartisipasi seperti Siskamling atau mengamankan diri sendiri, termasuk penerangan jalan di berbagai lokasi begitu ya, ditingkatkan Pak Taufik ya. Apalagi Pak, yang mungkin menurut Bapak bisa dilakukan, secara bersama begitu?
3: Secara bersama memang tadi ya, ada yang, apa namanya istilahnya, smart citizen ya, jadi kewaspadaan kolektif. Jadi Oke, Pemda nanti memperbaiki sistem CCTV-nya, keamanan lingkungan, kemudian jalan-jalan diperbaiki. Tapi kemudian ada juga yang selain tadi Siskamling, ya, jadi ada smart citizen. Jadi memang masyarakat sendiri berkomunitas. Mungkin karena sekarang kan anggaran lagi ini, Mas Jaini lagi susah banget nih anggarannya. Tapi dalam satu lingkungan misalnya di mana RW mana gitu ya, itu kan bisa masyarakatnya patungan bikin CCTV sendiri. Ini banyak konstituen saya juga ya, akhirnya kita saling subsidi ya, jadi orang-orang yang berkecukupan itu oke deh kita beliin CCTV untuk lingkungan gitu ya, nanti yang jagain siapa, yang jagain anak-anak Karang Taruna gitu ya, itu istilahnya adalah kewaspadaan kolektif ya, smart citizen di masing-masing perumahan itu kita bangun lah kira-kira seperti itu.
2: Baik, kalau begitu Pak Taufik, terima kasih banyak sudah bersama kami. Demikian tadi anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Nah, kita masih bahas soal Jakarta yang belakangan ini dijuluki oleh netizen sebagai Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Sehubungan dengan rentetan kasus penjabretan dan perampokan yang sempat menyasar juga turis asing, lalu viral juga di sosial media, berbagai kasus yang menunjukkan aksi nekat dan sadis komplotan begal yang berani menodongkan senjata api di siang bolong juga. Nah, ini membuat warganet juga ketar-ketir dan menyamakan Jakarta dengan Gotham City, kota fiksi sarang kriminal dalam komik Batman. Dan kami juga sudah bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Yosia Simon.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Josia Simonas, ya Pak Josia, jadi langkah-langkah yang memang bisa diambil ya oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk juga Polda Metro Jaya dan masyarakat, agar Jakarta tidak seperti dijuluki netizen sebagai Gotham City, bagaimana ini? Seperti apa harusnya tindak lanjutnya, Pak Josia?
4: Ya, baik Mas Yeni, jadi terkait dengan masalah kriminalitas ya, yang meningkat ya, saat-saat ini memang perlu satu penanganan yang integratif ya, yang bersifat menyeluruh begitu ya, karena ini persoalannya

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 5 Juni 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi.

0: gila ya, cuaca sekarang nggak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kosan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan hianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
5: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.
2: Tidak sempurna iman seseorang, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersua kembali tentunya pada pagi hari ini di edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Asti Landari dan tentunya rekan operator kita pagi ini ada Bung Henry dan teman-teman yang ada di pemancar RRI ya. Ya, pendengar dalam sajian kami dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Kita akan mengawali satu topik pagi ini yaitulah mengenai daripada bentuk-bentuk kufur nikmat ya. Yang mana hal ini akan diuraikan oleh narasumber kita pagi ini. Ya, dan alhamdulillah pagi yang cerah adalah anugerah dan setiap hembusan nafas yang kita miliki adalah nikmat yang patut kita syukuri ya pendengar ya. Nah, mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh rasa syukur dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, pendengar di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Pak Ustadz kita, ada Pak Ustadz Dr. Rajo Bungsu SPDI MPDI ya. Kita sapa dulu di ujung telepon pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat Pak Ustadz, keadaannya gimana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nikmat yang luar biasa itu adalah kesehatan Pak Ustadz ya, yang patut dan harus kita syukuri. Baik Pak Ustadz, terkait daripada tema yang akan kita perbincangkan dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi edisi hari ini, yaitulah mengenai bentuk-bentuk kufur nikmat, yang pastinya Pak Ustadz ini menjadi salah satu hal yang tentunya harus kita lakukan setiap hari, yaitu mensyukuri nikmat ya, bukan kufur nikmat seperti itu Pak Ustadz ya. Dan tentunya juga pendengar kita nanti akan bergabung di line telepon untuk bertanya secara langsung juga, kami juga menerima pertanyaan-pertanyaan melalui pesan WhatsApp ya. Namun sebelumnya Pak Ustadz, kami ingin mendengarkan dulu uraian tema yang akan disampaikan pada pagi ini. Silakan Pak Ustadz.

0: kada, o bilakusos, o muslimin, muslimat, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita senantiasa merasakan begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur, bahkan sampai tidak tidur kembali, bahkan semenjak kita dilahirkan ke atas dunia ini, nikmat yang disampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berhenti. Sehingga demikian Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Ini berarti bahwasanya nikmat itu tidak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Maka tanpa kita sadari, terkadang dari setiap hembusan nafas diri kita ini sebenarnya mengalir terus nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka oleh karena itu, selaku hamba Allah, seyogianya kita tidak boleh kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan itu. Maka kita harus mewaspadai daripada jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Dan tentu saja kufur nikmat ini dapat kita analisa, dapat kita lihat, kalau seandainya kita mau untuk mengevaluasi diri kita ini, apa yang telah kita perbuat. Di antara bentuk-bentuk kufur nikmat itu adalah, yang pertama, kita tidak mengakui bahwa sumber nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menganggap bahwasanya segala anugerah rezeki yang kita peroleh itu adalah semata-mata daripada hasil usaha yang kita lakukan. Kita tidak percaya bahwasanya anugerah atau rezeki yang kita peroleh itu sebenarnya atas izin dan anugerah dari Allah Ta'ala. Sehingga demikian, kita terkadang terkecoh dengan angka-angka dari sisi waktu misalnya. Sehingga kita terkadang menggunakan waktu 24 jam itu untuk senantiasa mengais rezeki, tanpa kita memperdulikan lagi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah. Terkadang waktu itu kita habiskan untuk mencari rezeki. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, rezeki itulah yang ada di pikiran kita. Sehingga terkadang ibadah kita kepada Allah seperti salat kita tinggalkan. Karena kita berkeyakinan bahwasanya kalau kita banyak berusaha, maka rezeki itu akan banyak kita dapatkan. Kalau kita tidak berusaha, maka ya rezeki itu tidak akan dapat kita raih. Dan itu memang pada prinsipnya boleh, seandainya kita tetap mengakui bahwasanya siapa yang menjadi sumber rezeki, siapa yang memberikan rezeki itu, siapa yang memberikan nikmat itu. Namun ketika kita tidak mengakui bahwa sumber nikmat itu, sumber rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita telah terjangkit dengan yang namanya kufur nikmat. Para pendengar RRI, khusus kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih teringat dengan kisah Qarun yang juga diceritakan dalam Al-Qur'an. bagaimana rezeki yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada yang namanya Qarun ini. Namun ketika rezeki itu hanya dianggapnya sebagai hasil usaha yang ia lakukan, sehingga tidak tergerak dirinya, hatinya untuk menolong sesama, tidak tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakat, karena memang ia beranggapan bahwa rezeki itu adalah hasil dari usahanya, bukan daripada bantuan Allah SWT. Maka apa yang terjadi? Kata Allah SWT, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتِي يَنْصُرُنَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, kata Allah, kami tenggelamkan itu Qarun, dan juga termasuklah pada harta-harta, bahkan rumah-rumahnya yang mewah-mewah itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Ini menunjukkan bahwasanya kufur nikmat itu, ya, diantaranya tidak mengakui sumber nikmat itu datang dari Allah, justru mendatangkan malapetaka pada diri orang tersebut. Demikian sedikit pengantar kita terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni bentuk-bentuk kufur nikmat. Sementara kita kembali.
1: Iya, baiklah. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian tema yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin ajukan pada kesempatan pagi ini bersama dengan Pak Ustadz kita Dr. Rajo Bungsu SPDI MPDI, ya. Tentunya di line telepon 0811 6707 8850, ya. Anda juga yang ingin mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp, kami nantikan dari sejak sekarang, ya. Baik pendengar, silakan bergabung bersama kami pada pagi ini, dan kami akan bersama Anda hingga ke operasi 6 waktu Indonesia Barat dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi.
2: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat

0: Mutiara Pagi.
1: Ya baik pendengar, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi pagi ini untuk menemani Anda dalam kajian Mutiara Pagi RRI Jambi ya, terkait daripada bentuk-bentuk dari kufur nikmat ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz kita bahwasannya pendengar ini adalah sikap yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah ya, baik dengan hati, ucapan juga maupun dengan perbuatan ya. Nah, Pak Ustadz, namun pertanyaannya nih Pak Ustadz, bagaimana cara menghindari kufur nikmat ini dan apa yang harus dilakukan jika kita itu menyadari telah kufur nikmat begitu Pak Ustadz?
2: Ya, tentu saja ketika kita mau mengetahui bahwasanya kita ini adalah sudah termasuk kepada kufur nikmat, ya kita lihat apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kali kita katakan bahwasanya kalau seandainya kita tidak mengakui bahwa sumber nikmat itu datangnya dari Allah, ini berarti bahwasanya kita telah terjangkit yang namanya kufur nikmat. Itu salah satu contoh ya. Kemudian tentu saja di antaranya juga termasuk kita ini kufur nikmat kalau seandainya kita menggunakan nikmat itu untuk satu tujuan yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Kita diberikan rezeki oleh Allah, namun rezeki yang diberikan oleh Allah itu kita pergunakan untuk sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Allah.
1: Baik.
2: Kalau itu yang kita lakukan, ini juga termasuk ke dalam kita telah menjadi kufur nikmat.
1: Baik. Ini ada yang bergabung sepertinya Pak Ustadz, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Iya, Bunda Sati di Bahar ya.
3: Iya.
1: Silakan ada Pak Ustadz Rajo Bungsu.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Bu Sati.
3: Yang saya tanyakan di luar tema Pak Ustaz, masalah korban. Kemarin itu kan ada orang korban, korban sendiri bagiannya disimpan untuk acara yasinan, itu boleh apa enggak? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali Bunda Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait mengenai kurban kemarin Pak Ustaz, dagingnya disimpan untuk acara yasinan, di acara yasinan berikutnya. Nah, itu gimana katanya?
2: Ini orang yang berkurban atau orang yang menerima daging kurban?
1: Orang yang berkurban, Pak Ustaz.
2: Iya, jadi memang orang yang berkurban itu juga boleh menikmati daging kurbannya. Hanya saja tentu saja maksimal 1/3 daripada daging kurban. Artinya kalau dia mendapatkan katakanlah mungkin 100 kilo gitu kan. Berarti 1/3 maksimalnya itu maksimal ya. Maksimal daripada 1/3 daging kurbannya itu boleh ya ambil, dia pergunakan untuk kepentingan dirinya. Namun tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada daging kurban itu. Nah, ketika dia telah menjadi miliknya begitu kan. Nah, boleh bebas dia gunakan untuk apa saja.
1: Iya, betul. Mau dibagikan lagi ke orang lain juga sah-sah saja Pak Ustadz ya.
2: Mau dibagikan juga boleh. Ya kan, mau diundang orang datang kemudian dia masak juga boleh, terserah gitu kan ya. Yang jelas sudah menjadi bagian dia.
1: Baik. Tidak mengambil bagian dari yang lainnya Pak Ustadz ya, karena kita hanya dapat 1/3 seperti itu Pak Ustadz ya.
2: Iya, tapi kalau daging kurbannya itu tidak dibagikannya ke orang, ya kan? Tapi dia nikmati sendiri dan dia gunakan untuk apa namanya tadi itu?
1: Acara yasinan.
2: Nah, itu ya tidak boleh. Karena di dalam daging kurban itu masih ada hak orang lain yang dia gunakan.
1: Betul, betul sekali Pak Ustadz. Baik, itu dia jawaban dari Ustadz ya untuk Bunda Sati. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp. Saya bacakan Pak Ustadz ya, sepertinya juga di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya hamba Allah ingin bertanya. Namun ini di luar tema Pak Ustadz, dan ini terkait mengenai sholat. Pak Ustadz, apakah boleh kita melakukan sholat sunat sedangkan di masjid itu baru azan Pak Ustadz, sedangkan kita melaksanakan sholat sunat di rumah Pak Ustadz sebelum melaksanakan sholat wajib? Mohon penjelasannya dan saya nantikan Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Pak Ustadz.
2: Iya. Jadi sholat sunat rawatib itu salah satu syaratnya adalah harus masuk pada waktu sholat rawatib itu sendiri. Katakanlah kalau sanil sholat zuhur, berarti salah satu syaratnya itu sholat sunat qobliyah zuhur itu harus masuk waktu zuhur. Karena memang dia beriringan dengan waktu zuhur. Yang namanya sholat sunat zuhur berarti kan dia harus mengiringi waktu zuhur begitu kan. Nah kemudian kalau itu sudah terpenuhi, berarti dia sudah sah, sudah boleh untuk melaksanakan sholat sunat qobliyah zuhur.
1: Karena udah nah, masuk namun, waktunya Pak Ustadz ya, walaupun di masjid masih azan ini ya.
2: Ya dari sisi sah atau dari sisi kebolehannya sudah boleh. Namun alangkah baiknya ketika sedang azan itu kita dengarkan suara azan dan kita jawab. Karena pahalanya juga besar itu. Mendengarkan azan, menjawab azan itu pahalanya juga besar. Jadi alangkah baiknya kalau kalau kita mau dipilih mana yang terbaik gitu ya. Yang terbaik itu adalah kita dengarkan dulu surah azan, kita jawab setelah azan baru nanti kita sholat sunat qobliyah zuhur. Nah, yang baik seperti itu. Namun kalau dia sholat sunat qobliyah zuhur sebelum masuk waktu zuhur, itu tidak bisa, tidak bisa seperti itu.
1: Begitu. Baik, itu jawabannya ya dari hamba Allah yang sudah mengirimkan pertanyaannya di pesan WhatsApp pagi ini. Dan saya yakin Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi ya. Dan lanjut di belakangnya mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami pagi ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi di line telepon 0811-6707-8850 ya. Atau Anda ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama juga ya. Baik, lanjut Pak Ustadz dengan pertanyaan berikutnya. Apakah termasuk kufur nikmat Pak Ustadz jika seseorang itu sering mengeluh Pak Ustadz, dan bagaimana seharusnya sikap kita untuk menyadari seseorang yang terus menerus mengeluh kepada kita? Pak Ustadz tahan dulu, ada yang ingin bergabung langsung sepertinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Masla di Tempino ya.
0: Iya.
1: Iya, silakan pertanyaannya Pak Masla, ada Pak Ustadz Rajo Bungsu.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara orang yang mempunyai rasa ingin membuat malu dirinya sendiri enggak, ingin menipu dirinya sendiri enggak, ingin mengecewakan dirinya sendiri enggak, karena orang tersebut enggak ditinggal, enggak ditolak, dilarang, dihalangi, dicegah, ditipu, namun orang tersebut ingin membuat dosa dirinya sendiri enggak, ingin mendolimi dirinya sendiri enggak, ingin berkhianat kepada Allah Akbar juga enggak. Itu bagaimanalah sikapnya kita, bagaimana menghadapi sikap secara kehidupannya tersebut. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum.

0: orang seperti itu, Pak Ustaz?
1: Iya, tidak ingin menyusahkan orang dan tidak ingin menghalang-halang diri sendiri.
0: Iya, tidak menghalang-halangi orang. Pokoknya berbuat baik aja, Pak Ustaz, gitu.
1: Iya, memang seyogianya, idealnya kita harus seperti itu. Kita tidak boleh berbuat zalim baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Idealnya seperti itu. Nah, kalau seandainya kita berbuat zalim terhadap orang lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan diri kita, katakanlah, kita diuntungkan dengan apa yang kita lakukan, namun kita menzalimi orang lain, ini juga tidak baik. Atau sebaliknya, ya, kita menguntungkan orang lain, tapi diri kita juga yang terzalimi, itu juga tidak baik, gitu,
0: betul,
1: kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, yang bagus itu adalah kita tidak terzalimi dan orang lain juga tidak merasa terzalimi. Ya, idealnya seperti itu memang, Pak. Ya. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa kita garis bawahi dengan pertanyaan tadi ya, karena memang pertanyaannya agak
0: kurang jelas tadi. Iya, benar Pak Ustaz. Baik, ini selanjutnya yang tadi Pak Ustaz mengenai daripada kufur nikmat ini Pak Ustaz, mengeluh, yang terus-terus mengeluh orang ini Pak Ustaz. Terus bagaimana caranya katanya untuk memberitahu bahwa mengeluh itu tidak baik. Nah, gitu loh Pak Ustaz. Apakah mengeluh ini termasuk dari kufur nikmat?
1: Iya, jadi begini, ya. Allah kan sudah jelaskan bahwasanya la taqnatun rahmatillah, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Artinya kita tidak boleh mengeluh dalam hidup. Karena memang pada hakikatnya segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Iya, benar sekali.
1: Nah, artinya kalau kita menyerahkan persoalan itu kepada Allah, insyaallah sifat atau sikap mengeluh kita ini ya, akan dapat kita hindari.
0: Betul.
1: Atau tidak akan dapat kita kita atasi ya.
0: Iya.
1: Karena kita menyerahkan segala persoalan itu kembalikan kepada Allah. Karena memang segala sesuatu itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita mengeluh, ya, ini bisa nanti bisa bermuara kepada kita termasuk pada kufur nikmat, bisa.
0: Iya.
1: Kenapa kita katakan demikian? Karena memang nikmat itu kan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Iya.
1: Dan kalau seandainya
0: dan itu mengeluh juga akan mempersulit diri kita sendiri, Pak Ustaz, ya?
1: Iya, betul. Karena mengeluh itu ya itu bisa mengurangi kinerja kita, ya.
0: Betul.
1: Bisa mengurangi semangat kita dalam meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat mengeluh itu kan bisa menjadikan diri kita ini kurang bersemangat lagi, kurang bergairah lagi.
0: Benar. Jadinya kendor semangat dan akhirnya permasalahan selanjutnya timbul gitu Pak Ustaz ya, akibat kita terlalu banyak mengeluh.
1: Ya, artinya dengan mengeluh itu bukan menyelesaikan satu persoalan, bukan masalah, justru menambah
0: permasalahan
1: baru.
0: Iya. Ada yang bergabung Pak Ustaz, kita angkat dulu Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Di Lembah Masurai.
0: Di Lembah Masurai, dengan Bapak siapa?
2: Ini Pak Mahfud ingin menanyakan.
0: Iya, Pak Mahfud. Iya, silakan Pak Mahfud.
2: Ini Pak Ustaz, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, silakan Pak Mahfud.
2: Begini yang anda tanyakan Pak Ustaz. Ini masalah bejigur, masalah anjing, Pak Ustaz. Jadi soal berburu, kadang orang ini mendapat dijual ya. Jadi ataupun menjual anjing hukum di dalam Islam, bagaimana di dalam hukum Islam itu jelaskan haram, maksud bagaimana Ustaz itu? Hasil-hasil yang telah diterapkan tadi.
0: Iya.
2: Jadi begitu Pak Ustaz.
0: Baik.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih Pak Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktu. Ya, bisa ini Pak Ustaz dijawab atau mengulangi, saya ulangi lagi pertanyaannya?
1: Berburu ya?
0: Iya, berburu. Menjual hasil buruan seperti anjing dan lain-lainnya Pak Ustaz. Itu dalam hukum Islamnya gimana katanya?
1: Iya. Hasil buruan itu, hasil buruan ya. Hewan buruan katakanlah, hewan buruan itu pada prinsipnya halal.
0: Iya.
1: Ya. Dengan catatan yang pertama, hewan yang diburu itu adalah hewan yang terkategori halal. Pertama. Kemudian cara kita berburu juga disesuaikan dengan apa namanya syariat daripada agama kita.
0: Yeah. Ya.
1: Contohnya adalah kalau kita berburu itu harus dengan menggunakan apa namanya alat yang tajam.
0: Yeah.
1: Tidak boleh kita berburu katakanlah dengan menggunakan ketapel, batu. Ya. Batu kita lemparkan batu, mati dia. Yeah. Itu tidak halal.
0: Oh gitu, baik baik.
1: Jadi alat yang kita gunakan kita pastikan adalah dari benda yang tajam, seperti tombak, ya kan, panah umpamanya kan. Nah, kemudian jangan lupa, ya jangan lupa ketika kita meletakkan anak panah itu kita ucapkan Bismillah, ya itu diantaranya. Nah kalau kita menggunakan katakanlah anjing buruan, anjing pemburu, ya. Nah, kita pastikan bahwasanya anjing pemburu itu adalah anjing yang terlatih. Ya. Anjing yang terlatih. Bukan sembarangan, ya. Tidak boleh itu sembarangan. Karena memang anjing yang terlatih itu dia mengikuti perintah daripada tuannya.
0: Ya.
1: Kata tuannya berhenti, berhenti. Kata tuannya pergi, pergi. Anjing buruan itu. Kemudian juga dia sudah dapat memilih nih mana yang harus digigit begitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, kemudian juga apa namanya biasanya anjing yang namanya sudah terlatih gitu ya. Tidak dimakan oleh anjing karena buruan itu, karena sudah terlatih. Memang diperuntukkan untuk tuannya begitu.
0: Oke.
1: Nah, boleh dengan catatan hewan apa namanya itu, hewan buruan itu atau anjing buruan itu sudah terlatih. Kemudian tentu saja bekas daripada gigitan itu harus disambang. Harus disama bekas daripada gigitan anjing itu sama dan boleh untuk dimakan. Ya, itu ada keterangannya di dalam banyak kitab-kitab fikih ya. Jadi Pak Anu bisa menggali lagi bagaimana aturan-aturan dalam berburu. Yang jelas adalah bahwasanya buruan itu dibenarkan, hewan buruan itu dibenarkan. Ya, selama yang diburu itu adalah memang betul-betul hewan yang tidak bertuan. Ya. Jangan nanti kita buru sapi yang lepas, ya, sapi orang.
0: Iya.
1: Ya, sapi atau kerbau orang yang di hutan itu yang lepas kita buru, nah, itu punya orang.
0: Itu bukan berburu, Pak Ustadz, ya itu sengaja sepertinya.
1: Mencuri
0: namanya, benar. Apalagi yang sering juga kita dengar sampai apa namanya membantai hewan milik orang lain itu sampai dijual dagingnya, itu mencuri Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Ada yang bergabung Pak Ustadz. Ya terakhir penelpon terakhir kita nih Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Ulan.
0: Iya Pak T. Yusuf di Tembesi ya Pak T.
2: Iya betul.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak T.
2: Ya, minta pencerahan aja dari Bapak ini. Gimana nih Pak? Kami sering kehilangan barang. Terus sudah ada kami ganti, hilang lagi. Gimana solusinya gitu Pak? Si saya tuh sekali ada juga jatuh jengkel ya Pak. Pak terus berdoa ya. Terus bayang mohon kerendahan hati orang yang sebut, yang ngambil barang kami itu jangan terulang lagi gitu kan. Terus sekali hati itu ya.
0: Kesal juga Pak
2: juga agak kesal gitu ya.
0: Betul betul.
2: Soalnya barang itu yang diambil itu untuk keperluan orang banyak. Kalau diambil ya putus lama kami gitu sudah. Mana mohon solusinya Pak Ustaz.
0: Oke baik.
2: Terima kasih Mbak Ulan.
0: Iya terima kasih Pak T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berkali-kali nih Pak Ustaz. Kayaknya udah ngincar benar nih malingnya.
1: Iya. Jadi memang di dalam menyikapi hal yang seperti itu berarti diantaranya adalah Allah ingin kita ini supaya lebih waspada. Itu yang pertama. Mm-hmm. Artinya kita tingkatkan keamanan di lingkungan kita, gitu kan. Ini dari aspek anunya ya, apa namanya, ikhtiar kita ya.
0: Iya.
1: Dari aspek ikhtiar kita, kalau kenapa sampai berulang kali? Mm-hmm. Bisa jadi ada kesalahan dari diri kita, mungkin kita yang mm-hmm. yang mungkin lengah, atau mungkin kita abai, atau yeah. mungkin bisa jadi kita kurang di dalam mengamankan barang-barang milik kita. Mm-hmm. Nah, kalau seandainya sudah kita rasakan sudah maksimal, mm-hmm. ya kan? Mm-hmm. Kita rasakan mungkin sudah optimal yeah. kita melakukan itu, ya. Nah, mungkin nanti bisa jadi kita, apakah mungkin kita pasang CCTV, mm-hmm. ya kan? Ini bagian daripada keamanan juga, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kita bisa melihat siapa orangnya. Mm-mm. Begini, kita ini kan manusia ini, ya mm-hmm. kadang-kadang ya doa itu memang penting juga ya. Penting yeah. dalam arti kata mm-hmm. kita berdoa agar supaya orang itu diberikan hidayah, katakanlah dalam waktu dia mencuri, tapi tetap mencuri. Mm-mm. Nah, kadang-kadang manusia ini dia baru bisa berubah dengan adanya efek jera. Berbagai macam nih kita bisa merubah sikap seseorang itu.
0: Yeah.
1: Terkadang juga doa itu adalah mengiringi, doa itu adalah mengiringi. Tapi ikhtiar kita ini harus kuat.
0: Gitu. Baik, baik. Ya.
1: Bagaimana kita mau merubah orang mm-hmm. kalau seandainya kita sendiri tidak kuat?
0: Ya.
1: Ya. Harus seiring itu, Pak. Harus seiring.
0: Ya. Oke, baiklah. Baik, itu jawabannya dari Pak Ustadz ya untuk Pak T. Yusuf di Tembesi. Dan Pak Ustadz sepertinya sudah hampir di penghujung waktu. Pak Ustadz mungkin Pak Ustadz ingin menyimpulkan sedikit saja Pak Ustadz mengenai daripada bagaimana sebenar-benarnya cara kita mensyukuri semua nikmat yang Allah beri. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya, jadi di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ini, jangan sampai kita tergolong pada orang-orang yang kufur nikmat. Yang pertama adalah bagaimana orang kufur nikmat itu tidak mengakui sumber nikmat itu dari Allah. Mm-hmm. Yang kedua, menggunakan nikmat itu untuk tujuan yang maksiat. Mm-hmm. Kemudian selalu merasa kurang dengan pemberian Allah. Kayak hidup boros, mm-hmm. kemudian mengeluh saat diberi ujian,
0: yeah.
1: kemudian juga enggan berbagi. Mm-hmm. Itu semua bagian daripada kufur nikmat.
0: Mm-hmm.
1: Maka oleh karena itu, kalau kita ada sifat-sifat itu dalam diri kita, mm-hmm. berarti bisa jadi kita ini tergolong pada kufur nikmat,
0: yeah.
1: dan segeralah kita perbaharui, mm-hmm. kita perbaiki perilaku-perilaku itu, yeah. agar kita tidak kembali menjadi kufur nikmat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 5 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: menjadi solusi terbaik dalam menghadapi karhutla di lahan gambut. KKI Warsi ajak selamatkan hutan alam Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memasuki musim kemarau 2026 melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus memperkuat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla memasuki musim kemarau 2026 melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan operasi modifikasi cuaca telah berlangsung sejak 20 Mei lalu dengan fokus wilayah lahan gambut yang rawan terbakar. Disampaikan, OMC tahap awal dilakukan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi, Batanghari, dan Sarolangun. Dan hingga kini sekitar 14 ton bahan semai telah disebar.
2: NACL ataupun bahan semai yang sudah disemai itu dari mulai tanggal 20 sampai dengan hari ini, itu pelaksanaan operasi lebih dilaksanakan di daerah-daerah Jambut, yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi, dan juga sebagian di wilayah Batanghari dan Sarolangun. Nah, ini sudah dilaksanakan, sudah di pengujian kegiatan. Menjelang berakhirnya pelaksanaan OMC dari APC Sinarma, bekerjasama BNPB juga bersama dengan BNPB pusat memberikan bantuan OMC alat lanjutan.
1: Menurut Andre, operasi tersebut didukung perusahaan swasta melalui PT WKS di bawah Sinarmas Group. Selanjutnya, BNPB RI bersama BMKG juga akan melanjutkan operasi modifikasi cuaca tahap kedua. Sementara itu, teknologi modifikasi cuaca dinilai menjadi salah satu langkah efektif dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi, terutama pada kawasan gambut yang rentan terbakar saat musim kemarau. Hal ini disampaikan Ketua Tim Data Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga. Menurutnya, modifikasi cuaca dilakukan dengan tujuan mempercepat pembentukan hujan agar lahan gambut tetap basah dan lembab.
3: Mengenai modifikasi cuaca ini, teknologi ya, mempengaruhi atmosfer agar nantinya menghasilkan efek ya. Efek itu bisa menambah atau mengurangi curah hujan di lokasi kegiatan modifikasi. Nah, untuk di Provinsi Jambi ini, kita isinya modifikasi cuaca untuk mempercepat tumbuhnya hujan sehingga nanti membasahi lahan gambut wilayah Provinsi Jambi.
1: Upaya tersebut selama ini cukup efektif untuk menekan potensi kebakaran yang lebih besar. BMKG menilai modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi karhutla, terutama saat kondisi El Nino yang menyebabkan peluang hujan semakin berkurang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
4: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengkampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Saf mengatakan, dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang dibutuhkan di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan, hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin, atau peti.
5: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti. mati ya, mas tanpa izin, itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam taman nasional, dan mereka menghancurkan hutan gitu, karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
4: Jadi, ia menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM Provinsi Jambi menggelar kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi insan pers di Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya membumikan nilai-nilai hak asasi manusia di tengah masyarakat sekaligus meningkatkan pemahaman insan media terhadap isu-isu HAM yang berkembang di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi Sukiman menyampaikan bahwa kerjasama antara insan pers dan Kementerian HAM memiliki peran penting dalam mendukung upaya perlindungan serta penegakan HAM. Melalui pemberitaan yang dilakukan media, berbagai dugaan pelanggaran HAM yang terjadi hingga ke pelosok daerah dapat diketahui dan menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan penelusuran serta tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki.
7: Salah satu pelanggaran HAM yang terjadi itu bisa ditindaklanjuti apabila dimuat di dalam media. Tidak sedikit sampai hari ini kami masih menggunakan berita yang Bapak Ibu naikkan melalui media-media Bapak Ibu yang kami jadikan sebagai dasar untuk menindaklanjuti apabila berita itu bermuatan terkait dugaan pelanggaran HAM.
0: Selain berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, insan pers juga dinilai memiliki hak yang harus dilindungi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kapasitas ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai HAM, tetapi juga memperkuat sinergi antara media dan Kementerian HAM dalam mendorong perlindungan hak asasi manusia di Provinsi Jambi. Selanjutnya, pendengar, disebutkan daripada satu informasi berikut ini, Kerinci memasuki musim kemarau. BMKG ingatkan bahaya karhutla mengingat Kerinci merupakan kawasan perbukitan. Laporan Muhammad Desman.
8: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau yang membawa serta peningkatan risiko kebakaran hutan juga lahan ataupun karhutla. Menurut rilis resmi BMKG Depati Parbo Kerinci, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, yang membuat mitigasi di kawasan perbukitan dan juga lahan pertanian menjadi kering dan juga sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki kerentanan tinggi terjadinya kebakaran.
9: Nah, karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan ya, ladang masyarakat. Ini untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami, tidak membuang rokok di pembakaran tempat.
8: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas ataupun hotspot. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kerinci dorong generasi muda peduli lingkungan lewat program Baby Tree. Laporan Desi Hermila.
10: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kerinci, Neneng Susanti, mengajak generasi muda untuk semakin peduli terhadap isu lingkungan. Neneng menegaskan pemuda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam, mulai dari penghijauan, perlindungan hutan, menjaga air bersih, hingga pengelolaan sampah. Kerinci dikenal sebagai salah satu penyangga lingkungan hidup sekaligus paru-paru dunia. Karena itu, gerakan pemuda yang peduli lingkungan harus terus tumbuh.
11: Harapannya untuk generasi muda yaitu lebih peduli, lebih care terhadap alam. Karena alam ini masih, jika umur kita panjang, kita akan masih lama berdiam di planet bumi ini. Karena planet yang lain belum siap untuk kita huni. Kemudian teruslah bergerak, karena sesuai dengan batunya bergerak, bersatu untuk alam, bergerak untuk menanam. Teruslah bergerak, teruslah menemukan ide-ide kreatif, dan lakukanlah sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Dan jangan lupa kita harus punya strategi, karena tujuan tanpa strategi itu akan sia-sia. Dan saya juga berharap semua pemuda di Kerinci ini juga bisa bergerak untuk alam.
10: Program Baby Terry disebut menjadi harapan besar dalam penyelamatan lingkungan. Tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menjaga, merawat, dan mengembangkan agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat. Neneng optimis keterlibatan generasi muda akan menjadi kunci menjaga kelestarian alam Kerinci di masa mendatang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya, pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperluas manfaat program sosial 3S yang selama ini dikenal sebagai upaya membantu penanganan stunting di Kota Sungai Penuh. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini, mengatakan bantuan yang disalurkan melalui program 3S diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral kepada para pasien agar tetap bersemangat untuk menjalani pengobatan.
12: Menyalurkan bantuan dari program 3S, karena pasien di HDI ini pun memang membutuhkan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini.
0: Menurut Sri Kartini, kepedulian sosial yang dibangun melalui program 3S merupakan bentuk gotong royong ASN dan masyarakat dalam membantu sesama yang sedang menghadapi kesulitan. Dan pemerintah Kota Sungai Penuh berharap program ini dapat berjalan dengan lancar secara berkelanjutan sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Modifikasi cuaca jadi solusi terbaik dalam menghadapi karhutlah di lahan gambut. KKI Warsi ajak selamatkan hutan alam Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: nga bud, brudyong maut.
1: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh, masa iya sampah bisa jalan?
2: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
1: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini nggak?
2: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
1: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyederhanakannya.
2: Emang bisa Bude?
1: Loh ya bisa.
3: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

Ya, almarhum Pidi Aldiano yang masih enak banget buat didengerin ya kan. Ada gadis genit ya. Selamat pagi buat Anda semuanya. Cuaca yang cerah pagi ini di seputaran Kota Jambi, Tanaipura Kota Jambi khususnya ya. Apa kabar Anda yang pagi ini sudah bersiap-siap? Sebagian ada juga yang WFH ya di pemerintah Provinsi Jambi, dan tentunya untuk Anda di mana saja berada yang lagi olahraga pagi, semangat pagi, cuaca pas banget dan cocok sekali ya. Jangan sampai kita mager ya, bisa melakukan apapun aktivitas pagi ini supaya lebih produktif lagi. Iya, namun di satu informasi pagi ini pendengar dari BMKG yang menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Jumat hari ini ya, di awal bulan Juni 2026 ya. Yang mana BMKG mengatakan seperti yang dikutip dari kanal YouTube BMKG di Kepulauan Sumatera khususnya ada Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Ya, sedangkan Medan, Tanjung Pinang, dan Palembang hari ini hujan disertai dengan petir ya. Kemudian Pekanbaru berawan tebal, dan Padang hari ini cuaca berkabut.

Iya, informasi selanjutnya pendengar untuk Anda semuanya di ranah pendidikan ya. Ini terkait mengenai daripada Olimpiade Sains Nasional. Yang mana pendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen mencatat partisipasi Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 mengalami peningkatan signifikan. Bahkan jumlah pendaftar mencapai daripada 1 juta peserta. Pendengar, prestasi sejati bukan hanya menjadi juara ya, karakter itu adalah pondasi utama dari prestasi. Nah, dikatakan dalam taklimat media penguatan tata kelola pelaksanaan OSN 2026 di Perpustakaan Gedung A Kemendikdasmen pada hari kemarin, pendengar, Kepala Puspernas Maria Veronica Iren Herdiono menekankan pentingnya integritas. Penguatan tata kelola dilakukan melalui pengawasan dan mitigasi resiko. Setiap peserta harus mendapatkan kesempatan setara untuk berkompetisi ya. Integritas menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan tahun ini.

Sendiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta calon pemimpin lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Pesan itu disampaikannya kepada peserta pendidikan kepemimpinan Lemhanas di Gedung Utama 2 Istana Wakil Presiden. Dan menurutnya kebijakan yang baik lahir dari pemahaman terhadap persoalan masyarakat. Karena itu pemimpin harus memahami kondisinya tadi lapangan. Dan

bagi para calon pemimpin ini harus ada kepekaan, peka terhadap apa yang terjadi di akar rumput, itu dikatakan Gibran, yang mencontohkan persoalan distribusi pupuk yang sebelumnya diatur banyak regulasi. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, berbagai persoalan harus dipahami, dikatakannya langsung oleh pemimpin ya. Karena itu yang mendorong peserta lebih sering berdialog dengan masyarakat.

Selanjutnya pendengar, informasi datang dari Menekraf yang hadirkan aplikasi keamanan siber karya anak bangsa. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tengku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wellfest Saing, sebuah platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada World Government Summit 2025 menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar berinovasi, dan mencapai kesejahteraan. Menanggapi visi tersebut, Menteri Ekraf menekankan bahwa keamanan siber menjadi pondasi utama yang harus diperkuat. Ini agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini dan masih dengan informasi-informasi yang saya hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Kali ini datang dari Istana Presiden, yang mana pendengar informasi ini dari portal berita rri.co.id disebutkan Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen Imipas di Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo telah menandatangani pemberhentian tersebut. Silmi dan 7 orang lainnya menjadi tersangka kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Silmi tersandung kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Ya, selanjutnya tugas-tugas Wamen akan dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto. Oleh sebab itu, Kepala Negara belum memutuskan pengganti Silmi, pendengar. Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri. Karena itu adalah sedang menjalani proses hukum, menjalankan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri, pemerintah menjamin pelayanan masyarakat tidak terganggu pasca kasus hukum yang menjerat Silmi.

7 pagi ini ya. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu Anda di pagi ini di hari Jumat yang insyaallah penuh berkah, berbagi sedekah apapun ya bentuknya. Terlebih pagi ini ketika kita bertemu orang, kita hanya bisa sedekah senyum dulu ya. Dan insyaallah yang lainnya mengikuti, insyaallah dilancarkan rezeki kita, dimudahkan segala sesuatu dan urusannya ya. Selamat pagi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: semua harus punya, bukan cuma punya cinta, tapi percayalah kata-kataku, suatu saat pasti bisa.
1: Bisa, cinta doang bisa kok.
0: Walau bermodalkan cinta,
1: bukan kita bisa.
0: Walau bermodalkan muka,
1: kalau uang gimana sih?
0: Walau

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah.